0: Masyarakat didorong mengambil porsi makan secukupnya dan menyimpan bahan makanan dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Selain itu, konsumsi makanan nabati seperti sayuran, kacang-kacangan, tempe, dan tahu dinilai lebih ramah lingkungan karena menghasilkan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan konsumsi daging merah secara berlebihan. Penggunaan produk organik dan produk tanpa kemasan plastik juga memulai menjadi pilihan sebagian masyarakat. Langkah tersebut dinilai mampu membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dan bahan kimia berbahaya. Tidak hanya itu, masyarakat juga diajak lebih dekat dengan alam melalui kegiatan sederhana seperti menanam tanaman di rumah atau mengenal sumber bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Cara tersebut diyakini dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Peringatan Bangsa-Bangsa PBB sebelumnya juga mengingatkan bahwa dunia menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Karena itu, perubahan perilaku konsumsi masyarakat dianggap menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan.
1: Warto Enggal Perempat RRI Malang Kinanggian Malih Pawarto Enggal Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Bim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ke pelanggan-pelanggan peceleplek kenyes, gandul-gandul sing podo wis mirengke, podo midanget nih, podo inceng-inceng ning warung pecel, ke eplek kenyes gandul-gandul. Panjenengan ugi sing mandegani adicara sarapan pecel Injang menika kula. Lomba demin sobo lepen jogorogo dono rasa sundu langit ingkang mandegani adicara Injang menika. promosi nggih menika warung pecel, warung gaul, warung pecel eplekenya segandul-gandul sing dodol tuwek sarunge nglinting ngambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Masa tua umur 87 ngene iki weh tetep semangat, tetep sehat. Batok bolu isi madu ana bebek kok mangan semir. Sarapan pecel tak buka jam setengah jam pitu ya. Sing dodol tuwek wis mau isuk ngelilir. Nang pawon ketemu Bang Udit. Mangane rawon ketara lek medit. Bah. Rapopo. Wilujeng Injang bandemin sarapan pecel nggih, sarapan pecel kula buka isik kula totoni lho kulupane tak dhewekne terus mari ngono iki cor-corane pecel ki yo tak sebelah nih enak toto gorengane wis nyepak gorengane wis ngene kerupuk barang ki wis payek wis apa maneng ki apa ki ndok asin yo wis tak stempel. Mendol tiren, mendol dugel, mendol depan anu dempal yo. Ya iku mang lho, mandan muga keselek. Nek keselek dina iki dina Selasa mangan ora sembadani tak dungakno keselek sendok garbu. Sapa mbah? Ya iku jauh hari iku. Tak dungak noai, rapopo ngene dek. Yai Semar Noto Dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak celuk Bagong sing gowo wong Janoko Sembodro sing dodol laris laris no daganganku dagangane anak putuku sing dodol dino iki. Salah katur. Kang Suparno lebeng wis rawuh. Trenggalek bergoyang. Tohari yo pingin sarapan sego pecel Pak De. Terus mari ngono dulur-dulur kabeh wis padha wis siji mirengke loro ki mang wis njaluk pembukaane wis tak siapne.

0: Oke, matur sembah nuwun. Sak lagu nika 15.000 mboten napa-napa. Kep laris. Ngono ya. Ge ana sing takon ngoten ya lagune damel sak ya ge wong sing mireng ge. Ayo sing ana ning TikTok, ge sing ana ning mendengarkan iki ning luar Jawa, luar kota, luar negeri bahkan ki ning dalam kota, dalam negeri, luar pulau, luar angkasa ge macem-macem wong pelanggan-pelanggane pecele Mbah Demin ki wis. Sejauh mana sudah terpantau dengan jelas bahwa kawasan penikmat atau pembeli sarapan pecel pun ngelampaui dunia goib. Loh, ya tak? Kaya iki, kaya teko iki, sing nyerendel iki, iki wis wong sing barang alusan iki. Ajang guyu.
1: Kok nakal sih mbah kuwi?
0: Duduk perkara nakal. Iki mang tak pikir lek tuyul kok wis tuwa aku ngene.
1: Aku kan teko dari dunia luar.
0: Oh, dunia luar.
1: Dunia maya gitu loh, Mbah.
0: Oh, iya dunia maya iki.
1: Sayange wis duwe bojo rapopo.
0: Sing ngomong ki sapa? Wong iku mang sayange wis kaya kebo ngono kok.
1: Oh,
0: iki kan mendekati
1: ngrungokno ngono, Mbak.
0: Oh, iki apa? Kowe ku arang cetoran. Kupinge
1: rada saliwang.
0: Lah, iki kan mendekati wulan apa Ramadan.
1: Ramadan.
0: Anu kok Ramadan? Apa ki anu Idul Adha? Idul Adha. Idul Adha.
1: Hari raya Idul Adha iki, Mbak.
0: Ya, belean.
1: Anu ada salam dari Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak
1: TNI niki.
0: Oh iya, Bapak Bambang.
1: Bapak Oci, Mama Oci.
0: Oh,
1: bangun.
0: Nggih, matur.
1: Anu Mbah, dalam rangka hari raya kurban. Wali Kota Malang memberikan maklumat. Jangan sampai membeli kambing dari batu gitu.
0: Iku duduk wali kota, iku wali kota nih, dendi kabeh wong ya aja sampe tuku sapi kok tuku sapi watu. Repot air iko.
1: Lah beneran, Mbah.
0: Ya
1: yo kambing dari batu.
0: Sajane oleh
1: disembelih.
0: Jare sapa? Sajane ngono ku oleh.
1: Jare aku lah.
0: Lho, jarine ngono ku sajane ngono ku oleh, tuku sapi teko watu. Tuku sapi teko batu iku oleh.
1: Tuku batu.
0: Ning gak oleh dikorban. No, ngono lho.
1: Oh iya padha ambek wali kota Jawa Barat muni ngono. Dilarang keras beli kambing dari Kuningan ngono.
0: Oh iya. Iya. Sajane ngono ki maklumat sing kaya ngono ki tau tak rungokne. Tau tak.
1: Oh iya.
0: Jangan apa maning ngono, jangan anu nun sewu. Riyo korban iki aja gawe korban kambing hitam. Iku tenan iki. Aja.
1: Mbah, ku padha ambek jargone wong sugih ambek wong gak apa gak duwe iku siji, Mbah.
0: Iya.
1: Jargone wong kaya kan ngene. Nanti nih jargone wong miskin ngeten. Nah, besok apa yang dimakan? Tapi kalau orang kaya, siapa yang dimakan?
0: Siapa yang akan saya makan?
1: Lah iya, lek orang kaya kan siapa besok yang saya makan?
0: Iya.
1: Orang miskin apa menisin tinggi pangan.
0: Iya. Gimana kabarnya aku?
1: Alhamdulillah anu Mbah Min, kula niki butuh sarapan pecel, Mbah.
0: Boleh, kaya butuh sarapan pecel, gampang. Mlebu ning warung pecel, eplekene gandul-gandul nyepak.
1: Tapi gak nggawa duwe, Mbah, piye?
0: Iki pakai kiris iso, pakai kerjasama karo kaya dining ki
1: anu Mbah nggih.
0: Apa? Bayar anu, bayar ki bayar sak wulan pisan.
1: Pakai anu Mbah nggih niku apa iku lek ngarani kipas apa ya apa
0: anu wae kipas ki piye ta kowe kok
1: anu apa iku kaya semacam rekening.
0: Oh iya, kaya ngono ki yo gawe
1: saiki arep, Mbah.
0: Kemajuan anu, kemajuan teknologi
1: kudu tak anu mawon. Kula pesen 10 bungkus kula kirimaken sederek-sederek Pro 4 engkang mirengaken Mbah Temin lagi. Dodolan pecel.
0: Iya, iya, suwun aku.
1: Semoga sehat selalu lan penyiare.
0: Aku
1: setelah banyak rezekinya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyiare mesti tak dungakno seger waras banyak rezekinya. Yo, jangan tewel. Apa jangan kangkung? Aja rewel, Kong. Matur sembah nuwun.

di mana ya? Banyuwangi, Bali, Lombok, NTT, kabeh wis padha pingin sarapan. Sebelum makaryo, sebelum bekerja, jangan lupa sarapan.

0: sugi. Enak tambah sugi-sugi sawah sugi.
1: Ya masih sugi sawah. Liane mati ya Rere.
0: Lho lah iya iku ya.
1: Iya.
0: Napa anu ah, direlangit kali niko ah. Gilen niko ah.
1: Suara apa wis, suara apa?
0: Niku lho sing prapatan niku lho terbang.
1: Oh, karo anu.
0: Bapur
1: Purnama. Ya ora apa-apa karo arek iku, wis ora apa-apa.
0: Oh, mekaten e.
1: Heeh.
0: Nggih, kalau omongane ngene petuk, Mbah.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Sing penting kabeh dulur sehat, Mbah, nggih.
1: Amin.
0: Nggih, wonten Gusti Purnama
1: nggih, Mbah. Gusti Purnama.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan uga.
0: Pas Moyo wau, Mbah.
1: Bapak Ismoyo.
0: Nggih, matur.
1: Oh, iku iya, iya, iya.
0: Mas Paris.
1: Paris.
0: Mbak Enda, Mbah. Kok ora anu kabari piye, Mbak Enda niku,
1: Mbah? Iya, iya,
0: iya. Kali Pak Darma.
1: Bapak Darman, Pak.
0: Yeah. Darma Gandul, Mbak.
1: Oh, Darma Gandul.
0: Iya, yeah, Mbak. Iya, kadang-kadang Angling Darma jadi ngaleng ngarani, ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Semangat dengan Angling Darma, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Itu dengan Mas Willy Dosan, Mbak.
1: Oh, iya, Willy Dosan, barang.
0: Iya.
1: Iki Willy
0: ini dengan Sidoyo Mawon, Mbak.
1: Oh, iya.
0: Ting dengan Kalimantan, Mbak.
1: Nang Kalimantan kok Aceh. Yeah.
0: Jenengan asal sali, Mbah.
1: Saka sapa?
0: Niki tiyang mungker den sebelah kula mungker yang.
1: Ya meneh iki mungker.
2: Mbah, kok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Mbah, tenun.
1: Ya ya ya le, wah jentenan. Oi. Bapak-bapak barangki sing ngetem. Sing ana ning perjalanan nggawa kendaraan aja nganti ngebut. Tetep setia ning 105,3. Lah bapak-bapak nelayane sing berangkat ki ning laut mancing ning 891 tetep setia, tetep kalungan

0: Mbah nuwun uga kagem gudang baru menika nggih. Assalamualaikum, Mbah. Kula pendengar lama tapi nembe saged tampil kula, Mbah. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa mung anjane ya kanggo syarat minangka. Ono wong aku sampe tak guyu. Alah Sri, Sri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dempin sapa lepen sarunge klinting ambune penguk.
0: Blangkone kempes ambune tengik pasno.
1: Blangkone kempes ambune tengik bates. Mbak. Jadangan singi lho.
0: Apa?
1: Kali dijak kali sari.
0: Oh, lha wong barang mbahmu ki bendinane gombres kok ate kok jane gombres ku piye to? Hus. Jembek.
1: Gombres.
0: Seneng aku Sri, seneng aku.
1: Oh, nggih ta?
0: Lho lalek ora. Awak mriko ki pirang-pirang tahun beketeri awak ki ora tau nongol awak.
1: Nggih, Mbak. Niki HP-ne sih rusak. Kula niki nggih. Wis ngono ae lho, Bu. Nilpuno ngono ae lak krungu ayo krungu tapi gak penak.
0: Oh, iya. Ana sing rasane kaya gak penak ana. Iya.
1: Nggih, Mbak.
0: Lah wong barang awakmu kan tak kongkon ki silaturahmi nang mbahmu. Gek ning kene iki engko tak penehi radio lho.
1: Wonten apa, Mbak?
0: Lho lalek ora wong ki. Ki sapa mancare ya? Jukuk.
1: Oh, nggih. Mbah, terus hari ingetan. Iye. Paling wong iku lho gak seneng pedes, Bu, jarine.
0: Jare sapa?
1: Yo lek ngekeki sambel yo titik ae.
0: Lho, ngomong sare.
1: Pantes lek mbah iku gak seneng pedes.
0: Lah wong didelok wangi wong tua kok seneng pedes aku ki seneng das-das aku ki.
1: Cocok.
0: Lho, he, Sri. Wingenane ku aku ki ditanu tuku rujak. Terus marono sing Yunur ki ngomong nang mbahmu, Mbah. Nika lomboke pinten? Lomboke pinten? Aku ditawani lombok, aku ngomong pas lombok larang aku ngomong sak kilo, lombok sak kilo digerus tunggal mawon aku ya ngono. Aku diuring-uring Sri.
1: Ya napa Mbah lek ngoring-uring?
0: Loh lho wong barang ditawani njaluk lombok rujak pinten kok. Lah iya sak kilo sing digerus siji aku ya ngono. Lombok larang njaluk sak kilo.
1: Bang turun kok, tak boleh rujak.
0: Lah iya ku Sri. Tapi aku lak awakmu roa seneng aku cingur.
1: Terus oh cingur.
0: Iya.
1: Cingure dhewe-dhewe, Mbah.
0: Loh, lah iki kok cingure pah kok sing nek lumpia kok. Kowe awakmu kok njuk. Ciruk cingure mbok pah.
1: Mbok pah. Suwe Mbah gak nelpon ngene, Mbah.
0: Oh iya. Apa ya anu ya? Sik makaryo ngono ya. Alhamdulillah.
1: Nggih, nasi makaryo.
0: Iya, alhamdulillah. Sing penting sehat-sehat ngono lho, Sri.
1: Alhamdulillah nggih ta, bae nggih kula tungaken sehat.
0: Iya.
1: Diparingi rezeki ing kathah.
0: Iya. Awakmu oleh salam.
1: Klinong-klinong. Hayang saking sinten?
0: Lho, iku lho, imetai. Imetai iku lek diwalik ya temi.
1: Oh, beyat.
0: Iya, beyat.
1: Mbah. Saniki beyat tambah glowing, Mbah.
0: Lho. Lah wong bon minggu iki arek iki neng salon Sri. Wingenane.
1: Mboten ta, Mbah?
0: Lho, lek pokoke ana horeg liwat, arek iki mesti mlebu salon.
1: Oh, makane, Mbah, kok glowing, Mbah.
0: Oh, temenan, aja maning ngono ku. Laleri lho nemplek ning pipine, kepreset Sri.
1: Merusut. Kepreset nggih. Mbah.
0: Kukuk.
1: Kula mboten semerep balik nih niku Pak Dainuri niku pun sedo. Kali Mbah niki sinten niku? Mbah Bejo niku nggih pun sedo, Mbah. Mboten semerep, Mbah. Wingi niku kula disandangi sarii.
0: Lah wong arek iku weruh kok. Lah wong
1: Walah beyak wis krungu aku lho ngeten.
0: Ya. Wis iku kabeh padha wis ora ono Sri kaya
1: nggih, Mbah. Bae ae kali kula, Mbah. Bani sehat-sehat, dipangi panjang umur nggih, Mbah. Ya,
0: lek iso aku ambek awakmu ya ambek kancane Sri lek panjang umur. Lah lek wong loro tok aku wedi Sri.
1: wedi gak uman.
0: Aku mek wedi iki lek ning mburimu ku aku kaya-kaya ki nun sewu Sri. Aku kaya-kaya serem semerepet aku. Tenang.
1: Oh, enggak ta, Pak?
0: Iya, lek awakmu lek mlaku iku pret-pret-pret-pret ngono. Hus. Loh, maksudku sandalmu iki medeni.
1: Oh, sandale, Mbak.
0: Sandale.
1: Apa? Ya Allah, Mbak.
0: Aku yo ya Allah, Sri, aku yo.
1: Mbak, terus hari ingetan.
0: Iya, Mbak, iya, Mbak.
1: Iya, titik-titik mecengul.
0: Iya.
1: Mecengul.
0: Iya, Mbak. Iya, aku ingin ane. Aku ingin ane.
1: Awakmu iki.
0: Aku ingin ane. Mecengul iku dadak ketatap kakek, tenan. Terus mari.
1: Oh, alah, nggih lah.
0: Nang Mbak Viko iki digaweke sawut aku.
1: Nggih.
0: Iya, sawut kuwi. Iku seneng aku
1: sawut. Oh. Mantu ngoten ulang tahunnya di anu napa niku kok putih kabeh?
0: Loh, awakmu gak roa aku lek dadi donat.
1: Oh. Mangkane kok dipupuri kok putih kabeh ya, dadi donat.
0: Dadi donat aku. Iya.
1: Ono iki arek gemuja aku. Ii kok anu lek tak gawakno.
0: Anu padang.
1: Kamping sak trek ah.
0: Loh. Ra iso lele awakmu. Anu pikantuk anu Salim saka Madura hadir saka
1: Waalaikumsalam.
0: Dulur
1: telepon.
0: Iya.
1: Nggih. Mbah. Menune napa mawon?
0: Lah iki mawon wis ana ki nun sewu kembang turi terus mari ngono.
1: Kembang turi.
0: Kemangi komplit Sri iki mangono.
1: Oh, nggih ta, Mbah.
0: Welute
1: wonten ta, Mbah?
0: Ana welut. Welut gombres.
1: Welut. Heeh.
0: Assalamualaikum. Enak mangan telap-telap ora bungkus no. Awakmu Sri.
1: Mbak kula ngenten no, Mbah.
0: Iya,
1: iya. Ayo iki lek nang ngene mbahe kapan sih iki?
0: Mbok
1: aku iki anu iki ayo dicukokno gombres iki kula
0: iya. Ngoten. Iya, iya, iya. Gampang wis. Pokoke
1: cek gombres kabeh.
0: Oh, jentenan. Iya iya, suwun ya Yando.
1: Enak, Mbah. Nggih, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Sedoso buka nggih, Mbah?
0: Iya, 10.
1: Iya, cari i.
0: Iya.
1: Kalian niku.
0: Siapa?
1: Wis pokoke mboten sing kenal, Mbah. Mboten kenal sedoyo kula, mboten hafal.
0: Iya, iya.
1: Pun kagem sedoyo ya mawon, kagem bae mugi diparingi sehat, diparingi panjang umur, diparingi rezeki rom karung.
0: Oh, alhamdulillah Sri. Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Ana, Mbok nggegek sing dalem iki ana lapangan rampal kono matur sembah nuwun. Lah iki dulur-dulur sing nembe pinarak utawa nembe gabung nggih monggo kula aturi pinarak saged melalui streaming, saged kalungan radio, saged ugi melalui TikTok. Nah. Neng TikTok niko WA pun nyepak, kek niko nggih saged follow. Saged ugi tap. Wow, ya kaya anu kanca-kanca liyane kadang-kadang bae diwenehi paus, kaya nelayan-nelayan iku ngekeki paus, ora ngekeki teri. Lah dibadei apa? Kula niku dibadei nelayan kok kula pikir kok. Iwak napa sing motone akeh bandemen. Aku yo ngomong aneh iki. Aneh, ora tahu dadi nelayan kok iwak apa sing motone akeh. Ngono yo jawabane nggih iwak teri sak kilo. Oh iya ya. Ayo salam kula Mbah saking Tomblok nika. Nggih matur sembah nuwun. Kali rencang-rencang kenang balang salam sehat. Sedoyo kemawon sugeng enjang salam nika tetepangan. Sampun jam 8 lho Mbah. Candaan Sri. Jaranan gedekan barang ki. Apa sing ana ning pinggir apa sing ketok?

Bergau. Diam saja. Assalamualaikum, Mbak.

0: jane ngono Sri sing disembah sing minggatan kuwi yaiku Sri Yuni si milikiti kuwi wow bocah malah ndungakno mbae utawa ndelokno mbae ndelokno napa to Mbah kaya mudine ludruk mudine ludruk iki sadirono jembok iki matur sembah nuwun derek-derek kula sing padha wis mirsani TikTok uga ki wis melu wis nyantol kalungan radio wis mlebu barangki kabeh ki mau tak dungakne seger kuwarasan sing dodol ya ralis laris sugeng injang sarapan pecel wong urip
1: sarapan-sarapan wong urip
0: tun
1: dalem mbak kok petok kok titi tuwe
0: password
1: ya larek gak ngono sih
0: wis seru aku
1: sarapan pecel eplek kenyas
0: oh kandul

0: Eto.
1: By the man.
0: Cook.
1: Turu.
0: Aku ngenteni. Aku ngenteni awakmu gak nyaut. Sing iso sahur manuk ngono lho, Nduk.
1: Turu.
0: Kak.
1: Turu.
0: Kak.
1: Ngono ae terus ton.
0: Jembe.
1: Sampai awan.
0: Maksudnya sahur manuk ki langsung disaut, omongan ngene langsung disaut ngono lho, Nduk.
1: Maka dengan ini kumban saut. Ono anu panganan langsung saut emplok ngono, Mbah.
0: Aja ngelingno penggaweane mbamu biyen. Oleh salam awakmu.
1: Sanging pundi, Mbah Indem?
0: Saka Cak Di, Cak Di barang ki wah jentenan.
1: Nah. Lho Cak Di bakso?
0: Oh, ngomongi ngendikane salam santun karo awakmu lho, Ton.
1: Oh, salam santun. Salah katur, salah katur.
0: Ojo nggarai. Ojo nggarai. Aku iki wedine kature iku lho, tenan.
1: Nek kok pinter kok bisa mlewet iso nduwe pikiran nyanyi ngono barang.
0: Halo. Aku
1: wong niku anggere lari cilik riwariwi. Iku unine apa? Mbah jare ngene.
0: Iya, iya.
1: Anu menengo ae.
0: Iya, menengo, menengo.
1: Menengo lho anu iki pagi anu mbae iki lagi anek iku lho ana sumprek liwat. Muni ya.
0: Sik, sik. Aja ngomong sungrek nek jenengno wong iku. Tenan, kowe ora tahu apa dilungguh buta iki ora tahu. Malah.
1: Lho. Wong wong iki rupane kaya colowo ning daratan, Mbah.
0: Lho, kok iso ngomong colowo iku lho. Colowo iki lek ning kene masakan, Nduk. Masakan colowo. Tenan. Wes sungrek colowo pisan. Walangrek.
1: Walangrek, grek.
0: Awakmu ngene iki, awakmu ngene iki ana Cak Di takon, "Mbah nun sewu nika rondo anyaran to, Mbah Wu?" Iki ora anyar iki mulai winginane. Wis rada suwe iki wis. Wong rada neyeng ngono lho anu dadi aku ya.
1: Aja dia wong rondo anyar Mbah pedotan lho, Mbah.
0: Lek perkara pedotan saiki usum layangan are.
1: Lek ne tanglet ngono anu bares-baresan lho, Mbah.
0: Ya. Pomo ngomong Cak Di kuwi, cok ngomong Cak Di.
1: Rene Cak Di dinyatakne dibuka sik ngono lho, nyoba didelok dhisik pirsane iki.
0: Kong. Ora iso, ora iso.
1: Pomo rondo ngono.
0: Ora iso.
1: Ngejak mbae, mbae
0: iki aku ngene, Ton.
1: Mbae iki milah-milah iso rondo ra rondone lek ngejak mbae. Antenan iku lho Cak Di plipise rada nyingkap titik ku rondo.
0: Aja ngono Cak Di. Sajane ana alate jenenge test pen. Pokoke nyidek mbahmu tak test pen koyo murup ngono kuwi ya yo iki anyaran aku ya. Lek rada
1: genter apa test pen?
0: Tespen kuwi kaya ki alate elektronik kuwi. Lek misale tak tempel
1: nang. Wis sing kaya pulpen iku, Mbak.
0: Lagi
1: kuwi sing kaya genter.
0: Iya, lho, ya kenemenen, Nduk, kadoan.
1: Halo, jarene wingi.
0: Jare Cak Di. Niku rondo sisane company, Mbak. Koyoke aku ya. Koyoke aku. Arek iki, mosok VEC. Oh, ya anu VCO.
1: Wong kene karene PPO ndak tak ngono.
0: Kajane sak Cak Di kuwi sadurunge takon-takon ngono kuwi kondo melu koperasi ae. Melu koperasi nimbamu. Komunitas pendengar pecinta rondo anak siji. Lho iki lho Cak Di ya.
1: Rempare wae lae pomo. Anake loro sik tak pateni ngono, Mbah.
0: Jembe arek iki awang. Sarapan wong urip.
1: Melek-melek wong, melek. Sarapan. Sik anu tiang-tiang wis urip, Mbah.
0: Kaya Endo, ambu-ambune kaya ngono. Lah iki mang kaya Bu Pandan, Pak Purnomo, Bu Sriana, Bu Sumiato nawakmu. Terus mari ngono. Bu Sri Purnomo. Kulo
1: mbalek kulo urip terus.
0: Oh, alhamdulillah, Nduk.
1: Percaya aku ya, Mbah, ya.
0: Aku percaya, tapi tak taspen winginane kok kembut-kembut ngono. Lampune kok kaya pedot-pedot ngono.
1: Loh, anu Mbah niku anu sik enten sing konslet niku perbaikan.
0: Oh, iya, iya.
1: Salah ngobat winginane dadine konslet.
0: Iya, iya. Iku sak
1: enten anu saya nggak pas nggak meret ini ku pedot menu kabelnya ini
0: sajane...
1: apa urat-urat nadi.
0: Oh iya sajane ngono ku kari kabulatornya itu kok nanyar lho
1: loh nganu sing jenan suka nih ini kok mawon kulo gambar santo saat ini kita sih nganu kita sih saya kita sih berngengeng mawon
0: betenan iya iya
1: kur tak utari ngono tak blonyoy
0: iya iya apa
1: niku
0: iya iya tisu ah
1: nggih kula blonyoi tisu basah ngoten langsung
0: sumiatun lagu mopo ton
1: gong gong gong jembok cek kait mlebu mesti lagu mopo
0: anu kowe oleh salam saka gendis ki lundri sing ana ning batu.
1: Oh gendis
0: ya.
1: Gendis ki adalah gula matur nuwun anu gen lek anek ndise ngono malah nganu ana jenggo cetin lho Mbah
0: sik awakmu ki ngomong ki jenenge gendis kok celuk gen ngono iya lek wong ki tanggepane gendis lek tanggepane gendruwo piye
1: nganu kan niku mau enten anu jembrengane
0: kuwi apa modot iya iya iya iya iya ada tenduk ada
1: iki nek lek celuk gen ngono soal lek anek ndise ki anek nganu cetene lho Mbah lek wong kulonan iku sing ana ndape iku jenenge cete.
0: Oh iya, iku biasa.
1: Lelek wong ngetan kan lek ngendap ngono kan ndekem.
0: Oh iya, iya, iya. Karo anggrem. Iya, iya. Basamu gak apa-apa wis. Masuk grammarmu rusak ora apa-apa. Iya ta.
1: Ya lek mbae
0: ndekem. Aku wong, aku kuwi wong, wong aku kok.
1: Mbah, ku. Kula mboten sarapan, Mbah, wis warek aku. Anu guyu ngono tok ae iku mengko.
0: Lah iki guys apa? Iki guys.
1: Anu mawon kula minum mawon tapi anu sudah gembira.
0: Oh iya iya ora apa-apa. Iya iya.
1: Ambek topi miring.
0: Oh ora apa-apa, ora apa-apa. Wong mbahmu ya wis miring kok nduk tenan.
1: Wong mbah topi miring. Engko mari ngono ndeklek ning ngene bae. Sampo ngono ora kuwate ngono kan bae. Saket nambani nggih, Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya. Aku malah biasane iku seminggu sepisan iku aku nang jamune Pak Sabar kuwi, Nduk. Jamune Pak Sabar.
1: Pak Sabar ngetasik to?
0: Loh,
1: Pak Sabar ngetasik sampean.
0: Lah, lah wong barang langganane mbahmu.
1: Oh, nggih, nggih anu nyen sukane dudu bingung mawon iku.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Iya, aku kowe nyapa to? Pak Sabar ora tau gelem. Nganu on RGE kancane ben krungu suarane nyapa mulo kok iso male wawayadat kancane
0: apa iya iya iya
1: ben bunga leke krungu lek seger wares ngonten Pak Sabar
0: iya
1: koncone niku male pomo umur ngoten iso mundak.
0: Oh ki lho Pak Sabar
1: wis udo apa mundak nggih Mbah lek nganu sing luwih becik
0: anu mundake mundak
1: ndang tundai mawon nggih.
0: Oh ya ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Upama kaya Pak Sabar kan umure meh 200.
0: Ya, ya, ya. Ki iki duduk perkara ngono. Jamune iki lho, Nduk. Jamune mbahmu ki lek tuku Pak Sabar, aku kesek kait ngono durung mlebu ki wis ngadeg aku, Nduk. Tenang.
1: Iya, percaya kula. Njen renek dingklike ora ngadeg ya. Ayo ora dipasang dingklek.
0: Iya, iya.
1: Lah kok nambah Pak Sabar. Anu Pak Sabar sajane lek khusus kados mbae napa niku dikeki ondo. Dadi nganu.
0: Oh.
1: Munggah medun
0: iki. Oh iya iya, dadi munggah medun iki.
1: Oh dadi Pak Sabar ondo.
0: Iya iya.
1: Dadi kalau gawe nimbang lek nang surga nang neraka, surga neraka ngono ge. Anu,
0: oh tak kandakno awakmu tenan. Wis. Wis.
1: Kula ati ngomong dhewe yo dikandakne iki nganu ben surga neraka ngono dadi jenengan apa mau bae demen ngombe jamu ngono terus tenguk-tenguk.
0: Oh, maksudnya kue lek karo ngombe jamu terus marono karo munggah ondo iki rasane.
1: Bapak itu.
0: Kue pikantuk pambagyo saka Bu Sri Ponco nderek butun nggih.
1: Matur nuwun Bu Sri Ponco.
0: Nggih, nitip salam.
1: Kagem Bu Sri Ana, Bu Sri Mbok-mbok, Bu Sri matur terus. Bu Sri Golden, Bu Sri Utami, Bu Sri Asih, Ora Rombo terus di pokoke sedoyo ya kemawon kagem Bu Sri, terus kagem sapa iku?
0: Anu, Bu Pandan, Bu Sri Pandan.
1: Oh, ya, Bu Pandan, Bu Anggi,
0: Sri Bambang, terus, Sri Bambang Barang.
1: Oh, ya, Sri Bambang. Anu, Mama Lingling ambek ngaru. Krupuke melok sapa iki? Oh,
0: iya. Krupuke blok. Kok krupuke melok sapa?
1: Hah? Iki anu ana nasabah.
0: Oh, iya iya iya. Ya suwene, Ton.
1: Nggih, sik talambah mbah aku arep sarapan.
0: Oh, lha nasabae kok krupuke melok sapa?
1: Anu, Mbah, niki kan pembayaran anu kula kan mboten gadah niku. Apa sing digesekne niku lho,
0: dadine kuwi kiris, kiris, kuwi kiris.
1: Oh, miris.
0: Miris.
1: Kok iso miris, miris niku lho, Mbah?
0: Oh, ya wis.
1: Dadane kula sing sedia ungkal entuk mriki kali lading mek ya. Tiangnya malah melayu lah tak sediani ngotot.
0: Ya, wong barang wong tuku kok disediani ungkal. Iya lek wong arep ngarit. Suwun, Ton.
1: Walah Pak Bambang niku mau nganu. Kula lek jumbah Pak Bambang ruasane aku titenono Pak Bambang.
0: Iku anjen wong. Wong kok. Aku ora melu-melu. Aku wis ngandani kok. Aku wis ngandani.
1: Ora percaya kula. Ate nang ruwasane aku.
0: Oh, yo. Oh, delok nek. Wis
1: aja oleh ngono lho, Mbah.
0: Lho, aku ki ora melu-melu.
1: Gong.
0: Aku wis ngandani, Nduk. Aku wis ngandani. Aja rasa-rasan. Lek iso aku gunem ae.
1: Kok ki ngomong ae ambek ngomong-omongan cek gak krungu wonge, dadi omongan mbek aku ae ngono.
0: Koyoke ngono.
1: Niku Pak Bambah Pak Bambang ya Pak Bambah sampean kliru. Lambe kurek Pak Bambang, Mama Lingling, Pak Eko. Terus kali Pak Eko gandengane Bunda Marlena, Mama Lingling, kali niku. Terus Pak Bambang. Terus niki lo kagem Pak Mintoko, Pak Sadewo, Bakso Kembang Mekar napa.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun kesupen Pak Sabar niki nyanaturi ku ben it ngoten lho.
0: Lah
1: iki kaya juga bingung ngono langsung wis lunjak-lunjak langsung wis.
0: Ya.
1: Oh iya, ngoten kok.
0: Oke. Ya wis, suwun ya.
1: Napa to? Dene ngono Pak Bapak Sabar.
0: Iya, iya. Aja
1: no aku ya. Aja atik ngono. Wis pokoke ana sumiatun ngono wis sanggup.
0: Iya, wong ancane Pak Sabar ki maso dodolan jamu karo iki mudine salah kok, Nduk.
1: Ulang nggih.
0: Iya wis suwun lho ya.
1: Matur sanget nggih, Mbah. Kedalipun Mas Paris niki sing ngingak-ingok.
0: Oh iya ya. Kan
1: dia ngatur sarapan Mas Paris.
0: Ya, suwun lho ya.
1: Nggih, matur nuwun kagem bae mugi-mugi pinaringan sehat ya, Mbah.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
1: Sehat ya sing ngetes ngono awet-awet to dicokot, Mbah.
0: Oh, temenan, Nduk. Seneng aku
1: arek. Matur nuwun.
0: Ya, matur sembah nuwun. Kaya-kaya bapak sing arep ki sarapan sing arep tindakan utawa uga ki pinggire kaya dene ki Mbah Mot sing ana ning ngumbul kono ki naryo barang ki dulur-dulur pecinta seni jaranan kuda lumping ayo padha ngempit jaranan dhisik mumpung yamine. Mengko golek jangan pedes bareng-bareng baik.

0: Yuni wis kalap.
1: Kulit yang tidak terhidrasi bisa terhidrasi.
0: Yuni wis kalap. Weh, jentenan. Dulur-dulur, matur sembah nuwun, mambu dupa. Ayo kaya-kaya ki Yuni wis kalap. Wis babak wis dikongen mlebu ae. Ayo iki do tak gambui kene. Rada rene ora apa-apa, ora apa-apa. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Ya, rada rene nang ndi?
0: Aja nyidek sumur. Aja nyidek sumur.
2: Alhamdulillah, suketku resik langsungan.
0: Wah, wau ana pokoke ana mbahmu kalap ki kaya mesin penyabut rumput tenan.
2: Daripada aku nyewa wedhus e wong, Mbah.
0: Lek perkara nyewa wedhus, dus wedhus tenan. Jembek.
2: Wis bendino kalap, Mbah. Wis suketku ben resik
0: Bu Om. Aku ki wis apa maning wulan-wulan ngene iki, Nduk. Lek wulan ngene iki biasane ngisi ilmu mbahmu ki ya ibarate ngono ki ya sila mandeg mandita ra dodolan kaya ngene iki.
2: Sila ngono ki arepe genduran apa ya apa sih, Mbah?
0: Sila ki tegese mandeg mandita. Ki sila ki ana kancane ya paidi dokar kuwi.
2: Berarti sampean saiki ora mlaku sila.
0: Yo silaku, aku sila.
2: Oh, berarti lek mlaku di tumpakne gerobak ngono no, sampean silotok ngono no, Mbah.
0: Ora usah gerobak, mbahmu ki pelepae apa ki jenenge?
2: Heeh, diseret ngono ya, Mbah ya.
0: Koyoke ngono ki ya.
2: Aku tak bagian nyeret gelem aku.
0: Lho, kok nyimut awakmu?
2: Ya, kok sing penak sampean tak seweret tak jegurne wangan mburi omah.
0: Iya lek awakmu sing joget dhewe ra apa-apa ra didelokno wong. Lah wong joget karo mbemu aku didelokno kaya wong iki wong wedok iki. Ya. Aja guyub. Mbok aku. Garai viral.
2: Tak eleng ambek sing iko karo Mas Panca iko.
0: Wih, uripa.
2: Ora, tak delok iki sampean iki kan mau dodol pecel kok ndongak-ndangak iki nyegat apa sih, Mbah?
0: Aku iki winginane kerutuan cecek. Tibane kerutuan cecek iki lek jari wong Jawa iki kudu dislameti, kudu sing ati-ati lek ning dalan. Tibane ora wong cecek iri karo aku.
2: Oh, sing ketiban cecek sak renjing wingi sampean ta, Mbah?
0: Iku dudu cecek ku cici, repot ae awakmu. Arek iki rek.
2: Oh alah, kudune ngono ki sampean dislameti, Mbah.
0: Ya anu lek jari wong Jawa ki kaya ngono. Tibane ora. Tibane ki cecek sing ning dhukure mbahe ki lagi ngobrol karo bojone. Mbok anu. Mbok kadang-kadang ku mlumau kaya mbah tuwek iku lho. Ah wong cecek sitoke ngomong, "Ya jatuh dong, Dik." Ngono.
2: Oh, tak kira lek mbah jatuh slameti.
0: Aku
2: tak masak. Masak tumpeng pungkur ngono lho, Mbah.
0: Aja. Kowe gak eman tok karo aku.
2: Ora.
0: Oh, jembuk. Cari ore poi.
2: Lah wong mbah wong sampean kulo mbah ora usah dieman-eman, wis awet.
0: Ki lho, Pak.
2: Maksud apa njaluk diformalin sampean niku?
0: Aku maksudku ki maksudku aku ki dadi wong tuwa ki junjungan dhuwur pendemen jero ngono lho nduk.
2: Aku lek kon junjung dhuwur, aku ora kuat, Mbah. Tapi lek kon mendem, insyaallah aku iso tak duduk
0: di sini. Mas aku ya iso lek perkara ngono ae. Repot ae awakmu.
2: Terus sama niku lek tak junjung dhuwur. Terus tak kene dhuwur klopo, ate la opo sama nek dhuwur klopo ngono kuwi.
0: Aku kan kaya bajing.
2: Pokoknya gak ada ngane.
0: Mulai jembuk ane.
2: Lah sapa sing marahi? Ayo.
0: Oh, anu kowe oleh salam ku menggok Cakdi. Cakdi nika
2: Cakdi bende salamnya bende gawade bende gejangan tewel, Mbah.
0: Ayo kakean salam ku gak ada sepet Cakdi. Ora percaya takonan.
2: Lah wingi jeneng sama aku ndek balik kambang, oleh-oleh apa, Mbak? Aku kan pesen takon gawane wedi.
0: Aku oleh-oleh iku joget aku, Nduk. Aku joget ning balik kambang. Kaya kalap ngono.
2: Kalap. Joget dhewe ngono ku.
0: Joget aku.
2: Lah sing nabuhi sapa, Mbak?
0: Sing nabuhi ku elektron niku
2: ya. Ya Allah, aku bayangne sampean ndek pantai joget dhewe, Mbak.
0: Lek pekara
2: itu tenan ya, Mbak.
0: Lho, lek ora apa-apa, lek kaya mbahmu ki dudu walupi itu joget ning pantai. Aku nggumun awakmu mengkurep karo ki lho, Bu Vivit ku lho, iya ta. Anu jen kaya iwak terdampar ning pulau ngono.
2: Lah kan gaya logo itu lah wis biasa ta, Mbak. Gantian ayo murah apa aku ngono ta.
0: Ya selamat ombake cilik.
2: Lah lek cecek makan kok kon mlumah. Lah aku kan murep malahan.
0: Oh iya.
2: Terus sampean ki saiki dodolan apa, Mbak?
0: Iki pecel terong gendruwo terus maring ngono iki. Iki jangan rada pedes. Jangan jantung pisang iki wis tak komplit.
2: Setelah sampean dodol terong gendruwo. Lah mosok terong gendruwo iki cilik-cilik sak imit-imit ngene to, Mbah?
0: Awakmu nun sewu ya, awakmu ro apa ki wong ana wong ki ngepeli apa mendol iki lho, kepelane gedhe terus mendole cilik-cilik. Kowe ngerti ta? Iki duduk perkara pabrike. Iki anjen digawe ngono, teronge kerong gendruwo. Maksud tak gawe cilik-cilik ora apa-apa. Lha iki wong aku kok coba dekene.
2: Berarti ku ya iku ora gendruwone, berarti sik cicit sik piyik-piyike gendruwo kuwi. Sik ke putune dipangan ngono kemremes iku, Mbah.
0: Lah, putune gendruwo iki senengane terong sapa? Iki ana terong gendruwo lho, iki dipenyet, dibumbu pecel wis akeh sing seneng.
2: Ngono ki sing dodol apa ya doyan ya?
3: Kok
2: masa gendruwo mangan putune dhewe.
0: Kaya ngono ku. Kaya ngono ku.
2: Aku duwe gerakan iku, Mbak.
0: Iki ana Darpin ngomong, "Mbak Yun, ayo mbae dikapok apa iki? Anu oh dikopyok ning Balai Kambang."
2: Oh, ora usah aduh-aduh ning Balai Kambang. Sapa Mbah iku mau, Mbah?
0: Anu, Darpin. Ya sajane.
2: Oh, ora cukup. Apa Mbah?
0: Sajane ngono duduk Darpin iku. Darpin.
2: Lelapo dik aduh-aduh meneh Balai Kambang dadak nyewa montor, tuku bensin.
0: Iya, iya.
2: Dikopyoke ning Baskom dobleg ngono lak wis ah.
0: Lah lek mbahmu sawene terus manut pengin Baskome sapira?
2: Alah ya Baskome ya sing ora gede-gede nemen, dene gak sedeng dilep-lep ne lak wis ah.
0: Pasamu karet ngono aku.
2: Engko dilep-lep ne dobleg ngono metungkul karek brengose tok.
0: Jembek. Patrol, ayo kok patrol. Anu sarapan pecel. Aku sampe ngomong patrol.
2: Lah aku lupa apa ae, lah ditawa-tawane wong dodol iki kan mau mek KKC lho, Mbah, sampean niku.
0: KKC ki apa?
2: Yo KKC yo mbah ngono kuwi.
0: Oh, KKC ku kacaren ngono. Anu kok kacaren anu. Kaken cocot ngono ae.
2: Hooh.
0: Jembek.
2: Lah kok apa diomongne aku dodol iki, kulupe iki, ya. Kulupe iki ngono dipromosine ngono.
0: Sudah. Tadi tuh sudah. Iki kulupane iki godhong kembang turi, terus mari ngono sing gak seneng kembang turi iki ana sladra, ana uga iki nun sewu kemangi, trancaman yo ana. Terus mari ngono iki lele tongel, terus aku lek tak sebutno iki macam-macam. Mangkane ndelok TikTok ta.
2: Lah
0: ngono ku apa ya
2: dipangan
0: wong? Kok lha wong jenenge aja meneng ngono. Ning kono gawe rebutan selat Hormuz lho ning kene digawe pakane kenari. Arek iki rek.
2: Ora ngono ne. Wong ku lupe kle kembang turi. Dipeseni wininge. Dipeseni wininge sampai dal sampai tahun raya enak sampai enak meneh ora teko-teko.
0: Ya apa timbangi wini kok tandur terus mbahmu ae ketanduran.
2: Apa sa cukul?
0: Kayake iya.
2: Lek apa tak ncepel lek ngepang api lek.
0: sarapan-sarapan pecel bang urip.
2: Malah bayang nih, iya lah sing apa ditandur malah sing kepak brengose ngono sih gak popo, Mbak.
0: Ya. Barang sing ngepang iku anu ceceke ya nduk. Ya.
2: Gitu tuh geli.
0: Kan iso potol.
2: Lah ya Mbak diputuli. Ki sak ipet-ipet ngono dadi krengseng.
0: Rasamu menjos ngono ah. Sarapan wong urip.
2: Lagumu apa, Mbak?
0: Kualik.
2: Umpama ya, Mbak?
0: Oh ya, umpama. Umpama kanggo sapa? Umpama ki.
2: Ya, enak is umpama ya kanggo sapa ya? Is umpama kanggo umpama ngono tok lho, Mbak ya.
0: Ya. Umpama. Aku sakjane ngono.
2: Ya wis, Mbak ya.
0: Ya. Aku
2: terima kasih.
0: Aku sakjane ya, Mbak. Gregeten karo lagu iki tenan.
2: Lha apa gregeten?
0: Lah wong sik umpama ae kok dinyanyekno.
2: Iso kuwi anu bahasa ngarang lolok no, Mbak.
0: Lah iya, aku kuwi gregeten aku. Wong umpama ae disetel.
2: Ngono ya ketop ya, Mbah ya.
0: Kaya
2: sing ngarang sampe. Ya Mbah sampe lek sik ngarang lagune lagu apa ya, Mbah ya?
0: Aku lagu ki aku seneng lagu kroncong. Dadi di dalam keroncong ki ada ilustrasi bahasa hati sing ngono daripada ning rock. Di dalamnya rock itu ono ilustrasi. Awakmu kok ngguyu ta?
2: Loh.
0: Maksudnya mbakmu?
2: Wis ngerti aku wis paham.
0: Loh, sik toh. Ya dimenengke mangkane timbange lagu umpama. Wong sik umpama wis dinyanyekno.
2: Lek kroncong mau ilustrasine.
0: Loh, ilustrasine.
2: Kroncong iki wong luwet ya, Mbak.
0: Loh, kroncong ki ana cukulele, ana bas, iku cetol barang ki. Ini menggambarkan bahwa di dalam kroncong. Iya ta? Ini ada ilustrasi yang sekian itu bahasa hati. Daripada musik rock, daripada musik rock. Di dalam rock itu.
2: Ayo napa nek anteni?
0: Tak WA. Aku mau apa? Kok WA aja.
2: Ya wis, Mbak. Agem
0: sedulur mawon ya. Ya, suwun, Nduk.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah nika nggih jam 8:39 menit lho. Panjenengan ingkang nembe pinarak, kula aturi pinarak. Monggo lho. Giyah tenan. Weh, jen tenan iki. Monggo pinarak. Bu Wigati sing saka ki wilayah Jawa Tengah kono ki Wonosobo

Pak. Mboten kraos, kek wedalipun sampun jam 8 petang dosa menit menika lho lho. Panjenengan sehat-sehat kemawon. Sing ana ning rumah sakit, sing ana ning dalem, sing lagi anu ki nandang gerak. Muga-muga mirengke mirsani TikTok.

0: Aku matur semben won ingkang saking Jombang derek nyawiji godong gudo mbak kula ning godong gudo Cah David barangki mantep lho Fit, matur sembah nuwun, gak iso mirengke midangetno ning adicara sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Sarapan pecel wong urip.
0: Wes, urip iki urip. Wes urip. Iki radione didono dhisik 2 kilo saka kono.
2: Lah. Iki radione didono dhisik 2 kilo saka kono.
0: Lah. Walah, Yung. Nah, nika Kang Rebin matur sembah nuwun. Gek wis ilustrasi Kang Rebin ya melu sarapan pecel wong urip. Ning kono Imi Joko barangki ya wis midanget ni, wis mirengke. Terus Mbok Tiami barangki sing kriwul-kriwul ke lho. Mbah sinten kok? Lho nika nggih sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Wonosobo. Lah, jam pinten wau?
3: Kalau wau bakda subuh, Mbak.
0: Oh, bakda subuh ki langsung cus ning warung pecel, warung pecel Mbah Demin Sobo Lepen.
3: Iya, kamu. Nggih, Mbak. Terus ya. Kesane kebahagiaan, oh, terong ya. Gendruwo.
0: ngomong terongnya ora apa-apa ngadep nang mbahmu, lek gendruwone aku ki wedi.
3: Kedruwe nek kula ngadep teng sinten nggih?
0: Ya
3: rada Mbah.
0: Rada mingkur rae, mingkur.
3: Lah mingkur mungkin mboten panu kalih mboten mireng Mbah Demin.
0: Oh iya lho
3: anu. Nggih.
0: Pripun pawartosipun Bu Wigati?
3: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah.
3: Enjang menika cerah Mbah, wonten sinar matahari.
0: Kelo
3: wingi-wingi jawah. Wah, terus
0: nggih. Napa

0: male kaya ngetenan iki umbah-umbahan cucian kok kata. Monggo. Mumpung ki matahari ini bersinar kaya ngene iki, lah cucian kabeh ditokno rada didono saka omah. Aku cek njukuke cek ang.
1: Didoke mengke nggih ical to, Mbah.
0: Lho, sapa ngerti aku liwat kono terus tak saut.
1: Nggih, kaya digentos sarunge Mbah Demi.
0: Oh iya, iya, iya. Iya, anu.
1: Lho, nek Mbah kula niku dang mboten nganu monitor jerawah terus wonten gruduk Mbah angin sami tumbang pohon nggih.
0: Nggih. Sak menika mboten
1: ta? Kangen.
0: Nggih. Aku kula lek ngeten Mbah, kula anu, kula suwe mboten anu ngoten kula niku rada mikir kula niku.
1: Mboten anu.
0: Lah ngene kok. Anu niku lho kula niku. Radi mak teratap ngoten mawon.
1: Nggih pun ani-ani.
0: Oh nggih.
1: Nggih ani-ani mawon.
0: Nggih, monggo.
1: Terus kebahagiaan apa, Mbah? Pecel, Mbah.
0: Niki kebahagiaan pecel eplekehnya. Niko wonten.
1: Eplekehnya sayure napa, Mbah?
0: Sayure niko wonten ko kembang turi terus mari ngono ning seladra. Nggih gubis macem-macem Bu nika. Wonten toge.
1: Nggih kula komplit nggih, Mbah.
0: Oh nggih, monggo kula derekne.
1: Ngenjang kula pesen, Mbah.
0: Napa?
1: Ngenjang mak pecel meleh mboten.
0: Ya wong sesuk ki ya mecel aku. Ya iya mecel ta. Iya. Pesen apa?
1: Kula pesen kembang gandul.
0: Oh, tembang gandul nggih.
1: Kembang gandul.
0: Oh, kembang gandul nggih.
1: Nggih. Asmane napa, Mbah, nek kembang gandul?
0: Nek ten mriki niku namine sanes kembang gandul, Bu, nika.
1: Napa?
0: Glantong.
1: Glantong.
0: Nggih, dan ini kok kembang glantong ngoten mawon.
1: Kembang gantung. Kembang glantong.
0: Nggih. Mas yo kaya
1: tambah ilmu niki.
0: Lah kaya ngono, kaya Yuni niku wau putu kula niku wau Yuni si milikiti. Niku ben esuk niku glantong, Bu.
1: Glantong kembang demi. Teng pecel.
0: Kaya elek kembang glantong niku namine niku manisah menika lho, Bu.
1: Ma napa nggih, Mbah?
0: Nggih manisah kaya ralah niku saking India. Niku lek dipecel niku enak.
1: Manis mboten ah, Mbah, glantong mawon lah, Mbah.
0: Oh nggih, pon.
1: Nggih lah, kula wong anu.
0: Wong Wonosobo.
1: Wonosobo.
0: Iya, bahasane
1: kembang gandul.
0: Nggih, gandul nggih.
1: Eco, Mbah, saestu eco, Mbah.
0: Inje, Bu,
1: lawuhe greh nggih, Mbah.
0: Oh, lek ten mriki greh, lek ten mriki gering, Bu. Nggih, senengane gering nika buleha.
1: Buleha teng pundi buleha?
0: Lah, nika buleha nika mlebu metu rumah sakit lho, Bu. Nika sakno. Nggih, tapi saniki pun pensiun.
1: Ngastone teng rumah sakit.
0: Lho kene kok.
1: Metu rumah sakit.
0: Lah nggih, mboten salah to kula.
1: Mboten, Mbak.
0: Nggih, saniki pun anu pun enakan mboten mlebu rumah sakit. Kok buleha.
1: Oke, sugeng siang buleha.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, anu Mbah, tesih kebahagiaan lagune mboten, Mbak.
0: Loh, wah niku kula pesani lagu napa to?
1: Okay.
0: Lagu
1: napa? Nggih. Okay. Napa mawon pilih ke Mbah Demin.
0: Wah, lek ten mriki gerigis nika, Bu. Gerigis nika lagu saking Banyuwangi.
1: Gerigis.
0: Nggih.
1: Gerigis Banyuwangian. Nek gerigis niku napa, Mbah?
0: Gerigis niku mboten enten gigike. Anu, areng wangi iki lho.
1: Niku kupis. Lho, niku kupis.
0: Lah niki anu kok gerigis niku basane niku turun hujan, Bu. Hujan niku gerigis.
1: Gerimis.
0: Nggih, lek tiyang Jawa kaya Bu napa, Bu Wigatin kok gerimis. Lek basane okay. Bahasa Using, bahasa Banyuwangi niku gerigis, Bu.
1: Krikis, oke, krikis.
0: Gen kok.
1: Nganu, kulang sal dua kata,
0: oke. Dua kata nih.
1: Kembang enggak, kembang gelantung.
0: Gelantung, gelantong, gelantong.
1: Kembang gelantong, kali krikis.
0: Krikis,
1: krikis. Niki saya
0: tuh. Loh, uang. Disangka nak ulang nih kok gerak tabu. Suka.
1: Nggih. Nggih, krikis nggih.
0: Nggih.
1: Derek lho. Atur pambagian nggih, Mbah.
0: Nggih, monggo Bu.
1: Kagem Bu, Bu Sumiatun.
0: Oh, nggih Bu Sumiatun.
1: Nggih.
0: Pun kepreset. Pun kepreset.
1: Ngatos-atos Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun nggih.
1: Bu Sumiatun. Lajeng Bu Marlena, Pak Widi.
0: Marlena nggih.
1: Mas Teo Magelang nggih.
0: Mas Teo ingkang wonten Magelang menika Bu.
1: Nggih. Terus Pak Bambang, Pak Eko. Sing teng Kalimantan sinten, Mbah?
0: Nika Mas Aceng, terus Mama
1: Mas
0: Dian,
1: Aceng.
0: Mama Dian.
1: Terus Mama Dian.
0: Nggih, Bu.
1: Kula mboten anu, mboten ngepek anu buku dadose banget, Mbah.
0: Oke. Okay. Lah nika Bu, ingkang wonten kuburan menika.
1: Sing teng kuburan sinten? Mbah itu ya. Halo.
0: Nggih, halo Bu. Kula masa sing anu kok kula mboten nenten catetan.
1: Pun anu lah sedaya.
0: Nggih, sedaya mawon Bu.
1: Nggih. Eh salam nggih Mas Taufik, Mbak Bu Demei.
0: Oh, nggih.
1: Mas Wisnu nggih.
0: Nggih, sedaya
1: mawon. Nggih, Mbak Demin sehat-sehat.
0: Alhamdulillah
1: matur suwun. Paringi rezeki ingkang kathah berkah.
0: Alhamdulillah.
1: Melimpah.
0: Nggih, nggih Bu.
1: Nggih. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu para pamireng sedaya. Medalipun boten nyekapi anggen kula nika sadean pecel, nggih sing gandul-gandul barangke. Ati ini gumantung. Nggih, matur sembah nuwun sedaya kemawon. Libra barangke Yuni, ge uga ki kanca-kanca derek-derek kula pamit rumiyin matur sembah nuwun. Ning pun ngantos ten pundi.

0: Bagi komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
1: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
2: semua
1: yang Kak Rudy perlu dan
2: kamu
1: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Dinas Perhubungan di Subkota Malang mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan penggunaan jalan tanpa harus menunggu tindakan petugas. Imbauan ini disampaikan merespon sejumlah keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menanggapi laporan masyarakat terkait kemacetan di kawasan Pasar Kebalen akibat aktivitas pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Wijaya menjelaskan penataan pedagang di luar area pasar melibatkan lintas instansi. Kewenangan pengelolaan pasar berada di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Diskoperindag, sedangkan penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP. Di Subkota Malang bersama tim gabungan sebelumnya telah melakukan penataan dan penertiban pedagang di kawasan Pasar Kebalen, khususnya di sepanjang Jalan Zainal Jakse. Kepadatan lalu lintas dinilai terjadi karena kapasitas pasar tidak sebanding dengan aktivitas perdagangan yang berlangsung di luar area yang telah disediakan. Yang mengimbau masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban ruang jalan demi kenyamanan bersama.
1: Sugeng Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.
3: Wedari ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, di tengah gencarnya narasi Indonesia Emas tahun 2045, justru ditemukan sebuah ironi yang terus berulang di lapangan pendidikan vokasi sekolah menengah kejuruan SMK yang sejak awal dirancang sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Fakta ini bukan sekedar statistik namun alarm keras tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam ekosistem pendidikan di dunia kerja Indonesia.

0: Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja lapangan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap motivasi dan employability skill siswa, sementara terbukti menjadi jembatan penting menuju kompetisi. Juruan dan siap kerja. Artinya dunia kerja modern tidak lagi hanya mencari lulusan yang siap kerja, tapi juga yang mampu bertahan, berkembang, dan beradaptasi di era disrupsi teknologi dan otomatisasi industri. Saat ini perusahaan semakin mudah mengganti mesin, tapi jauh lebih sulit menemukan manusia yang tangguh secara mental.
1: Paten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian Jagong UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, hadir di studio ada Mas M. Sukron Eko Prasetyo. Ini adalah dari Edukasih Akademi. Apa itu Edukasih Akademi? Ya, kita ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan Mas Sukron. Assalamualaikum, selamat siang Mas Sukron.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas.
0: Oke, ya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Mas Sukron Eko Prasetyo ini dari tim Edukasih Akademi.
1: Akademi, ya.
0: Boleh dikasih tahu nih, apa ini Edukasih Akademi ini?
1: Ya, jadi Edukasih Akademi ini ada dua Mas ya. Yang pertama itu kita fokus di coaching beasiswa. Jadi kita meng-coach teman-teman yang pengen dapat beasiswa dengan tagline tanpa bahasa Inggris dan wawancara Mas.
0: Di dalam bahasa Inggris dan wawancara.
1: Ya. Oke. Dengan pengalaman saya pribadi itu sudah pernah dapat 10 kali lebih beasiswa dalam dan luar negeri dan semuanya tanpa bahasa Inggris, tanpa sertifikat TOEFL, tanpa IELTS dan sejenisnya. Lalu yang kedua itu di bidang bimbel IoT Mas, di bidang elektronika robotika gitu. Alhamdulillah beberapa proyek kami sudah diapresiasi oleh banyak pihak. Salah satunya oleh Panglima TNI tahun 2018. Pas itu panglimanya masih Marsekal Hadi Cahyanto, orang Malang juga.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ini mulai kapan nih edukasi akademi ini?
1: Kalau untuk awalnya kita dulu sekitar tahun 2017 ya berdiri. Ya ini juga masih komunitas. Bahkan sekarang pun sebenarnya untuk yang bimbel itu ada dua. Ada komunitas free, ada yang berbayar. Nah yang berbayar ini memang kita fokuskan untuk teman-teman yang pengen dapat beasiswa.
0: Oke, untuk beasiswa ini ya. Berarti buat adik-adik, buat anak-anak yang sedang sekolah di jenjang mulai dari apa? SMP, SD atau
1: kita fokusnya di SMA sampai S3. Cuman untuk SD pun bisa. Ya, karena polanya sama.
0: Gitu, gitu. Ya. Mulai SMA sampai S3.
1: Sampai S3. SD pun bisa juga. Mulai dari SD pun bisa juga.
0: Wah, keren ya. Beasiswanya ini untuk apa namanya? Istilahnya untuk mendapatnya susah enggak, Mas?
1: Tergantung sih Mas, karena itu nanti yang berpengaruh itu di value kita. Ya. Contohnya gini, si penyeleksi beasiswa kan nanti akan menyeleksi banyak, tidak hanya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu gitu. Nah kata kuncinya itu gimana caranya kita itu bisa mengalahkan mereka, terutama dalam kesan pertama. Gitu. Kalau mungkin sekarang di TikTok atau di medsos itu kan ada istilah hook, itu memang benar di beasiswa juga seperti itu. Jadi kalau pengen nanti kita dapat beasiswa itu kita harus membuat hook yang menarik gitu, sehingga nanti si penyeleksi beasiswa ini akan menempatkan setidaknya dokumen kita itu di dokumen yang terfilter gitu Mas.
0: Oke.
1: Nah terus semakin besar value-nya, misal dia punya pengalaman, semakin banyak pengalaman, apalagi pengalaman nasional bahkan internasional, itu akan dipertimbangkan seperti itu. Itu salah satu tips dari kami.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Nah, cara ngikutinya program beasiswa gimana nih?
1: Kalau beasiswa itu nanti kita carikan sesuai dengan ini, sesuai dengan minat yang bersangkutan. Misal dia minat di Eropa misal atau di manapun di Afrika misal. Nah nanti kita carikan terus minatnya itu di jurusan apa gitu. Nah rata-rata beasiswa dimanapun itu untuk syaratnya itu mirip. Memang ada mungkin paling
0: ada
1: banyak
0: yang
1: itu
0: beda 1-2 gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar ya. Paling banyak memang menyertakan sertifikat bahasa Inggris atau kemampuan setidaknya
0: TOEFL biasanya ya.
1: TOEFL biasanya. Cuman itu tidak pasti ada gitu. Terutama di negara-negara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Inggris ya. Seperti yang sekarang Mas yang sedang buka Mas. Itu di Romania sama Kazakhstan.
0: Romania.
1: Romania ya. Kan keren ya, maksudnya tidak Asia tapi masih mepet-mepet Eropa dan
0: Eropa.
1: Eropa dan Asia gitu.
0: Eropa pinggiran ya.
1: Cina benar. Cina juga.
0: Oh gitu.
1: Saya pribadi dulu di Eropa Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu pun tanpa bahasa Inggris saya, hanya seleksi berkas sama wawancara.
0: Gitu. Berarti ini kan buat adik-adik atau buat teman-teman calon mahasiswa ya kan yang mau ke apa kuliah ke luar negeri dan ingin mendapatkan beasiswa.
1: Iya.
0: Untuk mendaftarkannya atau apa ya istilahnya itu syarat-syaratnya mulai kelas berapa dia? si calon peserta ini?
1: Ya, jadi ini sedikit saya luruskan, itu tidak hanya sekedar dari SMA ke mahasiswa baru, tidak, tapi meskipun mahasiswa S1 pun bisa, S1 maupun S2, bahkan S1 ongoing, seperti saya dulu, S1 ongoing di UMM, itu saya dapat 1 tahun exchange ke Eropa juga.
0: Oke, jadi apa namanya, pindah ke Eropa gitu ya?
1: Iya, selama 1 tahun.
0: Selama 1 tahun. Iya.
1: Mohon maaf tadi pertanyaannya, Pak.
0: Kalau misalkan ada apa minat mau ikut mahasiswa, apa namanya istilahnya, mendapatkan beasiswa ingin kuliah ke luar negeri gitu. Kalau misalkan dia lagi SMA nih, ini persiapan mulai, dia ikut mulai kelas berapa gitu maksudnya?
1: Iya, mungkin saya pakai kelas 1 sampai 3 ya, atau kelas 1 sampai 4.
0: Kalau itu sekarang hitung-hitungannya 6, 7, 8, 9. Oh iya. Ya 10 sampai 12 ya kalau sekarang 12, ya.
1: Ya. Berarti sebenarnya sih
0: dipersiapkan mulai kelas berapa nih maksudnya gitu?
1: Semakin cepat semakin baik.
0: Semakin cepat, berarti semakin mulai baik. Kelas awal gitu ya, kelas 10 gitu ya, atau kelas 1 SMA.
1: Iya.
0: Okay. Nah, kalau tapi biasanya kan kelas 1 masih bingung nih maksudnya. Ya, masih, anak kelas 1 masih meraba
1: nih. Benar, meraba-raba. Gitu. Bahkan mungkin dari apa hobinya juga bingung.
0: Beda terusan.
1: Dari ini juga.
0: Terus gimana?
1: Nah, itu nanti tugas kami juga kita mengarahkan, kita hubungannya tidak hanya sama pesertanya tapi juga sama orang tua.
0: Oh,
1: kita
0: gitu. Diskusi,
1: ya. Jadi kita sampai turun sejauh itu gitu. Bahkan kita nanti menghadirkan psikolog, Mas.
0: Psikolog. Ya. Jadi ini anak ini benar-benar kemana, jangan sampai pindah.
1: Benar.
0: Kalau sampai ada perpindahan keinginan di pertengah-tengah jalan gimana?
1: Ya itu nanti PR kita, gimana caranya dia itu harus menentukan, Mas.
0: Oke.
1: Ya, karena memang PR di situ kan. Karena kalau misal dari awal bingung nanti tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, biasanya beberapa tahun ke depan itu akan bingung. Okay. Itu tidak hanya dialami oleh anak SMA, yang sudah S1 lulus pun, bahkan S2 lulus pun kadang-kadang juga masih ada kebingungan itu.
0: Banyak juga teman-teman yang ya mungkin magang di sini gitu kan, iseng saya tanya, kenapa jurus milih jurusan ini? Tahu.
1: Oh iya.
0: Kemana nanti?
1: Kadang-kadang mereka kadang-kadang juga
0: gitu ya.
1: Benar. Kadang-kadang mereka juga bingung antara passion sama profesional. Maksudnya itu misal dia jurusan IT ya. Terus ketika di luar itu passionnya ternyata di perfilman dan mau ngambil S2 itu saya IT apa seni aja ya di bidang perfilman. Ada juga yang dulu pernah ikut seminar saya itu seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi saya pertegas, masnya harus meluangkan waktu, saya bilang gitu. Setidaknya maksimal seminggu lah untuk menentukan mau di mana, mau
0: dan ini benar-benar ditentukan sendiri gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Kalau dari kadang-kadang enggak ada paksaan atau dari apa namanya keinginan dari orang tua, kadang-kadang enggak sama dengan si anak gitu kan.
1: Iya, malah menjalaninya itu nanti setengah-setengah.
0: Setengah-setengah.
1: Iya.
0: Oke, malah rugilah istilahnya, rugi waktu, rugi apa biaya gitu kan. Oke. Jadi ini pendengar, apalagi yang punya putra-putri apa namanya SMP, SMA, mau kuliah, mau dapat, ingin mendapatkan beasiswa apalagi ke luar negeri, kayaknya di sini tempatnya gitu ya.
1: Salah satunya. Oke, mungkin
0: salah satu tempatnya. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, Mas, setelah satu tempat ini. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Perempat RRI Malang.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Saudara Pendengar. Masih bersama saya Ji Santoso dan juga Mas Sukron Eko Prasetyo dari Edukasi Akademi, dan ternyata memiliki program yang sangat keren sekali nih ya, apalagi untuk masa depan putra-putri kita, ya kan? Karena edukasi atau pendidikan ini menjadi pegangan atau modal bagaimana masa depan putra-putri kita di masa depan nanti. Baik, Mas Sukron. Nah, untuk mendaftarkan atau untuk bergabung bersama Edukasi Akademi ini gimana nih?
1: Ya, jadi kita ini Mas, ada paket. Ya, ada 5 paket. Yang pertama itu seminar. Seminar sama webinar sama ya. Terus yang kedua itu private, privat.
0: Privat.
1: Yang ketiga itu bootcamp. Yang keempat itu ini apa namanya, menjadi kepanitiaan di kita, menjadi anggota. Ya nanti kita juga kasih ini apa, mentoring.
0: Gitu.
1: Mentoring semi-semi gratis itu. Terus yang selanjutnya itu pasti diterima beasiswa. Paket pasti diterima beasiswa.
0: Pasti diterima.
1: Pasti.
0: Ya. Beasiswa.
1: Iya. Ada apa namanya, ada jaminannya. Misal nanti tidak diterima dalam jangka waktu 1-2 tahun, itu kita kembalikan dananya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yang tentunya ada syarat dan ketentuan. Jadi di awal ketika mungkin apa namanya, calon mahasiswa ini berminat, kita juga nanti ngobrol sama orang tuanya. Okay. Sarannya seperti ini, Pak. Dalam 1-2 tahun itu harus bisa kami arahkan untuk ini, untuk ini gitu. Kalau oke, kita bikin perjanjian. Seperti itu, Mas.
0: Oke.
1: Iya. Iya.
0: Jadi ini pasti diterima mahasiswa ya. Beasiswa. Oke.
1: Iya.
0: Dan di semua jurusan.
1: Di semua jurusan
0: yang diinginkan oleh calon peserta.
1: Iya,
0: berarti berarti untuk mendaftarkan atau untuk bergabung bersama edukasi ini sekitar mulai kelas 1 atau kelas 10, ya kan?
1: Iya, bebas sih.
0: Bebas ya.
1: Di tengah-tengah akhir atau... di tengah-tengah atau di akhir pun enggak ada masalah.
0: Oh, enggak masalah.
1: Iya, cuman PR-nya kan kalau misal di
0: mepet gitu gimana kalau PR-nya?
1: Mepet gitu
0: misalkan
1: kan
0: udah mau lulus nih.
1: Ya, itu mungkin karena kita minta waktu 1-2 tahun ya. Itu nanti ditentukan oleh value dari diri dia. Maksudnya value itu nanti kita lihat pengalaman seperti apa dulu. Kalau misal tidak punya pengalaman, nanti kita arahkan untuk kamu ikut ini, ikut ini, ikut ini, seperti itu. Makanya kalau dari kelas-kelas awal itu lebih bagus,
0: lebih
1: karena
0: enak.
1: Nanti ketika udah di akhir kelas kita bisa apa namanya, apply, sudah mulai apply gitu. Itu, dan itu sebenarnya tidak harus nunggu 1-2 tahun ya, kalau misal
0: itu maksimal,
1: maksimal
0: ya?
1: Maksimal, maksimal. Kalau misal dia udah bagus ininya, dari mungkin prestasinya, nanti lebih mudah, lebih mudah kita apa namanya, arahkan untuk oh kamu pengen dapat beasiswa apa ini, terus nanti kita carikan. Nah, ketika sudah ini, sudah sesuai dengan itu, nanti kita permak juga ininya, CV dan dokumen lainnya gitu.
0: Untuk negara tujuan itu dari panjenengan atau dari edukasi atau dari peserta?
1: Tujuan apa itu, Mas Aji?
0: Negara
1: tujuan. Negara.
0: Iya.
1: Negara. Kita lagi-lagi ngobrol nanti sama yang bersangkutan. Misal si peserta ini kekeh mau di Eropa, sedangkan di beasiswa di
0: Eropa Afrika masih belum ada gitu ya, adanya di
1: negara lain ya gitu. Nanti kita anu apa namanya, kita diskusi gitu, gimana kalau negara ini
0: gitu. Nah, dan itu apa namanya, sebenarnya setiap negara pasti memiliki program beasiswa.
1: Setidaknya setiap negara itu punya program beasiswa dari Kementerian Pendidikannya.
0: Iya
1: gitu.
0: Oh, gitu.
1: Tinggal nanti
0: itu yang jadi dengan ambil gitu ya.
1: Nanti kita arahkan. Ini ada nih seperti ini. Dan ingat juga ya, kayak Afrika itu tidak buruk-buruk amat juga, karena Mesir itu juga Afrika. Gitu. Jadi saran saya ya itu, kalau misal ada beasiswa yang mungkin nanti sesuai dengan dia, dan dia belum pernah dapat beasiswa, saran saya jangan idealis harus ke negara ini, tapi terima aja dulu beasiswanya, penting keterima. Karena apa? Karena nanti kalau sudah dapat beasiswa yang pertama, itu untuk dapat beasiswa mau ke Amerika, ke Eropa, atau ke negara lain itu akan lebih mudah. Ke Australia paling dekat ya, itu akan lebih mudah.
0: Oh gitu. Itu untuk 1 tahun ya berarti?
1: Tergantung jenjang pendidikan. Kalau S2 kan bisa 1-2 tahun.
0: Okay.
1: 1 tahun aja kalau di Australia S2, bahkan S3 itu bisa 1 miliar loh, Mas Aji.
0: Dapat pendanaan,
1: iya.
0: Gak bisa diduitin untuk ya.
1: Gak bisa. Saya juga mau kan.
0: Satu miliar itu.
1: Tapi bisa jadi duit karena dana mungkin
0: pendidikan istilahnya bener, kan gitu kan.
1: Bisa betul. Jadi dapat duit karena itu living cost kan nanti juga dibayar.
0: Oh gitu. Nah,
1: tapi tergantung ya.
0: Tergantung kan, gimana bisa mengelola atau
1: bener,
0: mengolahnya gitu iya, ya.
1: Saya dulu aja ya. Pas itu saya kan keterima S1 sama S2 sama-sama di negara Polandia namanya Eropa Timur. Itu S1 aja saya dapat 1000 euro itu pas itu sekitar 16 juta mas. Dan saya bisa spend setengahnya untuk saya living cost, setengahnya itu untuk jalan-jalan ke 13 negara.
0: Wih,
1: enak 14 dong, ya? Negara, alhamdulillah terakhir itu kemarin negara ke-14, itu pun disponsori KBRI, itu saya ke Amerika mengikuti simposium internasional mahasiswa se-Amerika Eropa.
0: Oke, wah
1: keren. Seperti ya, itu. Nah itu nanti merambatnya banyak mas Aci, tidak hanya beasiswa, nanti bisa saya arahkan juga ikut kompetisi kejuaraan internasional, gimana cara dapatnya gitu. Terus gimana cara dapat kan banyak tuh kegiatan-kegiatan kayak Indonesia Mengajar gitu, cuman mirip-mirip lah. Itu gimana caranya dapat gratis? Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun banyak.
0: Di luar negeri juga banyak seperti banyak, itu ya. Yeah. Jadi banyak program-program yang nanti bisa akan diikuti gitu ya.
1: Benar, dan itu akan lebih mudah. Dan saya juga punya pengalaman Mas Aci. Masih ingat Piala Dunia 2018 di Rusia?
0: Iya.
1: Nah, itu saya keterima program jalan-jalan ke stadionnya sebelum Piala Dunia berlangsung.
0: Wih,
1: gitu. Cuman sayangnya saya sudah di Indonesia pas itu. Tiketnya di cover gitu.
0: Oh, tiketnya enggak di cover.
1: Iya, misal saya masih di Polandia kan dekat itu.
0: Tiketnya gitu, lebih murah lah ya.
1: Lebih murah ya, saya pasti ikut.
0: Oh, gitu.
1: Iya, pokoknya sampai Rusia itu nanti semuanya free.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi saya terbatasnya di situ. Wah, sayang.
0: Sayang sekali.
1: Dan itu saya merasa lebih mudah ya karena sudah tahu cara jalannya seperti apa. Dan sayangannya enggak hanya orang Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Tapi juga orang luar gitu.
0: Orang luar juga ya. Baik, kudengar, wah keren ya, ternyata manfaatnya banyak sekali. Nanti kita akan ulik lagi tentang edukasi akademi ini, tapi karena sudah waktunya duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya, kini saatnya Perempat RT Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Sesaat lagi, adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang, pendengar, masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Sukron Eko Prastio dari, dan ternyata ini adalah owner dari Edukasi Akademi. Tak kirain praktisi ya. Tetap praktisi juga, tetapi panjenengan pendiri ya kan?
1: Pendiri ya.
0: Kenapa Pak Panjenengan ini punya gagasan mendirikan Edukasi Akademi ini?
1: Iya, jadi berawal dari keresahan saya, Mas. Keresahan saya melihat pendidikan di Indonesia ya.
0: Kenapa memangnya pendidikan di Indonesia ini?
1: Iya, yang satu tadi alasannya out of the record. Yang kedua itu saya melihat peluang beasiswa di luar negeri itu besar.
0: Okay.
1: Lebih banyak daripada di Indonesia dan lebih mudah. Ya, let's say di Indonesia
0: peluangnya lebih banyak dan cara mendapatkannya lebih mudah. Ya. Tapi informasi yang sampai ke masyarakat kurang, gitu ah.
1: Benar.
0: Okay.
1: Ya. Let's say di Indonesia itu beasiswa dari pemerintah misalnya itu pasti ada syarat sertifikat IELTS atau TOEFL. Padahal di luar negeri itu meskipun dari pemerintahnya, seperti yang saya dapatkan dulu dari pemerintah Polandia itu tidak mensyaratkan sertifikat bahasa Inggris. Kalaupun ada itu nilai plus saja.
0: Dan bukan syarat utama ya?
1: Bukan syarat utama. Teman-teman juga senior saya itu juga pas S2-nya itu dia nggak bisa bahasa Inggris.
0: Nah, padahal kuliah di sana.
1: Iya. Ya nanti 1 tahun diajarin bahasa sana.
0: Oke, gitu. Pasti lah karena komunikasi akhirnya belajar ya. Tapi dari awal itu modal bahasa Inggrisnya kurang lah.
1: Kurang, ya.
0: Tapi bisa masuk ya?
1: Bisa masuk.
0: Wih, keren.
1: S3 malah sekarang.
0: Sekarang S3.
1: Iya. Padahal dapat bahasa S3 di negara yang sama juga.
0: Oke, padahal kalau di Indonesia ya itu nilai TOEFL kayaknya harus nomor satu
1: ya. Iya, iya. Ini disclaimer ya, saya tidak mengesampingkan TOEFL. Justru maksud saya gini, beasiswa tanpa bahasa Inggris bisa kita raih. Kesempatannya ada, apalagi dengan bahasa Inggris,
0: bahasa lebih Inggrisnya lebih bagus, berarti kan lebih kesempatannya lebih besar gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi pendengar, ini keren sekali ya informasi pendidikan, karena ya tadi kadang kita punya putra-putri ingin sekolah tinggi.

0: Lengkapnya?
1: Di Jalan Raya Karangploso nomor 206. Jalan Raya Karangploso, ya 206 Ngijo.
0: Ngijo. Oke, tapi enggak sampai masuk ke Ngijonya ya?
1: Oh enggak, di daerah pertigaan.
0: Di pertigaan
1: GPA itu.
0: GPA itu.
1: Iya.
0: Oke. Sama Indomaret mananya tuh?
1: Indomaret yang mana? Oh, Indomaret mungkin kiri jalan ya itu.
0: Iya. Kanan jalan. Kanan jalan kalau misalkan dari Malang ke arah Batu kan kanan jalan.
1: Kanan jalan. Oh iya, itu kan setelah Indomaret kan ada pertigaan.
0: Iya, nah, betul. Pojokan selisih, kalau maksudnya ya.
1: Iya, pojokan. Selisih 3 ruko lah, kisaran 3 ruko.
0: Ke arah
1: barat, Batu.
0: Ke arah Batu.
1: Iya.
0: Oke, nomor teleponnya bisa dihubungi?
1: 0815 1557 5132.
0: Oke. Dan ada medsos sama ya?
1: Ada.
0: Medsosnya ya. Ada IG dengan nama Edukasi ya?
1: Edukasi.
0: Edukasi. Dan selain IG ada lagi mungkin? TikTok atau
1: TikTok ada. Sama @edukasi juga.
0: @edukasi ya. Juga. Facebook.
1: Facebook belum ada.
0: Belum ada ya. Oke, jadi untuk apalagi Bapak Ibu yang punya putra-putri sekolah SMA walaupun masih kelas 10 atau masih kelas 1 ini bisa diarahkan ya putra-putrinya. Yeah. Jadi misalkan diarahkan lebih awal lebih bagus ya.
1: Lebih bagus.
0: Oke, ini tadi kita hampir 1 jam lebih banyak mengulik soal beasiswa. Padahal ada program satu lagi ya.
1: Oh iya, ada satu lagi.
0: Karena kayaknya yang lebih menarik ini beasiswa nih.
1: Benar.
0: Oke, yang satu lagi program apa tadi, Mas?
1: Yang satu itu program bimbel terkait tentang IoT, Mas. Internet of Things. Isinya isinya mekatronika dan mekanik elektronika dan robotika.
0: Dan robotika.
1: Iya.
0: Itu larinya kemana itu, Mas?
1: Itu kita usaha di bidang ini ya. Pembuatan proyek di bidang tiga tadi itu. Misal yang sekarang yang paling banyak kita kerjakan itu pembuatan mesin CNC.
0: Apa itu?
1: Computer Numerical Control. Jadi mesin ini mesin otomatis ya, yang istilahnya membuat sebuah negara industri itu menjadi negara industri. Membuat negara apa ya, yang dulunya basicnya pertanian menjadi negara industri. Jadi itu mesinnya itu seperti mesin cetak gitu. Itu juga mesin CNC juga sih. Mesin cetak banner atau mungkin cutting kayu. Nah kita bikinnya itu cutting kayu. Dari lembaran kayu itu nanti bisa di cutting sama mesinnya itu menjadi desain 3 dimensi. Seperti pintu rumah.
0: Seperti ukir-ukiran.
1: Ukir-ukiran ya. Okay. Selain mesin untuk ngukir lah.
0: Untuk ngukir ya kalau. Ya. Oke. Okay. Kalau misalkan tradisional kita memakai jasa tukang ukir. Bener. Kayu ya.
1: Iya.
0: Ya. Biasanya Jepara itu ya. Gitu. Ini jenengan bikin mesinnya gitu.
1: Bikin mesinnya.
0: Oke.
1: Nah, terus alhamdulillah sih antusiasnya banyak ya, terutama dari UMKM karena kita memang nyasarnya tuh UMKM. Kalau yang kita kan istilahnya merakit sendiri. Kalau yang pabrikan itu bisa ratusan juta. Kalau kita mulai dari jutaan aja sudah dapat dengan hasil yang mirip ya. Kita tidak bisa bilang sama tapi hasilnya mirip gitu.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan untuk mengikuti program itu lama nggak, Mas? Istilahnya kursusnya gitu?
1: Tergantung sih. Kalau cuman kursus membuat CNC itu dan ada ini juga ya, kursus menjadi operator CNC itu 2 harian cukup.
0: Oh, cuman operatornya aja?
1: Iya, operator atau membuat cara membuat nanti.
0: Cara membuatnya. Berarti nggak begitu lama juga sih sebenarnya.
1: Nggak begitu lama.
0: Biasanya kan kalau misalkan kita memikirkan atau ya itu kembali lagi ya, kalau kita cuman membayangkan aja kayaknya susah gitu, Mas.
1: Iya. Ya memang kalau lebih mudah kalau sekarang karena mungkin kalau dulu kita harus merogram pakai disket ya. Masih tulisan hitam putih gitu, masih comment prompt. Kalau sekarang tinggal drag and drop gitu aja. Jadi untuk mempercepat proses. Terus yang kedua untuk misal membuat CNC kita punya part semua. Jadi tugas peserta kursus itu hanya ini aja, merakit. Kita sediakan bahan-bahannya. Seperti itu. Jadi enggak bikin banget dari nol. Misal dia harus motong plat besi enggak, tapi sudah kita sediakan. Gitu.
0: Nah, gitu. Oke. Nah, ini di tempat panjenengan berarti untuk 2 program ini kan di sana semua ya di Karangploso kan. Nah, sedangkan untuk program yang beasiswa, ini bisa dilakukan secara daring apa luring?
1: Dua-duanya, Mas.
0: Oh, bisa daring juga.
1: Bisa daring juga.
0: Oke. Jadi kalau misalkan ada seminar, ada secara daring juga ada gitu
1: ada.
0: Ya. Jadi mempermudah juga untuk peserta, nggak?
1: Benar. Bulan lalu kita mengadakan webinar via Zoom.

0: dan kita juga ada seminar offline kemarin di daerah Soekarno Hatta sini, Jalan Soekarno Hatta.
1: Oke.
0: Nah, tapi memang kita akan nanti memfokuskan kegiatan coaching beasiswa ini kita fokuskan lebih ke offline karena
1: tatap muka langsung sama benar. Sama teman-teman siswa itu lebih, maksudnya kan lebih mengena gitu ya? Ya
0: lebih mengena gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan ini juga sudah mulai banyak yang minat, cuman masih belum saya ini buka masalah harganya. Tapi mungkin sebagai gambaran umum aja ya. Jadi kalau yang seminar kemarin itu webinar kemarin itu 75.000 harganya. Kalau yang seminar kemarin 99.000. Nah, untuk yang paket yang lain itu yang kami jamin dapat beasiswa. Itu nanti kisaran 20-30 juta.
1: 20-30 juta.
0: Ya, dan ada anu nanti ada ada paket juga nanti bayar setengahnya dulu. Nanti kalau sudah dapat beasiswanya baru bayar.
1: Oh ini gitu. Ya. Dan itu program ini kita ngomong program beasiswa ya.
0: Iya.
1: Tahapannya berapa lama ya diikuti oleh peserta ini?
0: Dari kami itu 1-2 tahun.
1: 1-2 tahun ya, itu ya kan?
0: Iya, itu nanti tergantung dari pengalaman dia juga. Kalau misal dia pengalamannya bagus di CV, CV itu bukan hanya tulisan ya, tapi juga isi. Misal dia pernah juara lomba nasional, nah itu akan lebih mudah. Apalagi internasional. Kalau masih aktif sekolah kuliah, kalau bisa sering-sering ikut kegiatan apalagi nasional dan internasional gitu.
1: Makanya lomba apapun.
0: Makanya saya itu juga beberapa tahun kebelakang itu sebelum sibuk yang ini ya, yang IoT ini, itu saya sering ikut kegiatan-kegiatan gitu. Jadi saya scholarship hunter sama ikut event hunter. Yang terbaru di Indonesia itu saya mengikuti jadi volunteer Asian Para Games. Asian Games,
1: Asian ke itu, para game.
0: Ya, para
1: yang
0: games.
1: Kemarin terakhir ini?
0: Ya, okay. 2018 ya. Berapa itu? 18.
1: 18-19 kalau nggak salah.
0: Iya, setelah saya keterima di Rusia itu cuma nggak berangkat. Akhirnya saya ikut itu. Ternyata yang ikut itu 11.000, yang daftar itu.
1: Yang jadi volunteer, daftar,
0: 11.000.
1: Volunteernya 11.000.
0: Iya.
1: Yang dapat berapa?
0: Yang diterima itu kan nggak salah sekitar 500 sama 1.000 gitu.
1: Wih, keren.
0: Iya.
1: Nah, itu saya juga ya peserta anunya ya, pesaingnya ya.
0: Benar. Dan itu juga saya memanfaatkan pengalaman sebelumnya itu. Saya tulis pengalaman di bidang itu kan ada di formnya itu, pengalaman di bidang olahraga gitu. Saya bilang saya pernah nonton olahraga internasional di Eropa, saya bilang gitu. Saya masukkan di situ.
1: Cuma nonton aja.
0: Benar ya. Itu apa ya? Itu juga pengalaman
1: meskipun betul.
0: Meskipun enggak ada bukti ya, tapi ya saya ngasih kan, saya ada sertifikat, saya dulu pernah dapat beasiswa kan, itu akan mensupport gitu. Oh iya, memang dia dulunya pernah studi di Eropa gitu.
1: Otomatis kalau nonton di sana bukan isapan jempol doang, bener. Bukan berita bohong kan.
0: Jadi enak kalau sudah dapat beasiswa, terutama di luar negeri ya. Kalau bisa silakan aktif gitu. Saya sangat aktif, bahkan saya mencalonkan diri dulu jadi ketua PPI Polandia. Alhamdulillah diterima. Ketua PPI ini mungkin bagi yang tidak tahu, dia ketua mahasiswanya di sebuah negara. Kalau di film Ainun Habibie, Pak Habibie itu ketua PPI Jerman dulu. Saya mencalonkan, alhamdulillah juga dan diterimanya juga karena ini, karena pengalaman saya. Ketika kampanye saya bilang saya sudah melakukan ini, saya sudah ini, saya aktif terlibat di kegiatan volunteering ini atau organisasi ini. Jadi apa ya, nanti seperti bola salju, semakin kita banyak ininya, value-nya nanti bukan hanya kita akan dapat kesempatan diterima itu bukan hanya lebih besar, tapi sangat besar nanti. Dan level paling tinggi ya sementara ini sih menurut saya itu kita tidak daftar beasiswa, tapi kita ditawarkan beasiswa. Dan itu saya pernah pernah ditawarkan jadi dosen, pernah, cuman saya nolak. Tiga kali saya pernah ditawar jadi dosen di kampus UMM. Terus yang kedua itu pernah ditawari beasiswa Israel.
1: Iya. Ditawari malah ya.
0: Ditawari.
1: Biasanya banyak yang mencari, ini malah ditawari. Ya,
0: ditawari. Dan itu memang saya ini ada proyek yang berhubungan dengan pertahanan militer, pertahanan negara gitu, di bidang militer. Makanya kan tadi saya bilang saya pernah diundang oleh Bapak TNI, Panglima TNI, Mas Kaladi Cahyanto dulu ya itu. Saya mempresentasikan tentang drone ketika itu, drone bawah air dan udara. Ya, sekarang kan udah umum, banyak ya.
1: Ya
0: di Iran gitu kan. Padahal kita sudah bikin itu dari 2018 dan itu sama, drone bunuh diri juga, drone kamikaze juga. Yang sekarang yang masih mungkin belum viral itu drone bawah air, dan itu saya sudah bikin dari 2016.
1: Kayak kapal selam itu ya.
0: Memang drone kapal selam. gitu. Banyak nanti ada yang apa tujuannya sipil untuk pemetaan misal, ada yang militer juga untuk penyerang, untuk penyerangan pembawaan apa barang-barang kargo mungkin. Kalau misal mau perang di negara lain tapi kita mau bawa senjata banyak, kita bisa
1: menggunakan drone untuk kargo itu ya.
0: Ya, di bawah air dan tidak, tidak terdeteksi.
1: Rencananya seperti radar gitu ya.
0: Benar. Iya, radar itu kan di udara. Kalau radar di air enggak ada. Apa? Adanya sonar.
1: Sonar ya, sonar.
0: Dan sonar itu enggak bisa di permukaan. Paling di ke dalam
1: gitu. Jadi di dalam ya.
0: Benar. Jadi kalau di permukaan aja aman, kita enggak akan kena sonar. Palingan kedeteksi ikan gitu.
1: Oh, yeah.
0: Dikira ikan padahal itu kapal selam.
1: Pergerakan ikan nih gitu ya. Wah, keren ya. Oke, ternyata Mas Sukro ini banyak pengalaman luar negeri ya. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang punya putra-putri, apalagi masih di jenjang SMA, masa depan masih panjang, masih ya kan, panjang sekali. Monggo apa ya, komunikasi dengan anak apa yang diinginkan, terus ini tetap keluarkan bakat dari si anak ini. Ya memang mungkin kadang-kadang faktor keadaan bikin apa ya, bikin sesuatu itu agak tertunda, tetapi jangan dibatasilah yang namanya kemauan, kreativitas anak, karena ya kembali lagi nanti anak itu sendiri akan punya masa depan sendiri.
0: Iya.
1: Semakin bagus, semakin siap menjalani masa depan, insya Allah nanti kita orang tua juga nggak khawatir dengan masa depan ya anak kita ya kan. Oke, baik. Aduh nggak kerasa ini udah hampir jam 12 Mas Sukron ya. Udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di kesempatan siang hari ini. Mungkin di sesi terakhir monggo panjenengan bisa mempromokan tentang edukasi akademi ini kepada pendengar, silakan.
0: Ya, jadi gini ya, kesempatan di luar beasiswa di luar negeri itu sangat banyak sekali. Ya, sekali dapat beasiswa katakanlah di yang paling dekat Australia. Untuk jenjang S2 saja itu per tahun bisa dapat 500 juta. S3 itu bisa sampai 1 miliar. Dan durasi belajar itu kalau S2 kan 2 tahun. Ya, berarti kan dalam 2 tahun itu kita bisa dapat dana pendidikan sebesar 1 miliar. Yang istilahnya sayang jika dilewatkan gitu. Makanya mari kita, mungkin mari Bapak Ibu berinvestasi untuk mengikuti kegiatan kami. Ya. Mari anaknya kami, putra-putrinya kami coaching biar dapat beasiswa gitu. Saya sampai berani menjamin itu karena pengalaman, bukan hanya pengalaman pribadi, saya juga pernah nge-coach junior saya. Alhamdulillah dapat di 3 negara. Salah satunya itu ada di Turki. Terus ada di Yunani sama Portugal. Nah, itu. Jadi dengan pengalaman seperti itu ya saya menawarkan agar putra Bapak Ibu bisa kami coaching gitu. Daripada nih bayar kuliah ke luar negeri dengan biaya 1 miliar. Mending negara lain aja yang bayar.
1: Iya.
0: Sini saya.
1: Oke, bisa menghubungi Mas Sukron di mananya? Nomor teleponnya Mas, monggo.
0: Nomor telepon saya 0815 1557 5132.
1: Oke. Ya. Terima kasih Mas Sukron Eko Prasetyo.
0: Sama-sama Mas Aji.
1: Semoga makin sukses dan
0: amin.
1: Membuat generasi penerus bangsa ini makin cemerlang, makin apa namanya, bersinar di luar negeri juga ya. Amin. Di kancah internasional. Ya. Baik, pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata dari saya, Haji Santoso. Kita pamit undur diri, insya Allah besok kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: pas jam 12.
1: Mekaten pawarto enggal
0: wedari ilmu. Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Abang Pok kepedulian terhadap persoalan sampah ternyata mampu melahirkan kreativitas dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ekoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya dari Pro4 Jakarta di siaran Budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang, temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era arus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Wah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya udah ini udah aman nih. Iya, siap. Udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumber ya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Ya, assalamualaikum kita. Selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suaranya masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, siap dah. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya Bang Wadasona dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, terjebak. Nah, jebakan-jebakan globalisasi. Mm-hmm. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, mm-hmm. dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI, ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan, mm-hmm. tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Mm-hmm. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
4: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya.
4: Ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga gitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru.
3: Nah, iya iya.
4: Ya, jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah,
3: okay.
4: Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya. terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Ya, arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya. Mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca
4: lumpuh
3: dan menulis. Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya
4: saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya. Sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini siapa Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya. Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena kulturasi karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar ya. Untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan.
3: Ya, ya,
4: malah
3: ya.
4: Apa? Terjadilah perubahan apa ya? Perubahan revolusi budaya namanya. Di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
3: Okay.
4: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
3: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
4: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
3: Ya.
4: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah, kalau kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
3: Oke. Okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ini.
4: Iya, kesiapan kita yang...
3: Ya, boleh dibilang masih ini ya.
4: Belum siap.
3: Belum siap.
4: Belum gitu siap. Gitu, ya. Ya, belum siap. Belum siap. Makanya
3: waduh, ini banyak
4: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
3: Jebakan
4: ya, tadi jebakan-jebakan ya. Budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
3: Yang paling efektif satu menurut Datuk untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis seperti itu. Nah ini gimana Datuk?
4: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
3: Okay.
4: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
3: Kementerian
4: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
3: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
4: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya. Okay. Kan?
3: Ya.
4: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan, ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya,
4: nah, ya kemampuan. Nah, jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
3: Ya.
4: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
3: Oke.
4: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
0: daerah.
3: Di daerah. Kita dan di daerah. Disesuaikan dengan
4: iya.
3: daerah sendiri.
4: Iya, daerah lokalitas sendiri. Sendiri ya, lokal, gitu. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya. Seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
3: ya.
4: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol.
3: Nol.
4: Nol anggaran.
3: Ya.
4: Nol anggaran. Nihil anggaran. Nihil anggaran.
3: Bagaimana mau membangun
4: ya, bagaimana?
3: Kebudayaan ya?
4: Akhirnya mengharapkan yang top down semua. Mengharapkan dari atas ya. Semua. Termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat. Kan? Karena tidak terperhatikan
3: ya,
4: di daerah ya, ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan.
3: Betul.
4: Nah lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu ya. Kita kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan,
3: pusat
4: bahaya
3: baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu
4: ya.
3: Bisa dikatakan begitu ya.
4: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
3: daerah sendiri ya, yang harusnya ya menangkap ya, itu
4: menangkap ya Datu itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan, sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah sementara di belahan daerah lain ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang. Sudah menjadi apa ya, bukan dalam konteks penggalian ya.
3: Yep.
4: Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
3: Ya, Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana? Dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
4: Iya sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
3: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang menjadi masalah
4: sebenarnya
3: juga,
4: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah karena mereka menganggap kerjanya di mana, di dinas kebudayaan air mata, bukan dinas mata air begitu kan,
3: bukan dinas mata air ya.
4: Iya.
3: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
4: Iya.
3: Sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
3: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber okay kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po, pendengar Perempat ya, untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
4: Iya.
2: Nanti kita bakal
4: kan, kalau di Google kan pergi ke mana jalan-jalan diawali iya dengan
3: jalan-jalan
2: mana, betul jalan-jalan ke Pasar Senen jalan kaki pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po, pendengar Perompat tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat. Yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana.
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14 0 ya 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, okay, 08 12 13 14 1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Di 0812 1124 928. Atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan
4: Cik. Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Iya, lo juga Cik Guria.
4: Dengan Cik Guria, Bang Wanda Sona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Iya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa ya, sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
5: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
3: bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Bisa jadi masalah kan.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Kan salah, salah.
3: Salah penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Iya, gitu. Oke. Nah, silakan nih untuk ke Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Gitu ya, gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
3: Belitung, okay.
5: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skatalskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemududian ada Riau Liang Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu

0: seperti apa? Palembang ya.
1: Palembang.
0: Palembang.
1: Ngapo, Kumano. Ngapo,
0: Kumano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
1: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
0: Tetap.
1: Kalau ya, kalau ya. Wanda enggak Wando ya.
0: Nah, jadi, jadi kenapa di Blinyu itu dialeknya mirip Palembang?
1: Ya.
0: Ya. Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Blinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Blinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Kelabat itu ya, di Blinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Blinyu, sehingga dialek Palembang pun
1: melekat ya,
0: melekat terserap di apa, di Blinyu.
1: Ya.
0: Makanya di Blinyu itu kelesan itu. Kalau di Blinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
1: Empo tuh di Jakarta di, tuh Bang Jo tuh.
0: Jadi empe-empe karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Empe.
0: Nah, asalnya ya dari Blinyu ya. Kelesan namanya.
1: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi. Kaitannya dengan topik kita saat ini, kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialek, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa datu? Apa terancam juga
0: kalau ini, yang jangan-jangan bahasa datu. Melayu Bangka kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
1: Oke.
0: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, apa saya menyebutnya sekarat gitu ya,
1: sekarat
0: karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya kan
1: ya. Nah,
0: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka. Dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
1: Seka ini suku laut ya?
0: Ya, orang-orang laut.
1: Laut ya.
0: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
1: Baik.
0: Ya. Kalau yang lain ya,
1: yang lain
0: berkembang.
1: Tumbuh berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya.
1: Bang Jo, ya.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wanda dan Datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Bung Wanda dan Datu.
1: Ya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya.
3: Iya, Datu. Ada ya, satu atau dua pertanyaan mungkin ya, Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu, mayoritas, mungkin ya pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa? Yang pertama, itu peran ya, peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa, budaya dan sebagainya, itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Masih didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo, terima kasih banyak.
2: Terinda. Terima kasih sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
0: Baik.

0: Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup, ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa, ya. Saya jadi etnik. Ke etnik grup, ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
1: Orang
0: darat atau orang-orang gunung, ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua, orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga, etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
1: menambang timah
0: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu, orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup ini inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
1: Melayu,
0: orang-orang Melayu, ya. Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat, ya, hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang, kan, begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa, ya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa, ya, kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa, ya, progresif, ya, membantu kita, ya, seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus, ya. Luar biasa itu, kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka, dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga, dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan, ya, kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita, seluruh komponen masyarakat, untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa, ya, di pusat, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia,
0: kan, begitu, ya. Kan kita ini kan lalai, ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan bahasa asing. Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang, ya. Nah, karena kita lalai, ya, untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum, Datuk, bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia, kan?
0: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam.
0: Cam, ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian, nih.
1: Iya.
0: Nah, kan gak mungkin kita cium durian itu, kan. Durinya bisa luka hidung kita, kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah, di Bangka ada istilah cam.
1: Cam.
0: Cam. Di cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga. Kemudian diperlihatkan dagingnya, isinya, seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang Yeah. Termasuk semangka kan. Mm-hmm. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka, itu ditimang-timang, disangka-sangka. Oh.
1: Iya iya, semangka ya, ya dia. Semongko. Ya. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 yep, yep. Mungkin kita okay. Boleh dipercepat ya. Kalian closing statement ya, mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Mm-hmm. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya, dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu ya. Harus rajin ya.
1: Okay.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya. Okay. Kemudian mengunggahnya ya.
1: Ya.
0: Ke
1: platform digital, ya,
0: platform digital ya. Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, ya. Generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi ya. Yang benar, informasi yang sahih lah
1: ya.
0: Terkait dengan budaya, ya. Sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
1: Okay.
0: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
1: ya. Ya,
0: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun okay. Informasi budaya yang salah dan keliru.
1: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datuk. Terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
1: Amin.
3: Ya udah, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber dideklarasikan Pemprov Jakarta sebagai langkah strategis menuju tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026, Pemprov Jakarta mendorong penanganan sampah dimulai dari tingkat hulu agar tidak seluruhnya berakhir di pembuangan akhir. Pemerhati kebijakan kota Zulfikar Marikar menilai deklarasi tersebut menjadi momentum penting dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Pop. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bakal melakukan penataan fasilitas seni budaya usai gelaran Kirab Budaya Nilangkala Tatar Sunda. Sebab ia menilai kirab budaya bukan sekedar pertunjukan seni dan budaya, dan ditegaskan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan untuk memajukan seni dan budaya di Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pangandaran terkenal sebagai destinasi wisata bahari utama di Jawa Barat dan dijuluki Hawaii Van Java karena keindahan pantainya yang menakjubkan. Ombak yang cocok untuk selancar ini menawarkan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang mirip dengan suasana Hawaii. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pangandaran memiliki destinasi petualangan air populer, yaitu wisata Sungai Santira, berupa wisata petualangan air yang ada di Desa Selasari, Kecamatan Parigi. Tempat ini menawarkan pengalaman mengarungi sungai dengan menggunakan ban, melewati tebing-tebing kars, hutan hijau, gua alami, dan air terjun kecil di kanan-kiri sungai.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Pangandaran. Soto Pangandaran menjadi hidangan yang paling disukai warga lokal maupun wisatawan. Pada dasarnya, soto Pangandaran memiliki cita rasa yang unik. Potongan daging ayamnya yang besar dan aroma kecombrang yang wangi menjadi ciri khas utama soto khas Pangandaran. Selain potongan daging ayam, soto ini juga dilengkapi dengan berbagai sayuran.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Pangandaran. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Pangandaran, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pawar Tenggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menargetkan perwakilan daerah mampu meraih prestasi dalam ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat lebih tinggi. Adanya dukungan penuh akan diberikan kepada peserta terbaik yang lolos mewakili Kota Batu. Adapun Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan pihaknya akan memilih peserta terbaik dari FLS3N tingkat kota, di mana para peserta ini nantinya dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat regional hingga nasional. Menurutnya dukungan diberikan ini tidak hanya sebatas proses seleksi saja, tapi pemerintah juga akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada peserta yang terpilih. Alvi berharap dari ajang ini akan lahir generasi muda berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah. Selain memiliki kemampuan seni, para peserta juga diharapkan memiliki karakter yang kuat dan percaya diri. Demikian Power Triangle pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Triangle berempat RRI Malang. Pinanggian Malih Power Triangle ing pas jam 16. Suruk Suryo berempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu ya. Senang sekali di sore hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik aja. Dan tentunya Goyang Senggol ini akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Selama 2 jam ke depan nanti kita joget bareng, kita nyanyi bareng, kita asikin aja hari ini yang panas banget dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak untuk Anda dengarkan ya. Oke deh, kali ini kita sapa dulu ada pendengar pertama kita yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Pak Ustaz. Terus
1: Widi kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik. Pak Widi, pripun kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu nggih.
1: Amin.
0: Baiklah Pak Widi, cuacanya puana sentang-entang. Ini enaknya diputerin lagu apa ya?
1: Lagu sing ngeslow no lho Mbak.
0: Oh yang slow aja. Oh nggih, siap. Jenengan pengennya lagu nopo niki?
1: Terserah jenengan pun.
0: Oh terserah kulo. Aduh kulo wedi salah mengke.
1: Kono salahin Mbak.
0: Oh mboten enten salahin.
1: Mboten salam-salam nggih Mbak.
0: Monggo, salai kagem sinten.
1: Ten Pak Bemus.
0: Heeh.
1: Miati. Agung Iswoyo.
0: Nggih.
1: Wonten-wonten Bu Pandan. Bu Sri Utami. Bu Titi. Pun kagem sedaya mawon nggih Mbak.
0: Nggih, siap. Kagem sedaya mawon.
1: Mugi Mbak Yaya diberi kesehatan dan rezeki ingkang barokah, Mbak.
0: Amin. Matur suwun sanget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki request Pak Widi, lagunya agak yang slow aja biar nyantai nggih. Oke deh, ini saya pilihkan lagu dari Happy Asmara, penyanyi cantik asal Kota Kediri ya. Nanti akan menyanyikan lagu Pecah Seribu untuk Anda semuanya di sore hari ini. Monggo ayo Buriatin, ini tadi udah berusaha masuk ya, tapi masih terputus, ya wis gak apa-apa dicoba lagi. Pokoknya tenang aja, Goyang Senggol, lalalalalala, ini akan menemani panjenengan sedaya sampai nanti merapat di jam 5 sore ya, masih banyak waktu nih. Nah kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Agung Iswoyo di WA kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol. Digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik.
2: Semakin
0: dengan
2: digoyang semakin asik.
0: Oh iya dong. Harus itu.
2: Tadi
0: kalau
2: ada
0: gak
2: Pak
0: asik,
2: Widi
0: bingung.
2: Ya
0: betul.
2: Nah, ini salam untuk Mbak Yaya ke Pak Widi gitu. Pak Widi salam ke Mbak Yaya gitu.
0: Saling salam menyalam ngeten niku nggih.
2: Soalnya miskolaku berarti minta disalamin.
0: Wala nggih, siap. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih.
2: Semoga terhibur. Ada ikan hiu kan asin.
0: Siapa itu? Riatin. Waduh. Ibu Riatin tadi itu bersama masuk juga. Bu Riatin.
2: Sudah Bu Riatin dimatiin.
0: Nanti miss call-nya ke perempat aja nggih, ke perempat aja nanti miss call-nya tak tampani. Gimana Agung kabari?
2: Mbak Yaya kabari gimana, baik kan?
0: Alhamdulillah baik, Agung pripun?
2: Agung saya juga. Aku mau cerita sedikit aja.
0: Oh, waduh cerita banyak nggih mboten napa-napa lho Agung.
2: Ini apa benar hati wanita itu seperti bank, kayak bank BRI, bank Indonesia gitu.
0: Loh kok bisa gitu ceritane? Kok bisa, ya, bisa kita disamakan dong dengan bank?
2: Hati wanita tidak akan berbunga jika tidak ada saldonya gitu.
0: Oh aduh, loh ya iya dong. Selama ada saldo semua itu aman.
2: Soalnya kalau bank itu kan tidak akan berbunga kalau nggak punya saldo gitu. Oke.
0: Dulu lah iso, ya,
2: apa bedanya perkawinan dengan pernikahan?
0: Apa? Nah, aduh, ini pertanyaan yang sulit. Saya itu taunya kalau kawin sama nikah niku ya sama aja gitu loh, Akung. Emang beda tak, Kong?
2: Beda dong.
0: Oh, beda. Ya ampun, emang bedanya apa?
2: Kalau pernikahan kan kita undang-undang. Kalau kawin ngapain undang-undang orang?
0: Loh lah, emangnya kita itu kucing takut disamakan sama kucing kawin ngeteniku lo aku ngi ngewawur ya. Wes, ya, lek kuyan ngewawur. Nge, dimaafin wes.
2: Intermeso,
0: oke okay, deh hiburan semata ngeteniku nge.
2: Kirim ya, salam sama Pak Widi tadi.
0: Nge, siap.
2: Ada Mas Aceng yang di Kalimantan Timur kalau nggak salah ya.
0: Mas Aceng, betul.
2: Terus kemudian Bu Anggi.
0: Bu Anggi.
2: Ada teman saya namanya Bu Riyadi yang di Satimaju.
0: Oke.
2: Selalu mendengarkan.
0: Siap.
2: Terus ada Sri Ponco, Sri
0: Ibu Sri Ponco, baiklah.
2: Rehan, Sri Gati atau Sri-Sri lain.
0: Oke, okay, pokok guduk Sri Minggat lo ya.
2: Guduk aku lo sing ngomong.
0: Wis pokoke lek aku iki ya.
2: Aku sing ngomong ya.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ada Pak Eko. Kemudian Mbak Upisa kita. Mama Anggi.
0: Mama Anggi.
2: Dan semuanya.
0: Dan semuanya. Oke. Okay. Lho lagune
2: minta dalam.
0: Lagune aja lali to, Kung.
2: Lagunya saya sukanya punya Imam S. Arifin.
0: Imam Arifin.
2: Yang siapa? Judulnya Tiada Duanya.
0: Tiada Dua. Oke deh, salamnya.
2: Seperti Mbak Yaya itu untuk saya Tiada Duanya.
0: Lah iso ae aku iki ya.
2: Iya, lek lek ada duanya kan kembar.
0: Betul. Ya wis ditunggu lagune.
2: Gitu aja Mbak Yaya.
0: Matur suwun ya.
2: Naik sepeda.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum, semoga Mbak Yaya selalu sehat semuanya.
0: Amin, matur suwun sangat. Ditunggu lagunya Agung. Duh, wes sama Agung Iswoyo iki guyon tok isine. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami di 081555691053. Ya udah, kali ini waktunya kita dengarkan lagu dangdut yang sudah kita siapkan untuk kandang, ya. Ada Happy Asmara dengan Pecah Seribu. Sugeng mirengaken.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang. Good, good, good.
5: Pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
6: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, limbah pertanian berupa rambut jagung kini mulai dilirik ya sebagai bahan bernilai guna tinggi. Lewat riset yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya atau FTABUB, Dr. Rosalina Ariesta Lailo Katlea SSI MSI mengatakan bahwasannya rambut jagung ini berpotensi dikembangkan menjadi bahan aktif dalam produk tabir surya atau sunscreen. Selama ini rambut jagung kerap kali dianggap sebagai limbah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal produksi jagung di Indonesia yang tinggi ini turut menghadirkan limbah jagung atau limbah rambut jagung dalam jumlah yang besar. Sementara itu dalam penelitiannya, tim menyoroti kandungan pigmen alami pada rambut jagung yang kemudian diuji lebih lanjut untuk mengetahui potensi perlindungan terhadap paparan sinar ultraviolet. Hasilnya menunjukkan bahwasannya rambut jagung ini memiliki sifat protektif ya, yakni mampu menyerap cahaya termasuk sinar UV yang berbahaya bagi kulit. Temuan ini juga membuka peluang baru dalam pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alami sekaligus mendukung konsep berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah pertanian. Kedepannya penelitian lanjutan masih akan diperlukan untuk mengoptimalkan formulasi dan memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan rambut jagung dalam produk komersial. Namun demikian, inovasi ini pun dinilai menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi di bidang kesehatan dan kosmetik. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
5: Pawarto Enggal, Ro4 RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Ya, barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda di sore hari ini. Kalau tadi di segmen pertama ya sudah ada Pak Widi, ada Agung Iswoyo juga. Nah, kali ini kita sapa lagi, ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik, Bu Pandan. Selamat gimana turin, kabarnya? Ya. Iya, selamat sore juga. Kabarnya
1: maaf
0: gimana?
1: Ya, Mbak Yaya. Kemarin saya jatuh ya.
0: Pripun Ibu?
1: Kemarin saya enggak bisa lanjut.
0: Oh, nggih. Ini ya, apa jaringannya, Bu, kayaknya nggih. Tapi untungnya sudah request lagu ngeten iki lho, Bu Pandan. Jadi lagunya sudah saya cari ya kemarin ya.
1: Iya, sudah mendengarkan di Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Salam-salamnya
0: terputus. Buat kenapa-napa Bu Pandan. Emang maaf, kejadian Mbak, seperti ngapunten. Ini kejadian seperti ini memang kadang tiba-tiba terjadi. Buat kenapa-napa, memang ini juga kesalahan teknis nggih Bu Pandan.
1: Kadang wonten yang telepon lho Mbak Yaya.
0: Oh alah nggih, buat kenapa-napa Bu Pandan.
1: Satu maliru tuh.
0: Lo wis mboten napa-napa, lek teleponi yang terputus. Kapunten. asalkan silaturahmi kita yang tidak terputus Bu Pandan.
1: Oh nggih.
0: Amin. Batu
1: makin
0: gimana? Nyun
1: sekarang nih Dinda Bestari.
0: Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Bu Sri Purnomo. Bunda Riatin, Bu Sri Utami, Sri Kati, Sri Ana, siapa lagi ya? Sri
0: lagi ya?
1: Bunda Marlena, Pak Pambang, Pak Widi, Bu Widi, Bu Leha, Mbak Indah, Bunda Sumiatun, Bu Tati, yang ada di Batu, Mas Faris, Pak Sari'i, Pak Muhammad Irwan yang ada di Bandung, ada Pak Iswoyo. Sudah bacanya buat semuanya.
0: Semua pendengar nggih.
1: Semua pendengar perempat semalam raya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih waktunya saya.
0: Siap, sami-sami.
1: Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Matur suwun sanget, doa terbaik juga untuk jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Pandan dari Kota Batu, nggih, ditunggu aja lagunya Dinda Bestari dari Rama Aipama, nanti akan segera Anda dengarkan. Kemudian ada juga Pak Suranto, selamat sore dan selamat bertugas untuk Mbak Yaya dan semua pecinta acara Goyang Senggol Pro 4 RRI Malang. Baik, matur suwun sanget Pak Suranto, nggih. Juga doa terbaik ya untuk panjenengan dan keluarga. Semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Kemudian ada lagi Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Mbak Yaya minta lagunya Mencari Alasan. Waduh, Mencari Alasan untuk apa toh Bu? Ini kemudian salamnya untuk semua pendengar. Selamat sore untuk Mbak Yaya, semoga sehat keluarga dan lancar rezekinya. Amin. Matur suwun sanget, ditunggu nggih lagune, nanti akan saya putarkan untuk Anda. Kemudian sekarang ada lagi yang bergabung via telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, sekali digoyang semakin asik.
0: Betul sekali, Babe. Ketemu lagi Babe kita.
2: Iyalah, pastilah. RR itu tak bisa aku lupakan.
0: Waduh.
2: Dari kecil, paling tidak dulu pernah aku ceritakan dulu dari SMP, RRI masih Jakarta, waktu masih sekolah dulu kan di Jakarta. Itu kan berseberangan sekolah aku sama RRI Jakarta kan, yang dibatasi tengah-tengah Monas gitu. Itu aku sudah request lagu. Tapi beda, zaman dulu belum ada telepon. Jadi aku datang ke RRI Jakarta tuh, Jalan Merdeka Barat tuh, di depan ada satpam. Nah di situ pakai kupon gitu loh, tulis iya, minta lagu apa dari siapa, begitulah dulu kan zaman aku dulu, itu belum ada telepon. Jadi ya pakai kupon. Jadi di satpam tuh depan pos RRI Jakarta itu aku tulis minta kupon lagu apa dari siapa untuk nah begitulah kira. Wow. Ya sampai sekarang ya begitu.
0: Iya.
2: Wah, jadi aku biasa. Dari mulai dari SMP aku udah suka RRI gitu.
0: Wah, luar jadi, biasa.
2: Iya harus. Soalnya kan kita bukan berarti mengecilkan radio lain enggak. Iya. Aku selalu apa yang aku jalani itu ada esensinya.
0: Iya.
2: Jadi enggak asal gitu. Jadi okay, kan ada manfaatnya. Iya. Aku dengar. Aku juga dengar radio ABC, Australian Broadcasting Service, juga BBC London, Broadcasting British Broadcasting Service, juga VOA, itu sekali-sekali Voice of America gitu loh. Jadi aku dari situ aku belajar gitu. Jadi aku isi waktu aku tuh nggak cuma-cuma aku dari situ aku belajar kan aku pernah bilang dulu sama Mbak Yaya referensi aku looking listening and doing.
0: Wah, keren banget. Karena belajar bisa dari mana saja ya, Babe ya.
2: Dari mana? Iya, anywhere. Dari di mana aja kita bisa belajar kan?
0: Iya.
2: Jadi sekali lagi aku pernah bilang sama Mbak Yaya juga, di mana saja kita belajar bisa kok. Makanya itu sebagai referensi aku kan pernah aku bilang looking, listening and doing. Lihat dan dengarkan apa yang dikatakan orang. Udah tahu kita semuanya dan doing kita kerjakan gitu.
0: Kata
2: dosen-dosen aku sih nggak sekolah SD aja aku nggak lulus gitu.
0: Iya nggak apa-apa Babe, karena belajar bisa dari mana saja ya, buktinya Babe dari sekarang mana, pintar tapi. Bisa bahasa apa saja, bisa belajar dari mana saja dan tentunya menginspirasi kita semuanya Babe. Matur suwun sangat ya. iya
2: soalnya kan kita ingin saya ingin kita warga negara kita itu jadi pintar. Pernah dengar baca nggak antropologinya waktu Jepang itu dibombardir sama tentara Sekutu. Terus apa yang ditanyakan Kaisar Hirohito? Pernah dengar nggak, Del?
0: Nah itu ya, saya agak lupa kalau sejarah, Babe. Kalo ini kayaknya lebih hafal gitu Babe ya, daripada saya ya.
2: Semuanya, semuanya yang penting kenapa kita harus belajar dulu Kaisar Hirohito setelah Hiroshima dibombar sama Nagasaki, Hiroshima kan dibom dulu kan. Pasti kita pernah dengar apa yang ditanyakan Kaisar Hirohito. Yang ditanyakan bukan tentara kita ada berapa, masih ada berapa senjata kita, ada punya. Apa yang ditanyakan? Apa yang ditanya? Masih ada berapa guru-guru kita yang tersisa? Bayangkan. Ngerti enggak artinya?
0: Oke. Apa
2: masih ada jadi masih ada berapakah guru-guru kita itu yang ditanyakan. Jadi tanpa guru tanpa belajar negara kita nggak akan maju, negara siapapun nggak akan maju.
0: Betul sekali.
2: Dari situ makanya kan Jepang begitu cepat majunya berkembangnya gitu. Nah itulah dari situ juga saya mengambil hikmahnya. Itulah.
0: Iya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para gurunya ya, Babe.
2: Gurunya, ya. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
0: Betul sekali. Masih ingat?
2: Katanya kata orang.
0: Iya.
2: Aku nggak sekolah, Mbak Yaya. SD aja aku nggak lulus.
0: Iya, baik. Babe, ini Jakarta gimana cuaca hari ini?
2: Wih, panasnya bukan main kayak kemarin. Kayak kemarin.
0: Sama ya, berarti di sini juga panas. Panas banget.
2: Dan pernah aku bilang juga kemarin, kalau aku dengar suaranya Mbak Yaya, langsung sejuk. Salju kali.
0: Bisa aja Babe. Tapi alhamdulillah ya, semoga bisa seperti itu ya. Semoga bisa menyejukkan pendengar dimanapun Anda berada harus. Yang sedang mendengarkan di sore hari ini.
2: itulah harus Mbak Yaya. Mbak Yaya di ditekankan seorang profesi sebagai penyiar itu nggak gampang, Mbak Yaya.
0: Iya.
2: Itu respect. Jadi kalau asal kan masuk penyiar, jadi penyiar RRI itu nggak gampang, selektif.
0: Betul.
2: Harus diseleksi. Di situ. Nah, jadi nggak asal ngomong tuh nggak asal, nggak ada esensinya. Mm-mm. Jadi kalau nggak ada esensinya buat apa lagi? Pernah ada programnya gitu loh.
0: Yeah.
2: Katanya gitu, mm-mm, katanya.
0: Betul, tapi betul. Ini, Babe mau request lagu apa di sore hari ini?
2: Apa?
0: Apa ya?
2: Apa ya? Yang enak apa sih, Mbak?
0: Semuanya enak kalau lagu dangdut, Mas.
2: Enak.
0: Iya,
2: enak
0: lagu gitu dangdut ya. Gak ada yang gak enak kalau di perempat Cila.
2: Iya. Jadi kalau gitu aku mau dengar lagu lama, tapi
0: lagu lama masih berkesan ya.
2: Gitu.
0: Oke, okay, apa nih?
2: Ditelan alam.
0: Ditelan alam?
2: Iya.
0: Oke, okay, kamu carikan dulu ya. Ditelan alam. Mau yang dari siapa ini? Ada dari Eating Channel, Arneta Julia, Ventinur, Elvi Sukaisi, ada Cucu Cahyati, ada Anissa Bahar juga. Mau yang dari siapa ini, Babe?
2: Ya, aku maunya Mbak Yaya yang nyanyi.
0: Oh, aduh, kalau saya yang nyanyi nanti jadi dibayar mahal sama kantor nanti, Mbak Be.
2: Mahal. How much?
0: 0 rupiah. Ya, agak bercanda, Mbak Be, ya. Kalau ya, saya nyanyi biar, takutnya biar radionya malah dimatiin sama pendengar. Kalau kayak
2: harus ada intermisunya, jadi nggak terlalu kaku-kaku betul, banget gitu loh.
0: Betul gitu sekali.
2: Katanya gitu.
0: Katanya Babe mah gitu ya. Oke deh.
2: Sayang aku nggak ada recehan.
0: Terlalu receh ya Babe ya. Oke, okay, yang dari Elvi ya Babe ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: I'm very like listening Elvi Sukaisi.
0: Siap,
2: and
0: very mantap. Nice,
2: very nice.
0: Yes, I'm agree with you.
2: Okay. Artinya apa tuh? Mbak Yaya artinya apa?
0: Aduh, saya juga nggak tahu artinya.
2: Nggak sekolah saya.
0: Babe, salamnya untuk siapa, Babe? Ya,
2: salamnya tetap buat semuanya aja. Tanpa aku sebut satu persatu, kan, okay. Di utara, di selatan tetap ya. Di barat, timur, torang sama obat saudara, Merauke sama Sabang gitu semuanya. Mbak Yaya, oke, tetap semangat, tetap sehat,
0: siap,
2: tetap berkualitas. You must be able.
0: Siap, Babe. Terima kasih ya, Babe
2: malam,
0: ya.
2: Terus mengudara untuk inisiasi Kalibera, tetap
0: Kalibera,
2: sekali merdeka, tetap merdeka, NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
2: Adios. Señora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Babe, sudah menyempatkan untuk bergabung di sore hari ini menyapa kita semuanya ya dalam kebersamaan di Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik aja. Kemudian dari WhatsApp juga ada Ibu Leha. Halo Ibu Leha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Monggo gabungan Bu Leha, kalau mau request lagu atau mau curhat juga enggak apa-apa, atau mau kirim salam juga monggo. Nggih, kula tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan sambil menunggu ini ya pendengar lain yang mau gabungan mungkin di sore hari ini, kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang tentunya sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Yang pertama kali ini kita dengarkan, bentar, ada satu chat ini yang belum saya baca ya. Ngapunten, ada Ibu Riatin. Halo Ibu Riatin, pripun kabar Ibu? Semoga diberikan kesehatan nggih. Goyang Senggol dari Ibu Riatin, ini mau request lagu pertemuan dari Roma Irama. Ya kayak pertemuan sama siapa gitu ya. Oke, jadi tunggu aja pertemuan dari Roma Irama. Salamnya untuk Pak Widi juga tadi yang sudah gabungan, dan tentunya untuk panjenengan semoga sehat panjang umur. Amin. Terima kasih banyak. Doa yang sama untuk jenengan nggih. Doa terbaik untuk Ibu Riatin dan keluarga di Bandulan. Baiklah, kalau gitu kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Goyang Senggol, semakin digoyang, semakin asik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bo-la-fo-li-baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada satu lagu dangdut yang baru saja Anda dengarkan. Ada pertemuan ya dari Roma Irama featuring dengan Nur Halimah. Wah, lagu ini sepertinya memang bikin kita jadi ini ya, mengingat masa lalu ya, ketika pertama kali bertemu dengan sang pujaan hati gitu ya. Pasti ini merupakan suatu kenangan yang indah dan tentunya tidak terlupakan ya. Oke deh, kalau gitu kali ini kita sapa lagi dari telepon. Ada yang bergabung.

0: Siap.
1: Walaupun sekarang radio AM sudah banyak berkurang ya.
0: Mm-hmm.
1: Beda dengan zaman saya kecil dulu tahun 81, 86 masih banjir radio AM dulu.
0: Wow.
1: FM masih sedikit dulu, Kak.
0: Mm-hmm.
1: 88 Kak, tahun 88 ke atas baru banyak AM, baru banyak FM-nya.
0: Oke, baik. Iya, semoga nanti semakin banyak yang terhibur dengan hadirnya program 4 di frekuensi AM ya, Pak ya.
1: Iya, AM ya.
0: Amin.
1: Mungkin lama-lama Kak belum lahir ya, tahun 88 belum ada ya, 89 belum lahir ya.
0: Belum, Bapak.
1: 90 belum ada ya. Ya itu masih rame radio AM dulu.
0: Wah,
1: tapi tahun 88 itu tahun 88 itu tahun pertama radio AM dan FM, tapi dulu belum banyak sih.
0: Okay.
1: Jadi bermigrasi kan.
0: Perlahan ya, Pak.
1: Jadi
0: sore, ya.
1: Iya, jadi aku sore ini mendengarkannya lewat frekuensi AM.
0: Baik. Okay. Luar biasa.
1: No request ya. Salam buat semuanya.
0: Gak
1: terima
0: apa-apa,
1: kasih buat
0: Pak
1: yang udah angkat teleponku.
0: Mm-hmm.
1: Dan acara hampir berakhir. Terima kasih untuk semuanya.
0: Siap.
1: RRI terus mudara untuk Indonesia. Selamat
0: Siap,
1: sore
0: Pak Suranto.
1: Ya.
0: Selamat sore juga. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Kalau Pak Suranto selalu menyempatkan waktu untuk menyapa seluruh pendengar setiap program 4 RRI Malang. Apalagi dengan lagu-lagu dangdut ya yang sudah kita dengarkan di 2 jam belakang ini ya, dari jam 3 sore sampai jam 5 sore di tengah cuaca panasnya Kota Malang. Wow, semoga ini dengan hadirnya program dangdut di sore hari ini dapat ini ya, mengademkan, mendinginkan suasana Anda di sore hari ini. Dan semoga juga bisa terhibur ya dengan adanya lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan dalam kebersamaan kita di sore hari ini. Dan tentunya Goyang Senggol akan kembali hadir ya di ruang dengar Anda di keesokan hari di jam yang sama, tepatnya di jam 3 sore sampai jam 5 sore. Masih barengan sama saya, Mbak Yaya, yang akan menemani Anda di sore hari ini ya, dan juga besok maksudnya. Jadi ya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ini Goyang Senggol sama Mbak Yaya terus ya, gak apa-apa. Asalkan Anda semuanya selalu terhibur bersama dengan kami. Pokoknya matur suwun sanget nggih bagi panjenengan sedoyo yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kemudian bagi yang sudah ikut meramaikan, ikut request lagu, ikut kirim salam juga ya di sore hari ini, semoga lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata selama kebersamaan kita di 2 jam kali ini ya. Semoga Anda tetap terhibur ya dan tetap betah mendengarkan program 4 RRI Malang. Dan jangan lupa nanti di jam 5 akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Kemudian saya akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 6 sore dalam program Tejo Wangi Jan Krespol ya. Masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya di sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

0: Selimut. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.
1: Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

0: alladzina shadaqu.
1: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa, sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut: puasa merupakan perisai. Karena itu, apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedulur kabeh. Piye kabare saniki? Mandar mugi tetep waras, lancar rezekine lan atine ayem tentrem nggih. Ketemu maneh kali kula ing program Tejo Wangi Jan Grespol barengan kali Mbak Yaya tentunya sing bakale menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki nggih. Sajang nangarep ke depan nanti nggih wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi kula bakale menemani panjenengan sedoyo ngerembuk macam-macam kebudayaan khas Malang Jawa Timur lan sakupengi. Mulai saka cerita tradisi, kemudian kesenian daerah, kuliner lawas, sejarah kampung, tembang-tembang Jawa, nganti kebiasaan unik arek-arek desa sing saiki mulai arang ditemoni. Panjenengan sedaya misalin duwe cerita budaya nang kampunge panjenengan utawi pengalaman unik utawa pengen request lagu tembang-tembang Jawa, monggo panjenengan gabung wae ning program iki nggih. Saget ten telepon di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-6910-53. Ya wes, saniki kita sapa dulu, di telepon sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan Grespol.
0: Jan Grespol dengan Mas Faris dari Batu.
1: Leres betul sekali Mbak Yu.
0: Alhamdulillah pripun kabare?
1: Ngapunten alhamdulillah wis mulai rada enak maneh
0: Mbak. Alhamdulillah.
1: Ya. Kan wingi mari diombeni obat ya.
0: Dadine sakniki wis pon rada enakan nggih.
1: Amin. Soalnya ini kan ngaji Mbak Yuya ya. Aku kan saben dinten Rebo enten kegiatan ngaji niku.
0: Masya Allah.
1: Kali perkumpulan tiang-tiang sing ten pertuni Mbak tu niku.
0: Masya Allah tabarakallah niki.
1: Nyuwun pendungane.
0: Saged dadi iki lho menginspirasi ya teman-teman kita anak-anak muda bahwasanya tidak hanya mengejar dunia tapi akhiratnya juga jangan sampai ditinggal.
1: Betul
0: Masya
1: sekali.
0: Masyaallah nggih. Madar mugi lancar nggih Mas Faris nggih.
1: Amin, matur nuwun sanget nggih pendungane.
0: Nggih, sami-sami. Awak
1: ten goyang senggol sampe gak koper wis kadung kasihkan anu YouTube.
0: Bayo makane kok dungaren iki Mas Faris ya.
1: Dungaren,
0: kok dungaren mboten gabungan ngeten niku. Kula mikir mungkin. Nggih,
1: terus lagian lagune sing pun kula rekomendasine paling nggih tasik dereng di anu disiapaken kali Mas Haji niku.
0: Lho nggih to lagu napa? Oh sing kapan hari niku to Mas?
1: Iku sampun.
0: Oh sampun.
1: Iku sampun. Nge. Tapi kalau kan biasanya selalu mari anyar-anyar meneh, anyar-anyar.
0: Selalu ganti, ada ganti, lagu-lagu terus. Baru nggih.
1: Nggih, walaupun lagune lama, terkenal tapi di aransemen dengan musik baru atau apa diceremikan ngene iku.
0: Nah, ngene iku sing gawe suasana benten kan iku.
1: Iku anjene sing digolek nggih.
0: Lah nggih, ya wis mboten apa-apa. Penting lek lagu
1: Jawane. Penting sakniki sampun tergabung
0: ngoten nggih. Betul. Niki pengennya jenengan mirengaken lagu napa?
1: Niki enake anu mawon. Niki namun lagu mawon lho Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Kula tasik masalahnya kula tasik bujang dereng dereng gak ada bojo lah njaluke bojo loro niku.
0: Aduh lah bojo loro.
1: Aduh. Bojo sitok gak sanggup peten yo.
0: Lah nggih bojo loro, tapi kan ini cuma lagu nggih, hanya hiburan semata.
1: Hanya hiburan semata.
0: Ya semoga ini bisa menjadi penghibur bagi ya lelaki di luar sana yang sebenarnya pengen bojo loro nggih.
1: Pengen bojo kali.
0: Tapi tiba keadaan tidak memungkinkan.
1: Nah. Begitu betul. Iku versine kata Salim Mbak Yaya nggih.
0: Lah nggih kula badhe tanggul niki jenengan pengen sinten sing nyanyekno.
1: Sing lek sapirae neman niku mek diluk cepet di anu mawon Malah Agatha mawon ben.
0: Yang lama itu Malah Agatha.
1: Sing Malah Agatha
0: Mbak Yaya. Oh nggih niki kan nggih lama niken.
1: Niku mawon.
0: Duo ageng niki nggih lama. Wis sampe apal kulo.
1: Wah. Milene enak ya.
0: Milene sesuai.
1: Tapi lek sing oksi kedua sing pundi?
0: Anu Niken.
1: Nggih, Niken ageng sinten?
0: Niken Salindri duo ageng.
1: Ah, duo ageng niku mawon
0: pun. Oh, duo ageng mawon. Kaya
1: nek nggih lek malah Agatha kok wis gelek mak anu Mbak Yaya.
0: Oh, nggih pon, nggih
1: nggih. Cek sing midhangetaken cek mboten jenuh.
0: Oh, nggih, siap.
1: Biasane kula kan nyuwune ten budheme kan lek injeng anu sing versi ne malah Agatha
0: ngoten. Oh, alah.
1: Sale budheme lek isuk senengane wis lek lek kula sing melarisi selalu kurang kaya.
0: Oh, iku ngono wong paling suwe nggih sak dunia.
1: Sing digoleki lek kepanggi suarane budheme jan koyoke kangen nggih Mbak.
0: Lah nggih, suarane
1: iku nyanyen. Nah, sing arep kangen niku nggih kurang kaya.
0: Kurang kaya sak dunia pokoke.
1: Sak dunia, sak dunia.
0: Betul sekali. Ya wes salamnya untuk siapa?
1: Nggih pun Mbak Yaya. Nggih salami kagem Burik Bundariatin nggih. Nggih matur nuwun Buriatin. Wah kula sampun dikirimi ten anu ten bayi wawenjang ten. Nggih matur nuwun Buriatin terus wonten Bu Sri Purnomo nggih. Nggih, ten Mbak Yaya mau pun mlebet ta Buriatin.
0: Buriatin di Tejowang ini udah masuk di WA. Nanti ya bisa saya sampun bacakan.
1: Ketik WA nggih, matur ngeten paling. Nggih, sugeng midhangetaken mawon Buriatin. Terus wonten Bu Sri Purnomo. Nggih. Wonten Bu Pandan. Wonten Bu Sri Gati. Terus wonten mali Pak Eko.
0: Nggih.
1: Wonten mali Mama sinten nggih? Mamae kadhas ali Mbak Yaya.
0: Lah nggih, mamae niki Mama Yukero.
1: Nggih. Mama Dika.
0: Mama Dika.
1: Nggih, Mama Ati Jalan Bango. Iki aku pengpungiling biasanya gak tau nyalami Mama Ati kok mermeriling.
0: Oh, nggih pun.
1: Nggih, kagem Bu Widi kalian Pak Widi. Nggih, pun kagem pamireng sedoyo mawon to ya Mbak Yaya.
0: Kagem pamireng sedoyo, siap.
1: Nggih. Wow, dalu jenengan sampai jam pinten Mbak ya? Jam 8 nggih.
0: Anu hari ini.
1: Anu wingi nggih.
0: Nggih, sami. Sampai jam 8 hari ini juga sampai jam 8 malam.
1: Nggih, wingi kula sampun WA tapi koyoke jenengan repot gitu.
0: Oh, nggih. Nggih kula cek. Soale kula niki kadang nggih kale nyambi-nyambi ngeten niku lho, Mas.
1: Oh, nggih. Kula kepengin kepengin semera jawabane jenengan pareng apa mboten tapi dijawab ten WA mawon.
0: Oh, nggih.
1: Mangke keceplosan nek kula udarakna ten mriki.
0: Oh, nggih, siap.
1: Mangke kekonangan aku paling gak penak
0: rek.
1: Nggih. Matur nuwun nggih Pak Yaya
0: wedal. Nggih, sami-sami. Nggih,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunipun Bojoloro nggih Mas Faris mengke napa kula puterke dan semoga nanti keinginannya untuk memiliki Bojoloro mungkin kalau Tuhan mengizinkan nggih dapat terrealisasi. Niki doa baik napa buruk nggih sakjane nggih. Ya wis pokoke lagune ditunggu nggih Bojoloro duo ageng mengke bakale jenengan mirengaken ten mriki. Ayo Bunda Riate niki wau pun masuk kok terputus lagi. Nah iki kita sapa lagi ya Bunda Riate ini sudah bergabung via telepon. Halo assalamualaikum. Halo Bunda Riatin, assalamualaikum.
2: Oh, Bunda. Oh, masuk sih Pak.
0: Nggih, sudah masuk. Sampun. Kula halo Bandung. Ini kita mboten enten suarane nggih Bunda Riatin.
2: Kok mboten enten suarane?
0: Nggih, wau, ternyata Bunda Riatin iki mboten sadar lek pun nyambung.
2: Mbak Yaya.
0: Dalem.
2: Ana Pak parian kanggo Mbak Yaya lho.
0: Pripun iku pariane?
2: Apalah artinya bunga?
0: Cakep.
2: Kalau tidak harum baunya.
0: Mm-mm.
2: Apalah artinya cinta? kalau tidak selamanya, betul?
0: Mantap, betul. Kalau bisa satu untuk selamanya.
2: Cinta RRI Pro 4 itu harus selamanya.
0: Alhamdulillah.
2: Pendengari cinta selamanya,
0: betul. Alhamdulillah, matur suwun sangat ya. Kita juga sangat mencintai Mbak pendengar ya, setia Pro 4.
2: Saya punya tip. Itu loh, tip itu untuk iki loh, semua timur. Temanku semuanya timur itu artinya kudu hati-hati.
0: Oh,
2: lek njogo umur, betul?
0: Oh, nggih, siap. Niki hati-hati ini
2: utara,
0: maksudnya
2: utara menika urip itu sementara, betul?
0: Nggih. Leres
2: selatan. Pengen hidup selamat. Sering-sering baca selawat.
0: Mantap,
2: betul?
0: Mantap, betul.
2: Kaisa temanku semuanya selawatan iku. Sholawat ala Muhammad. Sholawat alaihi wasallam. Sholatowo sholamowo ala toha Rasulillah. Ini loh temanku semuanya ya. Jangan lupa selawatan ya. Kepengin hidup selamat itu selawatan. Betul apa ya?
0: Siap, Buriatin.
2: Barat. Saiki barat ya. Temanku semuanya dengarkan. Barat iku barat artinya barat itu urip iku akhire yo nang akhirat. Betul?
0: Betul.
2: Mbak Yaya, mangke kula nyuwun lagune Ademe Kota Malang.
0: Ademe Kota Malang nggih, siap.
2: Nggih, Ademe Kota Malang kula paringaken dhateng Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Devi Embong Arab, Sri Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, Sri Sri Wake. Bu Pandan. Ada Mama Trian, Mama Dika, Mama Ati, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris kalau mau matur suwun Paris tinggalan ipun. Semuanya sehat-sehat, panjang umurnya rezeki ya.
0: Nggih, siap.
2: Mulai nguk tak woco kabeh iki wong 50.
0: Nggih mboten napa-napa.
2: Kabeh panca-kanca kula.
0: Mboten napa-napa. Jane saking kuat
2: ae. Nggih, luar negeri Kalimantan sedoyo nggih. Bunda Raden salam sayang jaga kesehatan ya. Semoga panjang umur banyak rezeki temanku.
0: Amin.
2: Ini musim pancaroba, hati-hati ya. Jangan minum es, minum air putih 8 gelas sehari. Betul lah, Mbak.
0: Betul.
2: Betul Mbak Yaya.
0: Iya, betul sekali.
2: Ya, assalamualaikum, Dede Lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Riyanti, ditunggu lagune Ademe Kuto Malang nggih, walaupun Kuto Malang niki beberapa hari terakhir ya iku rasane panas tentang-tentang, tapi mboten apa-apa, semoga dengan lagu Ademe Kuto Malang ini Kota Malang bisa kembali adem, bisa kembali sejuk nggih. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Bisa ditelepon atau di WA kami, nggih. Kula tunggu sembari mendengarkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah di request oleh pendengar. Yang pertama kali ini ada Bojoloro, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ademe Kuto Malang, Sugeng Mirengaken.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

Pasukan Tejo Wangi dan Crespol nggih. Di petang hari ini kita akan bahas soal wisata sejarah yang ada di Kota Malang ngeten iku. Nah, ini ngomongin soal wisata sejarah tentunya ada banyak ya kalau ada di Kota Malang, karena memang Kota Malang ini juga termasuk kota wisatawan yang beberapa spot wisatanya ini termasuk dalam wisata sejarah ngeten iku. Nah, tentunya bagi panjenengan sedoyo yang mau jalan-jalan sama keluarga atau mungkin ya pengen meluangkan waktu luang gitu ya, mungkin wisata sejarah atau spot bersejarah yang ada di Kota Malang ini merupakan pilihan yang tepat untuk Anda datangi seperti itu ya. Karena memang Malang ini dari zaman dahulu dikenal menjadi salah sijine kota yang penuh dengan peninggalan kolonial Belanda. Makane sampai saat niki kata bangunan lawas sing bentuke unik lan klasik. Salah siji panggonan sing saiki lagi terkenal yaiku Kampung Heritage Kayu Tangan. Lokasine wonten teng tengah kota, cedeke alun-alun Kota Malang. Dan nek mlebu nang gang-gange Kayu Tangan rasane koyo mlebu nang mesin waktu. Oma-oma lawas nang kono kata sing umure puluhan nganti atusan tahun. Arsitekture khas Belanda campur Jawa, jendelone gede, ventilasine dhuwur, temboke tebel. Sing menarik, warga nang kono tasik ramah banget karo pengunjung. Kadang wonten sing cerita sejarah omahe turun temurun, dadi ora sekedar wisata foto-foto tok, tapi ya wisata sing wonten ceritane. Kemudian lek sore, suasana nang Kayu Tangan tambah apik, wonten lampu-lampu kampung sing nyala, kemudian angin adem khas Malang kroso, terus kata warung

kopi jadul sing saged nggawe nongkrong santai. Dan biasanya pengunjung seneng foto nang lorong-lorong sempit nggih sing estetik banget. Apa maneh saiki kata arek enom sing mulai seneng wisata sejarah dibandingkan dengan dolen nang mall-mall nggih, soal ngentekna duit. Nah, jadi panjenengan nggih bagi warga asli Malang rugi banget lek dereng tahu jalan-jalan atau nyobi berjalan-jalan di sekitar kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, kemudian mengke kulung kita sing ngajak panjenengan ke tempat dolan liyane tentunya tasik bertemakan wisata sejarah ing Kota Malang. Pokoknya aja nandi-nandi nggih, panjenengan tasik mirengaken teh Jawangi Jan Crespol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pas jam 19. Wancini pun Pawarto Enggal.
4: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di Desa Ngantungan, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga penerima bantuan di wilayah desa setempat. Pantauan di lokasi, Kapolres hadir dengan didampingi oleh Wakapolres Pasuruan, Kompol Andi Purnomo, Kasat Binmas AKP Sunarti, Kasat Lantas AKP Dery Fradeska, Kasat Intelkam AKP Lubis Ibrori Kosam, dan Kapolsek Pasrepan AKP Matsuki. Rombongan terlebih dahulu transit di Balai Desa Mangguan sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 menuju lokasi bakti sosial di Desa Ngantungan. Kemudian setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Desa Ngantungan, Samsul Arifin, yang kemudian menunjukkan sejumlah warga kurang mampu yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sementara itu, Kepala Desa Ngantungan, Samsul Arifin, menyampaikan apresiasi atas kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Polres Pasuruan di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Desa Ngantungan. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang.
5: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
6: Peribet lesai.
5: Maksudnya?
6: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
5: Say, patuh rempah rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
6: So itu le kang.
5: Deng, itu colokan harus selalu jacek, deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
6: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu eh, mau cek itu colokan listrik.
5: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Panjenengan tansi mirengaken Tejo Wangi Jan Grespol nggih, tansi samalah pembahasan kita di malam hari ini, yaitu terkait dengan wisata bersejarah yang ada di Malang. Nah, kalau tadi ada ini ya, Kampung Kayu Tangan Heritage. Nah, nanti di segmen kali ini akan kita bahas soal jejak Kerajaan Singhasari. Wow, seru banget ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu kali ini ada yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jowangi.
1: Waalaikumsalam. Teh Jowangi, Jan Grespol.
0: Jan Grespol dengan Mbak Serigati dari Turen.
1: Ya, gimana punya kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Serigati pripun kabare?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu nggih.
1: Amin. Doa yang sama untuk Mbak Yaya.
0: Amin amin. Turun gimana cuacane hari ini?
1: Cerah, cerah.
0: Cerah nggih. Alhamdulillah ya, sama di Malang juga cerah banget, panas entang-entang.
1: Oh, ya alhamdulillah Mbak Yaya.
0: Kumbahan goreng kabeh niki,
1: ya,
0: Mbak.
1: Iya, iya, sama aku juga di rumah ya, cucian kering semua.
0: Alhamdulillah ini berkah untuk kita semuanya.
1: Cerah hatinya Mbak Yaya sama Mbak Serigati ya.
0: Loh, yo harus no, harus cerah pokoke. Blain lek mendung mengke udane gak mandek-mandek.
1: Padahal lek sampai hujan niku mbah
0: langgeniku langgeniku wis kita syukuri aja mumpung cerah seperti sekarang nggih. Baik, Mbak mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Apa ya? Tadi lho, Ler Pedhote Banyu.
0: Apa? Ya
1: Ler Pedhote Banyu.
0: Ler Pedhote Banyu. Lho kok enggak ada? Ler apa lur?
1: Enggak Catur Arum.
0: Catur Arum sebentar tak cari dulu. Catur Arum. Salami dulu Mbak untuk siapa ini sambil kita cari.
1: Ya, salami buat Mbak Yaya, terus juga ada Bunda Marlena, Mama Dika, Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Bunda Riatin, Bapak Ismoyo, Mas Wari. Juga ada Pak Eko.
0: Pak Eko, masuk Pak Eko, nggih.
1: Iya masuk Pak Eko. Nanti kalau nggak dijelaskan aku dingin ya. Lek naik aku gak pernah disenggol kata gitu.
0: Padahal
1: ya sebenarnya benaik lo ya disenggol. Paling ya gak ngerungok no.
0: Gak gatek no ngeten iku lo Mbak.
1: Gak gatek ini jelas
0: lo. Betul. Ya wes ditunggu Ler Pedhote Banyu ini sudah ketemu. Alhamdulillah.
1: Ya juga ada. Jajeng ya. Jajeng Siti sama Jageng. Selamat malam. Terus juga ada siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Semuanya yang mendengarkan radio RRI.
0: Leres.
1: Tanpa terkecuali. Oh ya, ada Mbak Titi.
0: Mbak Titi. Mbak Titi jangan ketinggalan.
1: Ada Mama Upi ya, yang bermanu.
0: Oke.
1: Ya, wes selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Sambil mendengarkan Mbak Yaya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Ada ya Mbak Yaya?
0: Wonten lagune dari Catur Arum nggih.
1: Oh, ya, terima kasih Mbak Yaya.
0: Sami-sami.
1: Mbak Yaya selamat bertugas, semoga enggak capek.
0: Oh, tidak
1: aku kok
0: dong.
1: Dengar di Kayu Tangan ada apa, Mbak?
0: Anu bahas soal wisata bersejarah.
1: Ya zaman dahulu kala itu.
0: Betul.
1: Di situ kan ya aku pernah dengar Mbak.
0: Lah betul wis. Kalau ke Malang mampir Mbak. Biar rame.
1: Mbak Yaya.
0: Siap.
1: Terima kasih buat Mbak Yaya. Selamat bertugas. Semoga enggak capek. Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu Mbak Yaya.
0: Matur suwun nggih Mbak Serigati.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Mbak Srigati dari Turen, ditunggu lagu Nilir Pedote Banyu Catur Arum ya, segera kami putarkan untuk Anda. Kemudian iki wonten Ibu Sri Purnomo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grues Pol. Mbak Yaya nyuwun tembang anggrek kuning lho, kok gak anggrek ungu utawa anggrek pink to Bu Sri. Ngapunten nggih Bu. Lek kalian jenengan iki kula seneng guyon ngeten iki lho. Anggrek kuning nggih mengke ditunggu dinyanyekno kali Riri. Spesial ini ki mengki bakal nyanyeno Ibu Sri Purnomo. Salami kagem sedaya pamireng, sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya tansah sehat sekeluarga lan sugeng makarya. Matur suwun sanget, ditunggu lagune Mandar Mugi semoga selalu terhibur bersama dengan Perempat RRI Malang. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, di malam hari ini akan bahas soal wisata bersejarah yang ada di Kota Malang nggih. Lah di segmen sakniki awak dhewe bakal bahas peninggalan kerajaan sing terkenal banget ning Jawa Timur, yaiku Kerajaan Singosari. Lek panjenengan iki mungkin tahu lewat daerah Singosari, mestine ngerti nggih lek nang kono wonten Candi Singosari. Candi iki dadi salah siji bukti nek sejarah kejayaan Kerajaan Singosari ning jamane Ken Arok lan Kertanegara. Bangunane niku gagah, kemudian ukirane khas Jawa Timur kuno lan suasanane iku lho tenang banget. Dan menurut cerita sejarah, Kerajaan Singosari iki duwe peran penting nang perkembangan budaya lan pemerintahan Jawa jaman biyen. Dadi lek panjenengan dolan nang candi iki, awak dhewe ora mung ndelok watu-watu lawas, tapi nggih ndelok jejak sejarah nenek moyang kita. Dan biasanya kata pelajar teko wisata nopo kegiatan studi tour ngeten niku nggih berkunjung ten Candi Singosari. Wonten sing gambar candi, sinau sejarah, nganti gawe konten edukasi lan foto-foto karo rencange. Nang sekitar candi niki nggih kata penjual makanan khas. Jadi lek panjenengan niki habis napa muter-muter ngeten niku nggih, niki saged langsung ngopi utawa maem cemilan ning kono. Lek pagi utawa sonten suasanane niki adem banget. Apa maneh lek cuacane cerah kaya sakniki nggih, foto nang area candi niki hasilnya pasti apik tenan. Nanging sing kudu dieling nggih, lek misalkan kita berwisata ke tempat sejarah, kita harus menjaga kebersihan di sana. Ya, kalau kita beli jajan atau bawa bekal, ini jangan sampai kita meninggalkan sampah di candi tersebut ya. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan supaya tempatnya itu tetap indah dipandang oleh mata. Dan tentunya gak cuma niki wae, mengke tasik wonten wisata religi dan tentunya bersejarah yang ada di Kota Malang. Nah, bagi panjenengan yang penasaran pokoke ojo nandi-nandi nggih. Karena sebentar lagi juga akan kita hadirkan lagu-lagu tembang Jawa yang sudah direquest oleh pendengar dan siap untuk diputarkan. Saat niki wonten lagune Lir Pedote Banyu, kemudian dilanjut no karo Anggrek Kuning Sugeng Mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ini hewan apa?
1: Oh, itu namanya kuskus.
0: Kalau ini gambar hewan apa?
1: Yang ini tapir dan babi rusa.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
1: Iya ya.
0: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
1: Itu loh.
2: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Jan Grespol nggih lek wau ten WA wonten Ibu Sri Purnomo saniki wonten Bu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yaya Wilujeng Dalu nyuwun lagu Kapilut nggih, siap niki sudah saya siapkan nggih, tinggal diputar aja Bu Pandan. Salamé kagem sedaya pamireng Wilujeng Dalu, salam sehat. Dan tentunya kembali di segmen yang ketiga kali ini, di mana kita lanjutkan dengan membahas wisata bersejarah nggih yang ada di Malang Raya. Dan Malang iki sakjane ora mung sugih karo wisata alam lan kerajaan tok, tapi yo kathah wisata religi lan sejarah perjuangan. Salah sijine yaiku makam tokoh-tokoh penyebar agama lan pejuang rakyat sing tasih sering disiarai oleh masyarakat nggih. Kata warga sing teko ora mung kanggo donga, tapi yo ngelingi perjuangan wong-wong jaman biyen. Wisata sejarah iku sakjane ora mesti mewah utawa modern, kadang justru saka tempat sederhana awak dhewe saged sinau nilai kehidupan. Contohnya wonten kampung-kampung tua nang Kabupaten Malang sing isih dijogo tradisi selametan, kemudian bersih desa, bantengan, lan seni karawitan. Nah, tradisi kaya ngene iki sing kudune terus dijogo oleh kita, nggih. Amergi budaya lek ora dikenalne nang generasi enom atau generasi di masa yang akan datang, suwe-suwe ya bakal ilang. Makanya Tante Jawangi sakniki pengen jadi panggon kanggo nguri-nguri budaya Jawa Timur, khususnya budaya Malangan. Jadi lek panjenengan duwe cerita budaya, kemudian sejarah kampung utawa tradisi unik nang daerah panjenengan, ojo sungkan gabung nang acara iki. Tapi ternyata waktunya ya sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Ya udah kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang tadinya telah di request oleh Bu Pandan, ada Kapilut dari Ika Tralala.

kroso, waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam nggih. Yang artinya kali ini waktunya Teh Jawangi Jan Grespol pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan nggih. Jangan lupa pokoknya Teh Jawangi akan kembali hadir di ruang dengar Anda di keesokan hari, tepatnya di jam 6 sampai jam 8 malam nggih. Lah sakniki waktune saya juga pamit undur diri karena nantinya bakal ada Cak Pentol yang akan menemani panjenengan wiwit jam 8 nganti jam 12 bengi mengke. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah meramaikan dan ikut bergabung di acara Teh Jawangi malam hari ini nggih. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Legenda Coban Rondo.
1: Air terjun Coban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
2: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
3: Baiklah, besok kita ke sana.
4: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
3: Kenapa, Bunda?
4: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya. Ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
3: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
2: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri. Jadi pasti dia akan melindungiku.
4: Tapi, nak, ibu khawatir.
2: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
3: Iya, Bunda.
4: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: Pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi, di tengah jalan, mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu, kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Hiat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waroto tanpa selo.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Wih, motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong. Ntar gue traktir.
0: Ya udah deh, ayo.
2: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
3: Good, good, good.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: itu bukan narkoba solusinya.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: wonten lalagan ngapus japah.
1: Matur. Salam rumiyin
0: nggih. Oh nggih, nggih mangga iki menika uluke jenengan dos pundi monggo didalke. Eh beda nek iku siluman nyambik, Mbak. Nggih, monggo uluke kaya ngopo.
1: Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, suwan kula sak kadang.
0: Nggih.
1: Panjenengan wau nyampur sari.
0: Nggih.
1: Rawuhipun teng dalemipun bapa sinten?
0: Bapa Suman kala Ibu Siti Umami.
1: Nggih. Dere suwan nggih bapa.
0: Nggih.
1: Teng pundi? Kang gedhe damel teng pundi, Pak Dik? Teng mriko.
0: Ala menika, menika. Engkang rasuk busana Nevi nika lho, Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih menika bapa Suman.
1: Nggih, alhamdulillah. Walimah terus nggih, Kang Mas.
0: Terus.
1: Nggih, dere ditunggu kalian teman-teman kekali. Mungkin kita terus keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Gali-gali bina ringan momongan putra atau putri yang sholat soleha.
0: Insya Allah, amin. Allahumma amin. Bila itu mau pulau panjenengan sami, insya Allah tibut ijabah salah satu galipun saking Allah Subhanahu Wa Taala. Dumateng Mbak Yu Iin Andini dalam Mas Muhammad Akbar Abulani. Mbak Yu, menikon jumbuakan bisa nanipun panjenengan. Ugi jumbuakan tema konsep rencana bumbu campur sari siang menikon. Tuh ngalane wis ora apa-apa.
1: Urung
0: mujal lambe kantok ora pales kok. Ya ora bos.

0: Akhirnya apa njeluk lagu?
1: Kejeblasan.
0: Kene lho nek njeluk lagu.
1: Ya ini kok esmoni norak. Mbok yo rene sik ngono lho. Ya,
0: tak kira nyekli dhuwit 50 kira ya pit parake rene ngono.
1: Oke, baik. Cacahi semane lagu niku tembang tresno, Mbak.
0: Oke.
1: Heeh.

0: Allah.
1: Apa tuh dek? Kok sambat dek?
0: Panas sekali.
1: Halah rapopo panasnya dunia ini nggak ngomong ada.
0: Apa ya?
1: Iya. Rapopo, ini guruan garing rasanya ya?
0: Iya, betul. Para terima guruan sing garing. Untung itu malah garing.
1: Eh masalah, ya rapopo. Rak ini penting ngadep atas pernikahannya Mbak Iin. Itu nih awak diwing ini
0: pengenan nih. Iya susuk digoleng di sana ya.
1: Disik pak, ya ini kok jemput.
0: Iya monggo, monggo.
1: Angkot jam-jam 4, jam 5 ya. Monggo diajak.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Pada katang sudah budaya yang jangan satu bini hormatan ngantos tining tabu sebelas nanggung bituli kurang menit menit kau panjang dengan rasanya wici wonten ing Radio Republik Indonesia Malang berubat suara budaya Nusantara ganti midang nyetakin kiri ngati coro warung lapis perapatan lelakun boboko lelakun pamundut penjenengan sampun katureken salah sini pun kebarang kulo bagi ngatureken ingin menikah sana mas tunggaling pawarto sedalu punika. Baru kadang sudah budaya ingkang satu kinurmatan pengurus DPC Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia ingkang kacekak Pamdi Kido Bati Batu resmi dipun lantik wekdal dinten Minggu 12 Mei 2016 mapan wonten ing Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kido Batu. Adicara menika kinaryo tengoro kawiwidanipun kepengurusan enggal ing sangandhapipun pangarsa dalem Sampurna minangka ketua DPC Kido Batu. Adicara kasebat ugi karawuhan lan dirawuhi tokoh penting kados dene Haji Roma Irama ketua umum Pamdi saha Mbak Puri ketua DPD Pamdi Jawa Timur. Karawuhan perwakilan Polres Batu Kodim 0818 saha saking Dinas Pariwisata ingkang paring garis ngandhap dukungan dumateng komitmen Pamdi ing dalem nanjakaken kualitas musik dangdut ingkang berakhlak sarta nyengkuyung pariwisata lokal. Pembina saha penasehat kagem kepengurusan menika dipun jabat dening panjenenganipun Heli Susanto SH Wakil Wali Kota Batu saha panjenenganipun Haji Amim Khamim Tohari Esos. Miturut panjenenganipun mugi-mugi kanthi wontenipun kepengurusan Pamdi wonten ing Kido Batu musik dangdut ingkang alanda seni adiluhung wonten ing laladan Kido Batu saya ngrembaka. Mekaten ingkang dipun aturaken penasehat Haji Hamim Tohari Esos sawatawis menika pembina ingkang kacepeng utawi kajabat dening Haji Heli Suyanto SHMH ugi ngaturaken dangdut ingkang sampun mengakar lan masyarakat menika sageta dados rono anggenipun nantemaken pengertian lan nilai-nilai luhur ingkang kinandhut wonten ing salebetipun seni lan budaya.

kadang seno budaya yang satu kehormatan kebarang kulo keluang kulo sasongko ngaturaken gunging pangaksami awe kawi kota semenjen dengan gih matur gunging panuwun kang tanpa upami so nyuwun diagung pangaksama mbekut bilih wonten sisi ping sembir lan atur soho tuno tunggaping tau kenami kulo pamit mundur ing sawetawis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun.

0: Pasir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Waduh, lumayan lego.
1: Lego padamu ngono.
0: Lho la opo?
1: Kowe lego, sing arep ora padha lego.
0: Lah ki iki arep.
1: Mbok nyoi ka?
0: Heh. Aku nyoi.
1: Kuya madhep rono kowe ka?
0: Lho kliru iku.
1: Kudune kuya madhep mburi.
0: Lho ndase tak enggokno.
1: Ade isa rono.
0: Iya lali aku.
1: Ngamur iku dusuk rusak celeng malah nyoi wa.
0: Heh.
1: Asik
0: kowe. Entek. Masuk yuk.
1: Hei,
0: apa?
1: Anak celai.
0: Hei,
1: celai,
0: celai.
1: Masuk. Apa nek? Hei,
0: pelak apa?
1: Hei, pelak apa malah anak celai ayai.
0: Lu, aku rawani yuk.
1: Masa anak celai kau rawani?
0: Gue orang ngerti yuk.
1: Orang ngerti dia.
0: Belum malah untuk nesionge lorok. Kudi-kudi
1: iya kaya ada di siang ada pak
0: lho, papat ya
1: papat malah ada lho
0: cili-cili kok iya bokot tapi aku rawani
1: rawani gak ngomong
0: iya aku rawani su
1: si gak suku
0: weh nah iya aku
1: atau nene
0: hah
1: nene lho
0: lah aku mau bedel
1: orang aku bedel celeng yang malah bedel ngoni-ngoni kudewe
0: hei gua apa emang gua
1: kuat ini lho
0: alon-alon ya
1: oke
0: tembak

0: Isa pa rin yaya.
1: Kawan!
0: Lah.
1: Aku ingat menebak celeng ini lah apa mau ganggu.
0: Sing ganggu siapa?
1: Aku yang mau.
0: Lah apa?
1: Brosotin aku kok.
0: Loh, aku gak semangat.
1: Ini kaki ya.
0: Loh, celeng ini ngamuk.

Bapak-bapak,

Iki abune kaya ngene iki.

好的。

0: ngene ya, Bet. Ya sing gedhe pangapuramu. Umpama to aku luput mungguing kowe wong
1: estunipun menika dawah kosok wangsul. Ingkang lepat mboten Rama Suran Kalijaga.
0: Iya.
1: Kaporo kula lan garwa kula diajeng Ratu Kang.
2: Leres Rama Suran.
1: Lah wonten rawuhipun Rama Suran Kalijaga kok ngantos kula mboten rentes lan
2: mboten. Pangapunten awet mboten mangertos.
0: Ya kadaya suka parisuka. Krana kowe kuwi isih kawilang temanten anyar. Lah ngono ta?
1: Ya.
0: Bisa meneh aku njaluk ngapura ya Le. Mung wae teka kurene iki ana perlu.
1: Wonten
0: wigati. Ning sadurunge mengko tak beberno utawa tak jlentrekno. Aku kepengin takon marang nggonmu bebrayan sisinian marang garwamu Ratu Kambang. Iye kira-kira nggonmu sambung tresno bebujuan.
1: Sasamuripun kula sinanding lan diajeng Ratu Kambang. Rumaos bagya lan mulya gesampun. Pindhanipun kajugukan Wikirsari kaluberan segoro mati.
0: Ngono ya. Ning tak jaluk aja anggepen iki kanugrahan. Ning anggepen kewajiban sing ora enteng. Ateges abot banget jalaran piye-piye sliramu kuwi mantune sultan piyayi nomor siji ing Demak Bintoro panutaning kawula ing Demak Bintoro ya Ratu Kambang
2: iki Rama Suran mawi kula disamike mawon.
0: Padha piye?
2: Kamangka kelapan kusenian ing lawan priya ingkang sanget kula tresnani. Nalika kepanggih sepisanan kemawon menika sampun kepranan kalian Kang Mas Karebet Rama Suran.
0: Kuwi tenan. Ora mung tata gelar lair.
2: Boten. Lair tandhesipun Kang.
0: Alhamdulillah wong tuwa melu seneng yen ana bocah padha bahagia lan mulya. Saiki ngelaju marang perkara yang ngarep ya Bet. Tekaku rene sepisan bakal mene kabar sambung swasana ing Demak Bintoro. Saiki Demak kena diarani ora tentrem. Sebabe apa? Sebabe ditimbulke wedrah ing Demak Dewi. Sumbere rebutan warisan.
1: Warisan?
0: Iya. Tembung warisan kuwi nek ora waris ora kerasan. Ya ta?
1: Leres.
0: Iki sedulurmu sing manggon ing Brangwetan. Wedrah manggon ing Brangwetan. Ki mbibiki perkara njaluk warisan.
1: Brangwetan.
0: Monggo nek dinalar, ya. Mara tuwanira ya sultan ing Demak iki ra isih sugeng. Kok wis padha rebut warisan. Lumrahe iki nek rebut warisan sing duwe wis tinggal donya. Nang ngono to?
1: Menika.
0: Nah, saiki ngene, Bet. Jumbuke marang panggadange bapakmu biyen. Ki Ageng Kebo Kenongo. Ya. Ki tak cuplike lelakon sithik. Ben kowe ngerti mengko nggonmu tumindak kudu piye. Biyen aku nate ketemu bapakmu Ki Kebo Kenongo. Jaman ana lakon balelane Lontang Semarang. Tawa Slontang Semarang gugat. Bapakmu ketemu karo aku. Jojo bang mawingo-wingo. Krana dihubupi marang nafsune. Bareng tak telesih. Bapakmu wani karo wong Demak. Ya. Mung jalarane apa? kepingin balik ke kejayaan Majapahit. Yebie wong tuamu wedrah soko Majapahit. Tak pambeng. Jur bapakmu tak wenehi cangkriman. Loro cangkriman. Supaya di Batang. Dene cangkriman kuwi kang sepisan rekoso ngarep mulya buri karo mulya ngarep rekoso buri. Bapakmu milih rekoso ngarep ning mulya buri. Sing dipilih iki kebukena apa bapakmu? Dene cangkriman sing angka loro wadah karo isi. Bapakmu milih wadah. Terus tak jelas ke, tak terang ke. Karepe apa rekoso ngarep mulya mburi wadah karo isi ra ngono to. Wadah karo isi. Wadah kuwi sanepane negara, dene isi kuwi sanepane kawula. Ning ngono bapakmu milih negara. Rekoso ngarep mulya mburi kang dipilih bapakmu. Ateges ki kebukenongo kudu gelem ke loro-loro gelem rekoso ning sing bakal kepenak sapa kuwi turune utawa anake. Mongko anake kuwi ibarat bapakmu nandur wayah ngunduh ora ngrasakno, sing ngrasakno ya kuwi mergo kuwi anake ki kebukenongo. Lah bapakmu milih negara. Iki muga-muga jumbuh karo panggadange bapakmu kebukenongo. Mengko kowe sing makarya. Gandeng saiki kowe wis keparak karo Kanjeng Sultan Trenggono. Ing sisihmu Ratu Kamban. Kae wedrah Demak Bintoro. Wanita kang duweni kurungan kencana apawak Maheswara. Ibu jumu mula gelemo kowe cancut tali wanda ya aja mung nutup neta bondo asto meluwo kowe madangke swasana ing Demak Minto. Dene sing kudu tok lakoni saiki gelemo kowe ketemu karo sedulurmu pamekasan elingno. Aja nganti kedawa-dawa lelakon nggone rebut warisan ing Demak Minto. Iye kira-kira saguh apa ora?
1: Rama Sunan Kalijaga. Jumbuhaken pangandika panjenengan. Iya. Uger sedaya kalau kangge kawetan saha kagetreman Kasultanan Demak Minto. Kula mboten badhe silak semana. Namung sendika wae.
0: Inama a'malu biniat. Utamane niat niat kang sayekti linambaran kanthi ati kang suci insyaallah apa kang dadi sediamu bakal kasembadan. Yen wis pancen ana kesaguhan ora susah ngenteni sesuk iki dina kowe ndang budal saka Demak pamitolan bojomu Ratu Kambang. Mengko sak laku jantramu aku kang bakal jaban.
1: Nabung istak gedhe.
0: Kaya mangono. Yen wis saya ngono pamit karo Ratu Kambang aku njaluk pamit sawetara.
1: Oh nggih. Tamung dirahken
0: susah. Assalamualaikum.

slakon anu mancing tinggi. Beripat mojo jelalatan

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Meripat kuruh, tanganku sanari pokutu, nyandak pewujudan. Ono tulisan Hawiya sing isine wedo Watrang demak anangge Bapak patah kenglinang kong Putra limo cacah iro Kang pembayun Pangeran Patinus Pangeran Sekar Setulepen Nemohang Masih

ibarat tiap lumampah beten ngertos dalan sameniko gablak awet obati sameniko meyak sumbuh pangan diko penseningan saben-saben paring jauh ikuli hari wih dilar king jaket ucut anak lanang itu peti marang wong tua sakoran mbuh wujudin opo ingket menkoro wajah bersutin wabat ingetin lakak peti bro dan ustarmu betal milikoh

cansado. Kue mirip bapakmu Surabiyanto. Kaya-kaya aku ora nikah, kira aku ngger, nang sang.

ningono bakal kasembatan opo sing dadi penjagaku pengin duweni serat kekanjengan karena

0: toyo mendikupin silingan wandarak malah menopot sama panipun menawi parti solo benipun mulungakan demak pada menunggu berapik keberungan rosing manaknya ngatus pun dowolo nani mitap ngetapi nani buten kurono apa sing balung uleting kulit buten nani kokan mas pamekasan betul berdomo tukau jenis berkenopo nani kokan unus meripat pulau berdisakan dulu menopo menopo menyukungan jalari pulau buten kuobo ngadepi kan mas pamekasan.
1: Jadi kue kalah.
0: Atas kunci.
1: Penangsan, penangsan. Yen kue kalah lan Raden Pamekasan, kue ora tak paiki. Ning sing tak sebut iki mung kue penangsan.
0: Ki menopo.
1: Selagi ne wong tani nyang sawah. Kuwi wae tetep nggawa piraning wong tani upamane ana sing nggawa pasul, ana sing nggawa bendho arit lan liyane. Lho wong kuwi iki lunga perang kok mung salugune. Coba aku tak takon. Sipat kandelmu bro sing kok berhenti le.
0: Mumpuni
1: dan balik perjuono pamekasan yang desa sugeng mau sopo dua penang sapa yang belum macam-macam.

0: kelilip munggun negoro. Kowe ngerti kelilip ora? Wujudin cilik nanging mlebu ning melek kowe ndak bayani. Proyek ning sur demak ora bakal tentu.
1: Tapi kan Mas berbenang sih. Kasturi pun kan Mas Pamekasan meniko sampun kelenggu. Tinar buka penggali itu. Tertamtu mboten badhe kelajengaken dan merisak ing mak itu.
0: Kue percaya mergo Kamas Pamekasan nglumpur ning ngarepku. Kue tak kandhani. Watake wong Madura ki ya ngono kuwi. Etok-etok asor. Nanging mengko yen wis musuwe lenok. Aja dirindik saka mulo. Kedadian iki nek ora tak pateni, kowe lenok mesti kowe sing dipateni. Kaping pindho. Amas Pamekasan kae dan ibu soko kenampuh. Pemusuh Madura. Iki ditanding ora pusaka mau ora bakal iso ngasorake. Siji pusaka iso ngasorake kan Mas Pamekasan ora liya pusaka.
1: Bener.
0: Romot setan kok.
1: Romot setan kok.
0: Pusaka kenampuh jagat ora ana tandinge.
1: Menapa daya kadyasanipun Kristen
0: biasane.

0: kabiasaan.
1: Apa kabiasaan?
0: Menawi Kresna Bromo Setan Kober dipunsungaken Gunung Jubuk sekuasa. Kula tungkuli Kresna Sengkelat. Gunung ingkang jubluk saged wangsul kados dumugi. Segure ingkang asat saged agung malih kados dumugi. Menawi Kresna Bromo Setan Kober panjenengan sungaken kalor tuwuh pageblug. Sungaken ngidul landang larang sandang pangan. Nanging menawi kula tungkuli Kresna Sengkelat pageblug kula wau saged waluyu satemah jati, jati satemah waluyu. Larang sandang pangan nanging kula tungkuli Kresna Sengkelat saged mubra-mubru pindu ala burmatu murah sandang lan pangan. Menawi ngaten nggih ampuh Kresna Sengkelat.
1: Kuwi yen tumrap wong liya percaya marang ucap. Nanging yen aku babar pisan ora mergo rumang sakut jagat ora ana kusuk ngampuh kejaba iki. Kulo yen kuwi kandha kaya ngono tetep ampuh dengan setan.
0: Ampuh Kresna.
1: Ampuh dengan setan.
0: Ampuh Kresna.
1: Dicoba wong iki. Lho, ampuh.

0: Ya Allah ya Rabbi, subhanallah wa bihamdi. Rahayune. Muridmu kok kaya gethok.
1: Nggih, pancen gethok. Kenasan gethok nggih kula niki.
0: Umpama penangsang tanggap sasmita. Wes, brodol Joko Tingkir. Sing kebangetan kowe ya, Dus. Kowe iki ora wong tuwa. Neng kue wong sepuh
1: syukur
0: rasana kue
1: kamu syukur no
0: rasana kue di syukur no murid
1: aku malah bingung sampe kenapa dia betul bingung bingungku perkara wong tua karo wong sepuh nak dirungok no kue mong bed ukane ning padha karepe
0: ora iso beda ukarane ya tetep beda karepe
1: mboten saged ah
0: iso aku sing ngomong kok
1: kok saged
0: oh iya wae no tembung tuwa karo sepuh nek tuwa wis ketok nyata tuwa
1: nggih
0: wong tuwa wong tuwa kuwi kudu adil karo anake ya wong tuwa kudu iso dadi cagak kudu iso dadi tua jejeke barang sing doyong ngluruske barang sing bengkong iki wong tuwa
1: iku wong tuwa
0: nah, beda nek wong sepuh
1: ana wong sepuh
0: wong sepuh tembung sepuh ya. Sepuh kuwi sepah sepah kuwi ampas ampas kuwi laran nek ngono kuwi sonan laran
1: gitu
0: manggel ya
1: kong gitu tadi aku dianggap sunan aku kue seneng waktu kue jalan
0: malah kucing aduh manggel akhir ketemu kue akan debat ayo
1: manggil rumien
0: aku sih
1: sakniki pun kita melok sampeyan nyenggol rasa kula kula mboten wong tuwa ning wong sepuh nggih sebab napa kok nganti Joko Tingkir tak piting tangane
0: sebab e
1: sewu Joko Tingkir niku saged dipun ustane dom surping banyu
0: oh iso
1: sinten Joko Tingkir niku Joko Tingkir niku anake wong desa penggen mung saki tepuk nang. Ampun nyeden-nyeden.
0: Iya.
1: Dengan dari waras apa ngene.
0: Lha.
1: Nalika ana lakon balane Ki Kebo Kenongo.

saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara. Setelah sepanjang hari ini kami hadir untuk menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Dari Jalan Calipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take a...

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasalam.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Malam hari kepada teman-teman yang sendiri.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arjani Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Kami kembali mengudara untuk Indonesia. Untuk pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, dengan mengantarkan serangkaian program acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman Ngaji Pagi Cahyaningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam musik dan juga tentunya informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 hingga pukul 13, program acara Catur Laras siap menemani Anda, dan setiap hari Senin hingga hari Kamis, pukul 11 hingga pukul 12, Jagungan UMKM siap menemani Anda. Dan pada pukul 13 hingga pukul 14, siaran berjaringan nasional bersama program Mampat Jakarta yang akan berkolaborasi dengan RRI Pro4 di seluruh Indonesia dalam Suara Budaya Nusantara. Pastikan Anda terus bersama program Mampat Radio Republik Indonesia Malang, karena banyak sekali rangkaian program yang telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, saya Bu Deme beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wekdal menika dinten Rebo tanggal 13 Mei 2016 pepanggihan malih kalian kula Budi Me wonten adicara inggih menika kajian keislaman Cahyaning Ati ngantos mangke jelang jam 6 nggih para kathah pamireng. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun dibuka monggo sesarengan kita mengucap syukur atas semua nikmat yang telah dianugerahkan ke dalam hidup kita tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para kathah pamireng, alhamdulillah sehat sedaya nggih. Nah, encang menika setiap hari Rabu tamtunipun setia kalian narasumber inggih menika Ustadz Abdul Aziz SAG. Encang menika badhe menghadirakan topik engkang berjudul inggih menika jika Allah Maha Penyayang, terus kenapa masih ada atau diciptakan neraka begitu ya. Nah, ini nanti nggih para kathah pamireng, ini pertanyaan bukan tamtunipun bukan karena kita kekurangan iman, tetapi bagaimana ini bagian dari pencarian makna berkaitan dengan keadilan, kasih sayang, dan juga tentunya tujuan hidup kita sebagai manusia. Nggih, seperti apa nanti penjelasannya? Kalau memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengapa neraka kok diciptakan begitu ya? Kita akan tanyakan, dan nanti saya ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di line telepon 0341404504 atau di line WhatsApp bisa langsung telepon, bisa langsung ngirimkan pesan juga bisa ya pertanyaannya di 081-5569-1053. Baik, saya akan sapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inci, masya Allah, sudah lama ini, berapa minggu ya? Tidak.
2: Ini apa biasanya ya?
1: Gige, betul. Sehat nih Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Budimi juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Nggih, Ustaz, ini topiknya menarik sekali ya. Ini kadang muncul gitu, katanya Allah Maha Penyayang gitu. Terus kenapa kok masih diciptakan neraka begitu? Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya persilahkan mukadimahnya. Monggo Pak Ustaz.
2: Sebelumnya gini Bu Timi. Saya mohon maaf kayaknya tema ini pernah dibawa ini mungkin ya.
1: Oh iya?
2: Dengan siapa ya? Tapi gak apa-apa gak dibawa lagi hari ini?
1: Gak apa-apa Pak Ustaz, itu yang kami terima.
2: Karena saya scroll dari apa namanya, dari playernya yang dikirim Pak Aji itu ada yang hilang playernya itu. Karena nanti perlu diingatkan tema depan yang sudah pernah kita bawakan, kita kaji di forum RR ini mungkin perlu diingatkan lagi. Di depannya nanti biar judul itu nanti request dari para peserta RR atau dari host misalkan.
1: Oh kita gitu.
2: Ditampilkan untuk materi hari ini, nggak apa-apa kita mereview saja berarti.
1: Jee, monggo Pak Ustadz, mungkin harus sering-sering diingatkan juga untuk kita semua.
2: Ini direview mungkin waktu tema ini saya bawa, mungkin bukan begini yang ini yang percaya
1: untuk
2: orang lain.
1: Oh iya, geng Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. dalam hati kita kadang musuh rindukannya, atau mungkin ada yang sudah pokoknya beriman, apakah Allah akan menciptakan kita atau neraka, suami aku bertawai wae saya khusnudzon kepada Allah dan tidak berbunyikan kepada Allah. Itu mungkin ada yang punya prinsip kayak gitu, monggo silahkan. Atau mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya tentang asma husna, yang mana memang di dalam asma husna yang 99 itu boleh Allah itu tidak pernah, tidak ada satupun asma husna itu yang sifatnya Allah itu maha pemarah ya. Karena di situ kita sebut bahwa awal dari kita membaca Al-Quran sudah Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa gitu? Allah dengan menyebut nama Allah yang maha maha apa ya?
1: Pengasih, maha pengayang,
2: maha penyayang, kan gitu gitu ya. Halo?
1: Ini Pak Ustadz Tutur.
2: Suaranya mungkin agak di apa
1: gitu. Oke, sudah?
2: Oh, sudah. Nah, dari permulaan kita membaca Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang, ditambah lagi dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim, pembuka Al-Quran pun sudah menjelaskan tentang sifat Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Itu berarti apa? Bahwa Allah ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa sungguhnya sifat kasih sayang Allah itu adalah jauh lebih dominan dari sifat-sifat murkanya Allah. Begitu gitu. Jadi ini yang menjadi renungan buat kita bahwa sebenarnya Allah ingin memberi kelarasikan kepada hambanya bahwa Allah itu maha pengasih. Bahkan kasih sayangnya Allah kepada kita itu mereka yang sudah melampaui batas terhadap perbuatan dosa itu Allah masih memanggil dengan sifat yang dengan panggilan sayang kepada kita.
3: Kalau kamu enggak mau ketinggalan,
2: Udini pernah tahu bagaimana Allah memanggil orang pendosa?
1: Ya Ustaz, bagaimana?
2: Pernah dengar gimana Putri?
1: Bagaimana?
2: Putri pernah dengar bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya yang potong dengan dosa?
1: Iya, bagaimana Pak Ustaz?
2: Apa panggilan Allah itu? Allah memanggil ya ibadilladzina asrafu ya ala anfusihim tatqanatu min rahmatillah, wahai hambaku yang sudah melampaui batas terhadap perbuatan dosa dosanya, tatqanatu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari kasih sayang Allah. Bagi mereka yang sudah melampaui batas terhadap dosa dosanya, Allah masih memanggil dengan ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Sama dengan begini Bukti, dengan sangat marah terhadap anak, ya kan? Biasanya kalau seorang ibu marah terhadap anak, dan itu marahnya luar biasa, biasanya manggilnya kan kadang nggak manggil anak, tapi manggil namanya. Contoh anaknya Bukti siapa namanya, putranya?
1: Iya, Jessica gitu.
2: Bukti, kalau sudah marah, Jessica, anak si begitu Bukti. Dengan nada yang agak tinggi, kita semua manggilnya lain. Tapi demi Allah tidak langsung. Ya ibadilladzina wahai hambaku. Akan ketika Putri marah kepada Jessica, anakku. Nah, di tengah marahnya masih manggil anakku, itu kan bukan kata kita yang berarti. Sama dengan Allah, tapi Allah tidak mengambil, tidak memanggil. Ayuh anak, wahai manusia, enggak. Ya ibadilladzina wahai hambaku. Diakui dengan tanda. Nah, itulah tanda bahwa Allah sebenarnya sayang kepada kita. Hanya kita ini kadang belum memahami tanda kasih sayang Allah. Seperti kita kadang sering bertanya, katanya Allah mampunya yang lalu kenapa ada siksa di neraka? Pertanyaan ini sering muncul. Ya bukan karena kita benci kepada agama, tapi mungkin karena hati kita sedang ingin memahami. Kan begitu Bukti ya, bukan ingin protes, ingin memahami. Ayo kita renungkan pelan-pelan. Pertama yang saya sudah sampaikan di awal tadi, Allah memperkenalkan dirinya sebagai maha pengasih di setiap surat ya. Sedangkan kalau baca Al-Quran masih baca Bismillah tuh Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya yang paling sering disebut adalah Rahman dan Rahim. Dalam Al-Quran, rahmat Allah itu atau kasih sayang Allah itu disebut jauh lebih banyak dari murkanya. Ini yang menjadi catatan gitu. Jadi rahmat Allah itu disebut jauh lebih banyak dari murkanya. Bahkan di dalam hadis Qudsi pun disebutkan bahwa rahmatnya mendahului murkanya Allah. Artinya apa? Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa siksaan itu bukan sifat utamanya Allah. Yang menjadi sifat utamanya Allah atau yang lebih dominan itu adalah sifat rahmatnya Allah. Itu Budi. Di setiap kita membaca Al-Quran, pasti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pengantarnya Budi.
1: Oke. Siap. Nah,
2: bagaimana kita menyikapi neraka ini? Pemirsa yang dirahmati Allah, neraka bukan bukti Allah, ya, tapi bukti Allah Maha Adil. Ya, itu kata kuncinya sih Budi.
1: Neraka bukan bukti?
2: Bukan bukti Allah kejam, tapi bukti Allah Maha Adil. Keadilannya Allah di mana? Ini nanti penjelasannya. Jadi saya bilangkan tadi, Budi, pasti mau dijadikan status di WA nantinya.
1: Iya, siap. Ini saya catat ini Pak Ustadz nanti supaya bisa saya jadikan berita ya, monggo.
2: Jadi sekali lagi saya ulangi, neraka bukan bukti Allah itu kejam, tapi bukti Allah itu Maha Adil. Bayangkan Budi, kita RRI yang berlaku. Kalau ada orang yang berbuat zalim ketika di dunia, ya, ada orang yang mungkin pernah membunuh, ya. Ini ada semua kan? Ada orang menzalimi orang lain, ada orang membunuh, ada mungkin orang atau kita atau siapapun itu menyakiti orang lain tanpa dia bertaubat, ya, dia nggak mau bertaubat dia menyakiti orang lain. Lalu diperlakukan sama dengan orang yang sabar dan berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang pernah mendolimi, pernah membunuh, menyakiti tanpa tobat, lalu diperlakukan sama dengan orang yang sabar dan yang berbuat baik, menurut bukti adil apa enggak kira-kira?
1: Tentu tidak.
2: Ada koruptor pun tidak ditahan, tidak diproses pun. Kita yang tidak koruptor, tidak korupsi, ya, tentu proses dong. Itu korupsi uang negara, kok nggak ditahan? Ada yang ditahan tadi hukumannya ringan. Ada yang hanya

0: bersama dengan orang yang sabar dan berbuat baik, itu kita saja sudah menganggap berhasil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apakah orang beriman disamakan dengan orang fasik? Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Yusuf, itu Allah berfirman begitu, bertanya kepada kita, apakah orang beriman disamakan dengan orang fasik? Nah, itulah inti dari penciptaan neraka tadi. Kalau tidak ada neraka, berarti tidak ada keadilan yang sempurna. Karena ada kebudayaan dalam lingkungan kita, di negara kita, ada orang yang sudah melanggar hukum, dia korupsi, dia membunuh, karena dia punya kedekatan dengan penguasa, punya kedekatan dengan penegak hukum, hukumannya diringankan, bahkan ada yang tidak dihukum, tidak dipenjara, tidak diproses. Ada nggak budaya di negara kita ini?
1: Betul.
0: Nah, kalau kita, kalau Allah tidak punya keadilan khusus nanti dari di neraka, maka orang-orang yang ketika proses keadilan dunia ini adalah belum selesai, maka nanti akan Allah akan mengadili. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu akan hakim yang maha adil. Itulah kenapa ada pengadilan selanjutnya untuk membereskan dan menyempurnakan bagi mereka yang mungkin tidak mendapatkan keadilan ketika di dunia ini. Karena sering ada kata-kata begini, Yudhi, yaitu pengadilan di Indonesia, di dunia ini banyak. Ya Budi, setiap kecamatan, kabupaten, setiap kabupaten ada nggak Budi pengadilan?
1: Banyak.
0: Yang tidak ada apa Budi? Yang kurang? Yang sedikit apa?
1: Apa itu
0: Budi? Pengadilan banyak, tapi yang sedikit itu keadilan.
1: Iya betul, iya masuk iya.
0: Ya, pengadilan setiap kabupaten banyak, tapi keadilan sangat sedikit, makanya nanti di hari kiamat keadilan akhir dan yang tidak sempurna ketiga dunia itu tidak akan pernah hidupnya kita itu. Siapapun yang berbuat kejahatan, bolehlah dia mempertahankan hidup di dunia, tidak ada pengadilan kepada dia. Tapi nanti ketika semuanya diperhitungkan, semuanya dihitung di hari ketika hari penghitungan, Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada satu pun dari hambanya yang tidak mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mereka yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah atau sebiji jagung ya, atau sebiji gandum, dia akan mendapatkan balasannya. Siapa yang juga yang berbuat kejahatan walaupun hanya sebiji buah gandum, dia akan mendapatkan balasannya. Jangankan dia korupsi seribuan, triliunan, miliaran, dia korupsi 10.000, mungkin dia merasa aman ketika dirinya, tapi nanti ketika semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, dia akan mendapatkan keadilan. Mau dibuka. Maka itulah kenapa Allah tidak menciptakan neraka, bukan Allah itu kerja, tapi itulah bentuk keadilan itu. Kita marah kepada anak, itu bukan berarti kita kan bukan marah, kita bukan dendam, tapi bisa jadi itu marahnya kita kepada anak, karena kasih
1: sayang.
0: Allah ya bukan hanya maha penyayang, tapi juga Allah maha adil. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan dipotong.
1: Oke, siap.
0: Itu Budi. Sementara mungkin ada yang Budi tanyakan juga atau gimana?
1: Oke, baik, silakan. Untuk para pendengar yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, saya persilahkan. Artinya kita mendapatkan penjelasan ya, cukuplah untuk kita renungkan gitu ya, kenapa Allah itu menciptakan neraka. Jadi keberadaan neraka itu tadi ya Pak Ustadz, arti bahwa Allah itu ingin menciptakan sebuah keadilan yang seadil-adilnya, bukan itu tanda kejam gitu ya. Nanti kalau sama mendapatkan perlakuan pasti protes. Kok enak gitu ya?
0: Itu ya protes yang berlaku di akhirat kan. Jadi neraka itu peringatan dari Allah

0: bukan tujuan. Neraka sekali lagi itu adalah peringatan dari Allah, bukan tujuan. Ini jadi Allah itu memberikan ini. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Kalau kamu begini, akibatnya begini. Ini sudah diingatkan oleh Allah waktu di dunia. Nah, ketika nanti sudah diingatkan, kok kita masih bokong keliwat mana? Ya, kita enggak memindahkan peringatan dari Allah, ya. Sudah dikasih neraka dengan segala kemeriahannya dikabarkan di dalam Al-Quran kan boleh ya. Nah, ini loh, neraka isinya seperti ini, siksaannya seperti ini, perihnya seperti ini, sudah diingatkan sama Allah. Dan ketika nanti kita sudah diingatkan berkali-kali lewat Al-Qur'an, lewat ceramah-ceramah, lewat kajian-kajian, lewat tahlim dimanapun tentang kengeriannya neraka, kok kita masih belum dapat hidayah, kok kita ini belum bisa menangkap peringatan itu. Nah, ketika nanti di akhirat, jangan berjalan salahkan bukti Allah dong. Salahkan kita, karena kita sendiri yang masuk ke sana.
1: Artinya
0: sudah diingatkan, sudah diingatkan bahwa filmnya itu horor, kok kita beli tiketnya dulu sampai di dalam, di dalam diskon kita nangis-nangis. Dan sama dengan begitu, ini filmnya film horor ini, menakutkan ini, dan kita kok malah beli tiketnya, kan begitu Budi.
1: Artinya kita diberikan
0: bahasa sederhananya ya.
1: Kita diberikan kebebasan ya Pak Ustadz untuk memilih. Tahu lah ya, semua dari konsekuensinya gitu ya.
0: Betul, betul. Ini sudah dikasih ingatkan sama Allah. Makanya di dunia ini memang penuh dengan peringatan-peringatan, diingatkan ini, biar nanti di kehidupan berikutnya kita ini tidak menyesal terhadap pilihan kita. Jadi kalau kita ini masuk surga dan neraka, itu karena pilihan kita menanggap begitu. Surga dan neraka itu bentuk kasih sayangnya Allah, bukan hanya surga loh ya. Kan selama ini menganggap bahwa surga itu bentuk kasih sayangnya Allah, karena Allah maha pengasih sayang, akhirnya memberikan surga bagi mereka yang berbuat kebaikan. Neraka juga bentuk kasih sayang Allah. Ini loh yang kami tidak ingat. Akan neraka itu bentuk kebencian Allah terhadap manusia, bukan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Surga dan neraka itu intinya sama itu, hanya rasanya yang beda. Allah tidak menciptakan manusia untuk siksa. Sekali lagi betul, Allah tidak menciptakan manusia untuk siksa. Dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah bukan hanya sholat ya Budi, bukan hanya puasa ya, bukan hanya apa namanya haji, bukan hanya umroh.
1: Bahkan itu katanya ibadah itu juga sebetulnya untuk diri kita sendiri katanya, bukan untuk Allah. Allah mah tidak perlu itu gitu ya katanya Pak Ustaz.
0: Nah, Budi kan pernah juga ikut kajian ya, bahwa ibadah itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk Allah. Jadi kalau kita ini ibadah, berbuat kebaikan, beramal soleh, nah ketika nanti di akhirat kita bisa masuk ke surga, ya karena perbuatan kita itu.
1: Ya betul.
0: Semuanya bentuk kasih sayangnya Allah kok. Makanya para ulama bahwa kita masuk surga karena kasih sayangnya Allah. Sama juga kita masuk neraka karena kasih sayangnya Allah sebenarnya. Karena kita tidak mau mengambil kasih sayangnya itu, gitu begitu.
1: Betul. Tadi kalau
0: di jalan yang lain.
1: Oke, tadi Pak Ustadz itu sampaikan ya, murkanya Allah itu tidak seberapa dibandingkan dengan rahmat Allah. Ibarat tadi kalau dianalogikan antara ibu yang sedang marah kepada anaknya begitu ya. Artinya Pak Ustadz, kita itu manusia kan gak luput dari dosa. Banyak sekali dosa-dosa, bahkan itu yang kita sadari ataupun tanpa kita sadari gitu ya. Artinya kita tidak boleh putus asa ya untuk mengharapkan ampunan Allah, karena memang Allah Maha Pengampun gitu ya. Selama kita mau mendekatkan diri, bisa ya Pak Ustadz ya.
0: Malah orang yang putus asa terhadap kasih sayang Allah itu dianggap orang kafir gitu.
1: Alhamdulillah minta.
0: Saya ingin mengingat
2: foto putus asa selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie.
0: Tidak sengaja berbuat kejahatan, berbuat dosa, kita harus bertaubat, berubah. Tapi jangan dilanjutkan.
2: IDN Times,
0: benar bersalah bertobat kita akan dilakukan kepribadian masih kan Allah Maha Pengampun tapi kita enggak mampu berbuat dosa berbuat dosa nanti bapak nanti enggak begitu konsepnya terus melakukan selfie bisa jadi kan kita berbuat dosa itu kita apa namanya kita berbuat dosa itu obat berbuat dosa bapak tadi dengan alasan katanya Allah Maha Pengampun katanya Allah Maha Pengampun
2: tidak sesuai dengan
0: kesadaran kita berbuat dosa sengaja nama
1: teman-teman betul
0: yang masuk dalam kategori bahwa itu termasuk tobat yang bukan tobat nasuha
2: belajar
0: maksudnya kita banyak bertobat ketika kita berbuat dosa yang mungkin
2: mental seperti yang saya sebut tadi
1: itu artinya tetap harus mengupayakan bagaimana untuk mengubah gitu ya, mengubah dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan cara mendekatkan diri, mohon ampunan. Tapi dalam proses merubah ini tadi kan namanya keimanan, kadang-kadang kan kita tidak sadar gitu ya, melakukan lagi gitu, kecuali tanpa kita sadari gitu ya. Tapi kalau kita sadar, Allah Maha Pengampun aja kok, apa boys berbuat lagi itu beda lagi ya Pak Ustaz ya.
0: Lagi kalau berbuat ya, berbuat dengan sengaja.
1: Okay.
0: Jadi neraka itu Buddhis, dan lagi adalah konsekuensi dari pilihan kita.
1: Betul.
0: Itu Buddhis, bukan Allah Maha. Allah kan sudah saking kasih sayangnya Allah ini. Coba kita pikirkan, Allah memberi akal. Apa fungsinya akal itu Buddhis?
1: Kita bisa berpikir, ya kan? Kita bisa memilih.
0: Membedakan yang jelek dengan yang baik, yang hak dengan yang batil. Gak cukup kita dikasih hak di akal, kita juga dikasih hati, ya kan? Gak cukup Allah memberikan itu sebagai bentuk ganja kasih sayang biar semuanya manusia hambanya Allah ini masuk surga. Dikirimkan lagi seorang nabi dan rasul untuk mengingatkan. Jadi kurang apa putih? Dikasih akal, dikasih hati, dikirimkan nabi lagi untuk mengingatkan kita. Gak cukup dikirimkan seorang rasul dan nabi, diberikan buku petunjuk yang bernama Al-Quran. Di situ sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Kan begitu bukti, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana ibadah, mana yang bukan ibadah, kan begitu di dalam Al-Quran itu.
1: Okay, baik.
0: Apalagi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan waktu untuk hidup, berarti kita diberikan kesempatan untuk bertobat. Makanya di dalam tradisi orang Madura seperti jarang orang bertanya, ya Allah mudah-mudahan ambil dipanjangkan umur. Kalau di kita kan begitu Budi ya. Tapi kalau di tempat saya di Madura itu Budi, orang itu mendoakan orang lain itu bukan didoakan panjang umur Budi. Tapi di Madura itu mudah-mudahan kamu dipanjangkan tobatnya, diberikan kesempatan bertobat panjang oleh Allah. Itu kalau di Madura itu.
1: Dipanjangkan tobatnya ya.
0: Dipanjangkan tobatnya. Nah, itu pesan seakan-akan bahwa kita diberikan hidup itu bukan untuk hanya dinikmati sebagai senang-senang, tapi dinikmati untuk kita memberikan apa?
1: Kesempatan.
0: Untuk bertobat oleh Allah.
1: Memberikan kita kesempatan ya. Oke. Oke.
0: Tobat itu akan ditutup ketika ajal sudah di depan kita atau ketika Allah sudah memanggil, tobat itu sudah tertutup rapat. Maka sekali lagi ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, disitulah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, bertobat terhadap dosa-dosa. Dua pilihannya Bude.
1: Oke.
0: Ya. Pilihannya dua. Hidup ini berbuat kebaikan dan bertaubat kepada Allah walaupun kita merasa tidak punya dosa, tapi siapa tahu kita tidak sadar berbuat dosa. Makanya perbanyak bertaubat, istighfar kepada Allah.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan ini penting ya Pak Ustadz, mungkin banyak di antara kita gitu ya, banyak di antara kita itu lebih sering takut banget sama neraka daripada terdorong untuk mencintai Allah gitu. Gimana tuh Pak Ustaz?
0: Kalau masih punya perasaan takut kepada neraka itu masih bagus gitu sih. Tapi dia masih punya keinginan untuk berbuat baik toh, karena dia takut. Yang bahaya itu sudah tidak pernah berharap kasih sayang Allah, malah tidak takut kepada neraka. Nah, sama tidak ada remnya pekerjaan kita, amalia kita. Malah tidak ada, tidak pakem rem kita, malah sama kebebasan nanti. Masih mending, Bude, masih mending kita takut kepada neraka, tapi kita bisa memfilter apa perbuatan kita. Daripada kita tidak punya sifat rasa takut kepada neraka, mana perbuatan kita tidak terkontrol.
1: Oke, jadi seperti itu ya.
0: Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
1: Ada juga pertanyaan nih, Pak Ustadz. Apakah nanti semua orang itu akan pada akhirnya gitu akan menghuni surga gitu, ataukah kekal di neraka? Ada pertanyaan seperti itu.
0: Jadi Budi, ini kayaknya gak cukup satu statementnya ya.
1: Iya.
0: Gini Budi, kalau jawaban saya mungkin agak berbeda dengan para ustaz yang lain, mohon maaf, mungkin sedikit saja dapat. Dalam konsep di dalam Al-Quran, jadi di dalam Al-Quran itu adalah ketika nanti di hari kiamat ini akan ditimbang Budi. Ya, akan dihisap istilahnya ya, perbuatan baik dengan perbuatan jelek atau dosa dan pahala. Karena nanti ada hisab tuh Budi ya. Nah, bagaimana konsepnya? Ternyata di dalam Al-Qur'an itu disebutkan fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Jika kitab itu kita terima, catatan bukan kitab itu jangan dibayangkan nanti itu dapat kitab seperti sangga dapat rapor dari sekolahan gitu, bukan. Kita itu nanti akan mendapatkan catatan, bukan kita. Catatan itu kita sendiri yang sudah membaca itu nanti ya. Nah, di dalam Al-Quran jelas contohnya dan sangat tegas ketika engkau Allah mengutia sedang bahwa Allah mengatakan siapa yang timbangan kebajikannya itu lebih berat daripada dosanya, bahwa pihaknya satu dia, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Berarti kehidupan yang diridhai oleh Allah itu di mana, Budi?
1: Di surga.
0: Ada di mana? Di enggak, kehidupan yang diridhai oleh Allah di mana nanti?
1: Di akhirat. Hah?
0: Wa amma man taqala mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya atau pahalanya lebih berat daripada dosanya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia termasuk golongan yang kehidupannya akan diridhai oleh Allah. Akan disenangi oleh Allah. Berarti di mana dia berarti?
1: Di mana itu, Pak Ustaz?
0: Ya di surga, Pak.
1: Nah, iya, tadi jawaban saya di surga, betul.
0: Di surga. Berarti Budi, ketika ditimbang pahala dan dosa, kira-kira dia masih ada dosa nggak kira-kira? Kan lebih berat tuh.
1: Iya, betul. Pahalanya. Sudah diinikan, ya.
0: Tapi ketika ditimbang pahalanya lebih berat dengan dosanya, berarti dia punya dosa apa enggak?
1: Iya, iya.
0: Masih punya dosa, toh?
1: Maka itu dibersihkan, ya.
0: Tapi begini Budi, tapi Allah menjelaskan di dalam surat ini, barang siapa yang pahalanya lebih banyak, dia akan memasuki surga. Tidak pernah dijelaskan bahwa mereka masih masuk ke neraka. Begini Budi, jangan masing-masing ketika sudah kebaikan itu sudah sangat positif, lebih banyak, lebih berat daripada dosa itu, maka yang pahala itu nanti akan menghapus yang dosa itu Budi. Tidak harus kok, tidak harus disuci di neraka dulu, langsung dia ke surga. Itu Budi.
1: Oke, baik.
0: Kata Allah di dalam Al-Quran, disebutkan setelahnya, wa amma man taqulat man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hayya wa ma adraka ma hiya nar. Jadi barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih kecil daripada dosanya, atau dosanya dia lebih banyak daripada pahalanya, Pak Umuhu Alia, maka dia akan masuk ke dalam neraka Alia.
1: Oke.
0: Bama Adraka Malia, Narun Alia adalah neraka yang menyala. Dia punya neraka enggak? Eh, punya dosa apa enggak? Banyak dosanya. Pahalanya ada enggak, Bu?
1: Ada, pasti.
0: Di dalam Al-Quran ini pun sekali lagi kalau mendapat saya ini membeda dengan orang lain, ketika Allah sudah memanggil hamba itu masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka, Allah langsung menyebutkan khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya dia di neraka. Tidak ada covid di dalam Al-Quran. Nanti ketika rohnya sudah permin sudah dicuci, nanti masuk ke surga. Al-Quran tidak pernah menjelaskan itu, Budi. Jadi kalau ketika dia nemplung dari orang malam, nemplung dari rokok, dia tak lawat dengan orang kita sama lagi itu. Walaupun dia masih punya pahala. Kenapa? Karena timbangannya sudah kalah. Pahalanya kalah dengan dosanya yang dia perbuat.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz. Tidak terasa nih pukul 5 lewat 56. Tapi mungkin sebelum kita tutup, kesimpulan singkat dari tema kita, monggo Pak Ustadz, ya sebagai pengingat juga untuk kita semua supaya lebih bisa mendekatkan ini, diri semua Allah.
0: Ini kurang satu sesi sebenarnya gitu ya, karena pandang sekali. Mudah-mudahan tahun depan kita ulangi lagi.
1: Gitu, amin, ya. Siap. Nah,
0: pemirsa RNI yang dirahmati Allah, neraka itu adalah peringatan, dan sekali lagi neraka itu adalah peringatan, bukan kebenaran. Ya, kalau setelah semua itu, setelah kita dikasih makan, dikasih hati, dikirimi Nabi, diturunkan Al-Quran, kitab-kitab ini yang diberi waktu untuk bertobat selama itu, Allah juga membuka pintu tobat sampai nafas terakhir kita di sini. Nah, kalau setelah semua itu, seseorang tetap memilih keburukan dengan sadar Budi, maka itu pilihan bukan paksaan dari Allah, pilihan sendiri.
1: Baik.
0: Rahmat itu lebih luas dari neraka. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah bersabda bahwa Allah itu membagi rahmat menjadi 100 bagian dan hanya satu bagian yang diturunkan ke dunia, sisanya disimpan di akhirat. Rasulullah telah bersabda di hadis yang lain juga mengabarkan bahwa banyak orang akhirnya dikeluarkan, ya, bahwa banyak apa dikasih ampunan oleh Allah karena dia betul-betul bertobat kepada Allah.
1: Okay,
0: akhirnya neraka itu bukan akhir bagi semua, tapi rahmat Allah besar
1: sekali. Oke,
0: mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pasti diberikan kesempatan.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke.
0: Terima
1: kasih. Oke, salam sehat selalu Pak Ustadz. Berkah barokah dengan apa yang disampaikan. Matur sembah nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi. Akhirnya kita menyadari ya bahwa rahmat Allah itu memang jauh lebih luas daripada dosa manusia. Adanya neraka bukan semata tentang kebencian Allah atau Allah itu kejam kepada hambanya, tetapi juga tentang keadilan, tanggung jawab kita sebagai manusia, begitu. Dan juga peringatan bagi kita semua agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dari tema yang sungguh luar biasa yang sudah dihadirkan. Jadi mari bersama-sama sekali lagi kita renungkan bahwa diciptakannya neraka bukan menandakan Allah Maha Kejam, tetapi semua itu jauh dari semua itu adalah rahmat Allah yang lebih luas lagi, ya. Jadi bukan kebencian, tetapi sekali lagi ini adalah tentang keadilan, tentang tanggung jawab kita sebagai manusia. Kita punya pilihan dan juga pengingat untuk kita semua, jadi tidak, supaya kita tidak tersesat. Semoga Caya Nengati pada hari ini tidak berhenti ya pada dialog pagi hari ini, tapi juga semakin melembutkan hati kita, memperkuat harapan kita akan ampunan Allah seperti itu. Saya Bu Demi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok setiap hari Caya Nengati hadir setiap pukul 5 lewat 10 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bu Demi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengkaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: dilakukan Polres Pasuruan di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu di Desa Ngantungan. Selain menyalurkan bantuan, Kapolres bersama jajaran juga melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Hulda, Desa Manguan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Jumat Berkah berupa pembagian nasi bungkus kepada jamaah sholat Jumat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
1: Pak Warto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warto Enggal, ing pas jam pitu. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar, tapi

Di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
6: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.
7: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
8: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
7: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
8: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
7: Iya, emangnya kenapa, Bu?
8: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
7: Ih, Serem. Maaf ya, Bu.
8: Ya udah, enggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
7: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
5: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng Enjang, para pendengar setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enjang menikah sesarengan kalian Gude Mei sing ayu dhewe.

seperti biasa para kadang pamit lo, Bu Sri Plocowati mang lah kok mengajukan sebuah pertanyaan. Kok enggak muni WA nih. Kamu tadi Bu tidak tidak terdeteksi. Lah saya kok baru tahu enggak ada muncul lo Bu teleponin jenengan. Loh kok iso sih?

pagi bersama Bu Deme pagi hari ini ya. Enjang meniko, kita akan melakukan aktivitas fisik yang tamtunipun niki saya sangat kagem kebugaran tubuh kita sedoyo. Jadi ayo yuk.

menikah sampun siap-siap pada bidal makar yo. Hati-hati wonten dalan nggih, tak dongakno sehat seger wae, selamat apa sing dikepingini bisa terwujud

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ini infonya.
4: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jam itu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 13 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di wilayah kerja KPPN Malang hingga April 2026 menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai 40,95 triliun rupiah, maksud kami, atau tumbuh 9,99% dibanding periode yang sama tahun lalu. Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan pertumbuhan pendapatan negara ditopang sektor perpajakan dan cukai. Pajak penghasilan atau PPH terrealisasi sebesar 2,53 triliun atau tumbuh 4,43% setara tahunan, yaitu years on years. Dan sementara pajak pertambahan nilai PPN mencapai 3,45 triliun atau naik 22,74%. Penerimaan cukai masih menjadi kontributor terbesar dalam realisasi 31,65 triliun rupiah atau meningkat 4,57% dibandingkan tahun sebelumnya.